0: Angka kemiskinan pada tahun 2024, yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensal Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau dia apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berita fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, motivasi dengan tidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi wali kota Banjarmasin ya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kebetulan karena jemaahnya
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: Kementerian Sosial dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya

0: itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Iya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa. Apa yang pentingnya waktu kalau katong pi rumah sakit, dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, yang mengingatkan seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat agar mematuhi seluruh aturan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, baik aturan dari pemerintah Indonesia maupun ketentuan Arab Saudi. Kamaludin juga mengatakan bahwa seluruh jemaah akan terus mendapat pendampingan dari petugas BPIH Kloter, termasuk ketua kloter dan tenaga kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji ketika berlangsung. Dan dirinya menjelaskan pemerintah Arab Saudi juga memiliki sejumlah aturan ketat yang wajib dipatuhi oleh jemaah, salah satunya larangan merekam video di kawasan Masjidil Haram yang dapat menampilkan aktivitas orang lain tanpa izin. Dimana menurut Kamaludin, pemerintah Arab Saudi sangat menjaga privasi para jemaah selama beribadah di Tanah Suci. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tanah Tabu adalah sebuah karya yang mengisahkan tokoh sentral lain, Mabel Wenda dan Linus, menjadi simbol perempuan Papua yang dipaksa memikul penderitaan tanpa suara. Tubuh dan tanah sama-sama menjadi ruang yang dirampas. Mabel membawa luka yang tak sepenuhnya dipahami Linus, tetapi justru lewat kebisuannya itulah pembaca menangkap kedalaman tragedi yang menimpa mereka. Narasi berjalan dengan puitis namun getir, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang datang dari luar merusak tatanan hidup masyarakat adat. Bumi yang semestinya memberi hidup berubah menjadi wilayah terlarang, tanah yang tabu bukan karena adat, tetapi karena penjajahan struktural yang terus berlangsung. Melalui mata seorang anak, Anindita menghadirkan kisah yang tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian bertahan, cinta keluarga, dan harapan akan sebuah masa depan di mana tanah dan martabat manusia dapat dipulihkan. Tanah Tabu menjadi suara kecil dari Papua yang menggema kuat. Kisah tentang luka yang diwariskan dan tentang manusia yang tetap berusaha hidup di tengah keterbatasan yang menyesakkan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar Radio Republik Indonesia di rumah yang berbahagia, Shalom, salam jumpa dengan saya Suster Tresya dari Kongregasi Suster-Suster Dominikan Annunziata. Annunziata yang sama artinya dengan Annunciation, Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Kongregasi kita ini hadir kurang dari 2 tahun di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang Hari Raya Kenaikan Tuhan, sehingga kita dapat memaknai arti kenaikan Tuhan ini dalam kehidupan kenaikan Tuhan. Iman kita sehari-hari. Hari kenaikan Tuhan ini mulai dirayakan secara istimewa pada abad keempat. Hal ini dikarenakan agama Katolik menjadi agama yang resmi di masa kekaisaran Konstantius Agung setelah mengalami penganiayaan oleh kaisar-kaisar sebelumnya. Kenaikan Yesus ke surga adalah suatu pengalaman yang dirasakan oleh murid-muridnya seperti yang tertulis pada Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11 dan Injil Lukas 24 ayat 50-53. Yesus dipercaya telah naik ke surga setelah 40 hari dari kebangkitannya, dan selama 40 hari di dunia, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Pengalaman murid-murid ini akan kenaikan Yesus ke surga menjadi suatu kepercayaan yang kuat di antara pengikut-pengikut Yesus yang tidak mengalaminya. Namun, pada abad-abad selanjutnya, terdapat banyak kritik mengenai kenaikan Yesus. Keberatan-keberatan ini dijawab oleh Santo Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologiae. Ia menjawab 6 poin pertanyaan. Salah satu poin yang menurut saya penting bagi kehidupan iman kita adalah mengenai efek atau dampak dari kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Santo Thomas Aquinas menuliskan bahwa yang pertama, kenaikan Yesus adalah sebagai penyebab keselamatan manusia dalam 2 cara, yaitu dari pihak kita dan dari pihak Yesus sendiri. Dari pihak kita, sejauh melalui kenaikannya, jiwa kita diangkat kepadanya. Kenaikannya menumbuhkan iman, harapan, kasih sayang, dan meningkatkan rasa hormat kita kepadanya. Dari pihak Yesus, kenaikannya untuk mempersiapkan tempat bagi kita dan untuk menjadi pengantara bagi manusia kepada Bapa. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga bukanlah karena jasa, tetapi efektivitasnya. Kenaikannya menjadi penyebab langsung dari kenaikan kita, pengikut-pengikutnya. Dan di dalam Katekismus Gereja Katolik juga dikatakan bahwa kenaikan Tuhan mempunyai makna mendalam bagi keselamatan kita. Hal ini dikarenakan karena kemuliaan Yesus mencapai kepenuhannya ketika ia berada di sisi Bapa dengan naik ke surga. Dan dengan naik ke surga, ia menjadi pengantara kita karena Yesus adalah imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Kenaikan Yesus ini juga menekankan bahwa ia yang dapat naik ke surga karena ia telah terlebih dahulu turun dari surga. Seperti yang tertulis di Katekismus Gereja Katolik nomor 661. Dan hanya melalui Yesus yang naik dengan tubuh manusia yang dimuliakan, ia dapat menyiapkan jalan bagi kita pengikutnya. Maka kenaikan Yesus adalah suatu harapan bagi kita bahwa suatu saat kita akan bertemu dengannya. Sebelum terangkat ke surga, Yesus mengingatkan para muridnya untuk menantikan Roh Kudus di Yerusalem. Roh Kudus akan menguatkan mereka dalam menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi.
ini menegaskan pemenuhan akan janji Yesus kepada kita yang telah dikatakannya dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus tidak akan meninggalkan kita sendiri. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita diajak untuk berpegang teguh kepada pengharapan akan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kesulitan yang kita alami

kami pada masa ini menjadi batu loncatan akan keyakinan iman kita akan penyelenggaraan Tuhan. Dan bukan menjadi batu sandungan yang membuat kita jatuh dalam keputusasaan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang telah mengalami sengsara, kematian, namun bangkit dan naik dalam kemuliaan surga. Sama seperti Yesus, kita pun sebagai pengikutnya akan mengalami yang sama. Hendaklah kita tetap berfokus pada keyakinan bahwa rumah kita yang sebenarnya adalah di surga, di mana Yesus telah menyiapkan tempat bagi kita. Dan hidup kita di dunia adalah suatu pengembaraan yang tujuan akhirnya adalah bertemu dengan Tuhan di surga mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kenaikan Yesus. Shalom.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita masih dalam sesi Pontianak pagi ini, dimana kita akan bahas di pagi hari ini nanti di Kita Indonesia kaitannya dengan mendukung program positif pemerintah, yang kita ketahui bahwa memang pemerintah terus mengajak untuk seluruh masyarakat ini bisa bergerak maju melalui berbagai program yang positif, baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang lainnya seperti kesehatan, ekonomi, dan juga pembangunan dan infrastruktur hingga pemberdayaan generasi muda, yang mana nantinya ini keberhasilan di setiap program tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga dukungan dari masyarakat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat itu sendiri. Dan melalui siaran ini nantinya kita akan bersama-sama menjadi bagian yang baik tentunya untuk perubahan yang baik, dan nanti akan kita bahas bersama dengan beberapa narasumber di pagi hari ini, pendengar, untuk ruang dengar Anda, di mana ini nantinya akan kita ketahui seperti apa hal yang positif itu sendiri, yang mana nantinya bisa mendukung program positif dari pemerintah itu sendiri, pendengar. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar ProSatu RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di Kita Indonesia kali ini kita akan membahas terkait dengan mendukung program positif pemerintah, yang mana di pagi hari ini kita di studio ProSatu RRI Pontianak sudah kedatangan 3 narasumber, dan ini kita akan membahas terkait dengan mendukung program positif pemerintah. Yang pertama ada Ibu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, ada Ibu Sri Sujiarti SHMSI. Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar baik ya, Bu ya?
1: Baik,
0: baik. Alhamdulillah, baik. Dan di sebelah kanannya Bu Sri ini ada Pak Hermawan Eko Wibowo. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi,
0: Mas. Baik, sehat ya Pak Wibowo ya?
2: Boleh, Mas.
0: Sehat juga ya. Oke, di sebelah kirinya Bu Sri ini ada Pak Zulfikar Amrullah SST. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
0: Sehat ya, Pak ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh, baik. Dan tentunya di sini kalau Pak Bo ini selaku Kabid Dikdas, dan kalau untuk Pak Zulfikar ini atau Pak Zul ini selaku Kasih Pembinaan SMP bidang Dikdas ya, Pak ya. Baik, dan kita bahas nih, Bu ya, kaitannya dengan dunia pendidikan di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak ini ya, Bu ya. Untuk yeah, di beberapa waktu ini seperti apa ini, Bu ya? Kalau lihat fenomena kemarin sih yang baru-baru ini menarik ya, Bu ya. Tapi kalau dari segi pendidikannya sendiri, dunia pendidikan nih, Bu, di Kota Pontianak seperti apa ini, Bu?
1: Iya, kalau pendidikan di Kota Pontianak ini, kalau di Kalimantan Barat masih bisa dibanggakan ya, artinya masih dalam ranking 1 gitu, Pak. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia di Kota Pontianak ini dengan nilai 82,80 ini tertinggi di Kalimantan Barat, Pak. Dan di dalamnya ada komponen pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita itu 10,48, itu sekitar SMA kelas 1. Kemudian harapan lama sekolah kita ada di 15,07, Pak. Jadi sudah di D3. Kalau 15 itu sudah di tataran D3. Jenjang D3. Sehingga seharusnya masyarakat di Kota Pontianak tingkat pendidikannya itu minimal D3 gitu, Pak. SMA atau D3 gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk tingkat pelayanan minimalnya, kita ada pada angka 76,05 tuntas pertama. Jadi di Kalimantan Barat ini yang SPM-nya tuntas pertama hanya 2, Pontianak dengan Singkawang. Dan target kita ke depan ini BPMP menargetkan ada 2 daerah yang bisa mencapai tuntas madya, artinya harus di angka 80 gitu, Pak. Nah, kita harus berlomba-lomba lah supaya Kalimantan Barat nih maju di bidang pendidikannya, maka standar pelayanan minimalnya minimal tuh 80 gitu.
0: Oke, iya. Baik. Kalau Pak Zul atau Pak Bowo mungkin mau menambahkan, Pak, terkait dengan seperti apa sih perkembangan dunia pendidikan saat ini di Kota Pontianak khususnya?
4: Oke, baik, Pak. Terima kasih. Secara akses, Pak, untuk pelayanan pendidikan di Kota Pontianak ini memang kita mencoba untuk memaksimalkan, Pak ya. Dimana kalau akses di sini dalam artian bahwa bagaimana kita bisa menyediakan pelayanan kepada masyarakat untuk pendidikan, baik itu sarana prasarananya misalkan. Nah, ini kami di pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Dinas Pendidikan juga berusaha semaksimal mungkin, Pak, bagaimana kita ini bisa memperbaiki atau bahkan untuk menambah ruang kelas baru, baik itu dari dana-dana APBN, Pak ya, karena dana APBD ini ya juga ada keterbatasan, makanya kita itu pun coba untuk menarik dana APBN melalui program-program revitalisasi, Pak, yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Nah, mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan.
0: Kalau dari segi pembinaan nih, Pak, nah ini seperti apa nih, Pak Zul?
5: Ya, jadi terkait dengan pembinaan terhadap satuan pendidikan, yang mana satuan pendidikan melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang pada akhirnya ini kita senantiasa melakukan peningkatan, terutama dari sisi peningkatan pembinaan terhadap karakter. karakter siswa yang mana sekarang sudah diprogramkan budaya aman sekolah, jadi iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan di sekolah, terus toleransi di sekolah pada dasarnya untuk mendukung kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar sehingga tidak terganggu

0: Misalnya untuk meningkatkan literasi, numerasi tadi disampaikan, kita membutuhkan bantuan dari komunitas-komunitas untuk meningkatkan kemampuan para gurunya, gitu Pak. Begitu juga dari dinas, kita meningkatkan kemampuan para guru dengan melakukan bimtek-bimtek, gitu Pak. Misalnya bimbingan teknis tentang bagaimana cara meningkatkan literasi siswa, bagaimana cara meningkatkan numerasi siswa, kemudian bagaimana mereka bisa memberikan pembelajaran dengan lebih mendalam. Jadi ada pembelajaran mendalam namanya Pak. Kemudian sekarang juga ada kita memberikan dari kementerian sampai di daerah memberikan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah ini juga untuk meningkatkan kapasitas para pengajarnya, sehingga anak-anak bisa meningkat literasi numerasinya gitu.
1: Baik. Bu, tapi mohon maaf nih Bu ya. Kalau seandainya ini kan kita ketahui bahwa ada wacana gitu Bu ya. Wacana bahwa guru-guru yang statusnya bukan ASN itu tidak boleh mengajar di sekolah-sekolah negeri misal gitu Bu ya. Nah, ini apakah juga ikut nantinya mempengaruhi kualitas yang ada di pendidikan sendiri atau gimana ini Bu?
0: Jadi Bapak Wali Kota sudah minta kepada kami untuk membuat analisis kebutuhan guru. Jadi guru itu memang tidak boleh kurang, walaupun kenyataannya selalu kurang karena selalu ada yang pensiun. Setiap tahun itu kita sekitar 125 orang pensiun guru. Nah ini perlu diganti. Jadi digantinya juga seharusnya memang dengan ASN. Kalau ASN itu kan bisa PNS, bisa P3K. Nah sekarang kondisi guru di Pontianak itu sudah 50-50. Jadi 50% PNS, 50% sudah P3K. Kondisinya seperti itu. Dan memang untuk daerah, untuk kita masih bisa menganggarkan untuk memberikan kepada ASN paruh waktu Pak. Jadi masih ada P3K paruh waktu. Dan memang janji kepala daerah itu tidak akan diputus sampai nanti kita mendapatkan pengganti pensiun.
1: Berarti balik lagi nih Bu ya, kebijakan dari daerah lagi sebenarnya Bu ya. Baik, dan itu pun untuk mendukung program positif dari pemerintah yang dikeluarkan.
0: Pendidikan dan kesehatan kan utama ya.
1: Betul Pak. Ibu ya, baik. Dan ini Bu, nah kalau tadi kaitannya seperti Pak Bowo sampaikan gitu Bu ya, bahwa nantinya kita juga akan mungkin tambahan kelas gitu ya Pak ya, tambahan ruangan mungkin gitu ya Bu. Nah ini seperti apa Bu, apakah sudah ada kolaborasinya dengan pemerintah? Kalau kita ketahui juga nantinya juga akan ada sekolah rakyat juga ya Bu ya. Nah itu dia, ini seperti apa ini Bu?
0: Untuk tambahan sarana prasarana ini Pak, memang kembali lagi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah kebetulan kalau untuk di Kota Pontianak ini, kita sarana prasarana kita, sekolah kita itu sebagian masih ada yang zaman impres dulu Pak, jadi masih kayu gitu. Nah sementara sekarang kayu itu kan sudah lama dan itu kondisinya sudah tidak baik, sehingga banyak juga sekolah-sekolah yang kita usulkan untuk mendapatkan revitalisasi. Yang dulunya kita kenal dengan DAK tuh Pak ya. Sekarang jadi revitalisasi. Nah ini tahun ini kita juga sudah dapat, cuman memang mereka pakai gelombang-gelombang Pak. Kami ngajukan banyak, jadi di atas 30. Tapi dapatnya bertahap. Nah tahap pertama ini kita sudah ada beberapa yang sudah mau mulai. Jadi tahap perencanaan masih dilakukan oleh kementerian gitu.
1: Tapi ini sudah mulai berjalan nih Bu ya?
0: Iya sudah mulai jalan.
1: Pak Bowo mau menambahkan Pak, silakan Pak.
2: Iya baik Pak, memang betul apa yang disampaikan Bu Gadis. Ini memang nantinya tahapan Pak ya, atau gelombang. Dan yang di gelombang pertama ini alhamdulillah untuk SD dan SMP itu kita sudah mendapatkan 5 Pak ya. Jadinya untuk SMP itu 1 sekolah. Kemudian kalau untuk yang SD ada 4 sekolah Pak. Nah ini memang kebanyakan posisinya ada di rehabilitasi. Bagaimana gedung-gedung sekolah kita yang memang sudah umurnya sudah tua Pak ya, apalagi yang strukturnya itu masih menggunakan struktur kayu. Itulah yang kami ajukan untuk rehabilitasi, supaya bagaimana untuk keamanan sekolah ini Pak ya, dan itu bisa mendukung dari kenyamanan pembelajaran untuk siswa dan guru. Gini Pak.
1: Tapi kalau untuk ini Pak, maksudnya untuk kapasitas menampung jumlah siswa itu udah bisa teratasi?
2: Iya, kalau daya tampung untuk SD maupun SMP di tempat kami rata-rata untuk SD itu kurang lebih

0: satu kelas antara 28 sampai 30 maksimal, Pak. Kemudian kalau untuk SMP itu rata-rata antara 32 sampai 34 siswa per kelas. Dan ini merupakan udah standar. Kelas cukup standar ya, kan gitu.
1: Baik, didukung juga dengan tadi ya Bu ya, guru dan lain sebagainya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau kita ke pembinaan nih Bu ya, ke Pak Zul, Pak, tantangan terbesar untuk di era sekarang ini membina baik itu guru dan juga muridnya tentunya ini Pak ya. Nah, ini seperti apa ini Pak?
2: Tantangannya ini adalah mengubah pola pikir ya, pola pikir yang mungkin masih pandangannya paradigma lama itu yang kita coba untuk ke arah yang baru. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kadang tidak mau untuk mencoba hal atau berinovasi terhadap hal yang baru. Nah, ini senantiasa kita ingatkan, kita dengungkan kepada pihak-pihak sekolah untuk ya kita coba cari inovasi, karena kan eranya udah berbeda. Enggak bisa lagi kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang dulu mungkin kita laksanakan pada saat perkembangan teknologi ini belum seperti sekarang. Apalagi sekarang kan sudah dari kementerian itu sudah mendukung proses digitalisasi pembelajaran dengan adanya interaktif flat panel, dan setiap yang tahun ini akan ada lagi untuk bantuannya. Nah, pemanfaatan teknologi digital inilah yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas belajar dan merubah paradigma. Itu memang menjadi tantangan
3: digitalisasi kita. Pembelajaran
1: digitalisasi ya. Pembelajaran ya Bu. Ini udah merata belum Bu kalau untuk di Pontianak sendiri?
3: Semua sekolah dapat.
1: Dapat ya Bu ya.
3: Sampai ke PAUD juga, sampai ke tingkat TK juga.
1: Oke. Berarti bukan tantangan yang besar berarti Bu ya?
3: Tantangannya bagaimana melatih mereka menggunakan dan menerima pembelajaran dengan cara digital tadi.
1: Oke. Udah maksudnya kalau ini implementasinya sejauh apa Ibu sudah Bu?
3: Sudah diimplementasikan dan sudah ada pelatihan-pelatihan juga diberikan oleh komunitas, juga dibantu supaya bisa lebih cepat. Jadi kalau sekolah ini kan di Pontianak ada ratusan ya Pak ya. Kemudian SMP, SD juga ratusan. Kalau SMP ini puluhan. Nah, ini memang nggak bisa dengan cara yang flat atau cara apa ya, cara zaman dulu kita harus tatap muka gitu. Kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai komunitas. Jadi bisa apa
0: tersambung
3: atau iya ini. Bisa memberikan pembelajaran itu dengan banyak cara gitu. Supaya bisa cepat gitu.
1: Oh, berarti tidak untuk kemungkinan nantinya bisa daring bisa luring gitu Bu ya.
3: Lalu praktek baik juga ada ya.
1: Pak Bowo mau nambahkan Pak?
0: Jadi dari hasil kami monitoring ini Pak ya, baik itu dari dinas maupun dari pembina kami ya, BPMP juga, ini bagaimana tentang penggunaan interaktif flat panel ini Pak, jadi papan digital ya istilahnya. Saat ini alhamdulillah Pak, di Pontianak ini seluruhnya baik itu SD, SMP, negeri maupun swasta, bahkan TK. Yang di TK itu kan sudah mendapatkan IFP ini. Dan tahun ini insya Allah ada tambahan lagi Pak, semoga memang terrealisir. Tiga flat panel lagi
3: akan dikirim
0: langsung ke sekolah. Nah, penggunaannya ini Pak, memang untuk pembelajaran ini karena baru satu ya, jadi sifatnya movable kelas ya Pak ya. Jadi setiap jenjang atau setiap kelas itu bisa merasakan, dan ini polanya memang sudah mencoba atau sudah terjadi pembiasaan. Jadi pembelajarannya ini sudah mulai menggunakan flat panel ini secara aktif ya. Bahkan juga untuk pengembangan guru, kalau misalkan ada pelatihan-pelatihan dari pusat atau dari BPMP, ini pun ini sudah digunakan secara daring untuk pelatihan guru juga.
1: Gitu. Baik. Dibiasakan dari TK sampai SD dan SMP ya Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi nanti ketika udah di SD udah nggak ini lagi ya, udah nggak culture shock culture shock. Nah itu dia. Oke, baik. Nanti kita akan sambil lagi ya Pak Bu ya. Kita akan bahas juga terkait dengan ini kayaknya memang hampir dekat dengan seleksi penerimaan murid baru ya Bu ya. Nah itu dia. Nanti akan kita bahas juga. Tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak di Kita Indonesia.

0: Ya baik pendengar, kita masih di Kita Indonesia dan tentunya di pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan mendukung program positif pemerintah, masih bareng sama Bu Sri, kemudian Pak Bowo dan juga Pak Zul ya untuk di pagi hari ini. Nah, kita tadi sempat nyenggol terkait dengan SPMB ini ya, karena memang sudah berlangsung gitu ya untuk penerimaan murid baru itu sendiri. Dan bentuk seleksinya seperti apa nih? Mungkin Bu Sri bisa menjelaskan terlebih dahulu ini, Bu. Seperti apa, Ibu?
1: Untuk SPMB tahun 2026 ini ada beberapa perubahan dari SPMB kita tahun 2025 yang lalu. Jadi pertama, bahwa hasil TKA itu menjadi bagian dari penerimaan jalur prestasi. Nah, jadi kalau jalur prestasi itu ada yang akademik, non-akademik. Yang akademik itu adalah hasil TKA. Kemudian untuk yang non-akademik berarti prestasi di bidang lain. Nah, termasuk juga kalau dia pimpinan, dia leader gitu ya, misalnya dia ketua OSIS, ketua pramuka misalnya, seperti itu dapat nilai non-akademik. Kemudian untuk yang kedua, bahwa untuk SPMB tahun 2026 ini memang membatasi peserta, Pak. Jadi peserta yang sudah lulus diterima di sekolah swasta dan di sekolah di bawah Kemenag, dia tidak bisa ikut lagi SPMB. Gitu.
0: Oh.
1: Ya, jadi memperbesar kemungkinan anak-anak yang tidak mampu tadi bisa masuk melalui jalur SPMB gitu. Nah, jadi nggak bertarik-tarik berkas gitu, Pak, istilahnya. Jadi akan mengacaukan sistem. Kemudian yang ketiga, bahwa
2: mekanisme pendaftaran
1: untuk SMP tahun lalu kita masih menggunakan tatap muka ya, Pak ya. Jadi waktu mereka sudah daftar, kemudian mereka akan diverifikasi oleh sekolah, mereka datang ke sekolah membawa berkas. Tapi tahun ini SMP tidak lagi, jadi semua SMP itu daring. Jadi dari mulai membuat akun sendiri, kemudian mereka daftar sendiri, kemudian diseleksi by system, kemudian akan keluar hasil itu tanpa ada tatap muka sama sekali. Itu untuk yang SMP. Kemudian kalau yang untuk SD sama dengan SMP tahun lalu, jadi mereka akan masuk secara daftarnya daring ya, daring. Tapi kemudian mereka akan dipanggil ke sekolah untuk verifikasi berkas gitu. Nah, apakah berkasnya benar, benar gitu, Pak. Itu dipanggil ke sekolah. Jadi ada tatap muka untuk yang SD. Jadi perbedaannya itu saja dari yang tahun lalu. Jadi enggak ada perbedaan signifikan.
0: Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan ya.
1: Iya.
0: Dan
1: jalurnya juga tetap.
0: Jalurnya tetap, Bu ya, domisili ya, Bu ya.
1: Domisili yang domisili. Dulu kita kenal zonasi, kemudian afirmasi, kemudian mutasi dan prestasi untuk SMP. Jadi kalau SD enggak ada prestasi.
0: Baik. Nah, itu pembagiannya berapa persen nih, Bu? Kalau kayak domisili itu berapa persen? Biasanya kan ada persenannya yang diterima itu, Bu ya.
1: Bobotnya.
0: Nah, itu. Kalau itu seperti apa, Bu?
1: Untuk SD domisili itu 70%, kemudian afirmasi itu 25% dan mutasi 5%. Itu untuk SD. Kemudian kalau untuk SMP domisili 40%. Kemudian afirmasi 20-30%, kemudian mutasi 5% dan prestasi 25% sampai dengan 35%. Nah, jalur afirmasi tadi kan rank ya, 20-40. Dia 20% itu hanya untuk sekolah SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, dan SMP 10 dan 11. Nah, kalau yang prestasi tadi 25 sampai 35%. Kemudian yang untuk 35% ini hanya untuk sekolah-sekolah SMP 1, SMP 3, SMP 10 dan SMP 11 tadi yang afirmasinya rendah tadi. Prestasinya ditinggikan gitu. Sehingga total semua 100%.
0: Ada 4 sekolah berarti, Bu ya?
1: Ada 4 sekolah.
0: Ya, untuk yang prestasi itu ya.
1: Iya.
0: Baik. Kalau domisili menyesuaikan lagi, Bu ya.
1: Iya, kalau domisili. Kalau domisili tadi
0: di 40%,
1: Bu? 40% itu untuk SMP kan, Pak ya. Kalau untuk SD 70%. Iya, jadi kalau SD itu berusaha rumahnya dengan sekolahnya dekat gitu, dia pakai domisili. Kemudian ada mutasi tadi, Pak. Mutasi ada sekolah-sekolah yang bisa menerima siswa dari luar kota Pontianak gitu. Tapi tidak semua sekolah. Ada 15 SD dan ada 5 SMP yang bisa menerima siswa dari luar sekolah,
0: dari luar kota Pontianak. Oh, berarti dari Kuburaya bisa gitu ya?
1: Bisa, Kuburaya, Mempawah bisa.
0: Oke, itu itu nah ini balik lagi nih Bu ya. Kalau tadi berdasarkan domisili dan juga mutasi, berarti kalau misalnya gitu ya ada yang rumahnya entah di Kuburaya atau dari Mempawah lain sebagainya nih Bu ya, itu mau bersekolah di SMP yang ada di Kota Pontianak, ada minimal waktunya nggak sih Bu? Tinggal berapa tahun gitu berdasarkan domisilinya misalnya gitu Bu?
1: Itu mutasi ya Pak ya. Kalau mutasi itu dia tidak lebih kan. Mutasi itu ikut pindah orang tua.
0: Ikut pindah orang tua, iya.
1: Jadi ikut pindah harus antar daerah itu Pak. Jadi tidak boleh misalnya dari utara pindah ke selatan atau dari dalam kota tuh tidak ada mutasi. Jadi mutasi itu antara kota dengan kabupaten lain atau dengan provinsi lain. Nah kemudian besarannya gini, mutasi itu surat kepindahan tugasnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Jadi kita kan mulai pendaftaran 27 Juni ya Pak ya. Jadi sebelum 27 Juni itu dia belum sampai tanggal 27 Juni gitu. Artinya pindahnya belum sampai 1 tahun. Bisa masuk melalui jalur mutasi. Tapi kalau setelah itu dia harus pakai jalur yang lain.
0: Mungkin kalau memang pun dari luar daerah lain bisa pakai yang dari sisi prestasi atau
1: prestasi bisa. Kalau prestasi bisa.
0: Bebas ya Bu ya kalau prestasi ya Bu ya.
1: Dari mana saja bisa.
0: Baik. Dan itu dia pendengar ya tadi ya, kalau dari ini berarti kalau untuk SD sendiri mulainya dari kapan sampai kapan nih Bu?
1: Kalau SD dimulai dari tanggal 20 SD itu dari tanggal 27 Juni Pak.
0: Oh mulai Juni nanti.
1: Ya 27 Juni sampai 1 Juli.
0: Sampai Juli.
1: Ya adalah pendaftaran. Mengupload berkas persyaratannya, kemudian tanggal 29 sampai tanggal 2 Juli, 29 Juni sampai 2 Juli itu mereka verifikasi. Jadi akan dipanggil ke sekolah. Kemudian membawa berkas-berkasnya untuk diverifikasi oleh para petugas kita di sekolah. Setelah itu seleksi, kemudian tanggal 4 Juli sudah pengumuman, Pak. Pengumuman hasil seleksi. Nanti pasti kan akan ada yang diterima di pilihan pertama, di pilihan kedua, karena batasnya bisa maksimal ada 5 pilihan. Nah, cuman saya saran aja Pak kepada para orang tua, jangan memilih sekolah yang kira-kira tidak bisa dijangkau. Takutnya nanti waktu dia diterimanya di pilihan keempat atau kelima lalu nggak pada mau masuk gitu Pak. Nah ini kan kalau memang sekolah yang dekat rumahnya ada 3, pilih 3 saja gitu. Kalau domisili kan masalah jarak nih Pak. Kalau untuk SD itu pertama seleksinya usia dulu. Kalau usia 7 tahun maka dia wajib sekolah kan kalau 7 tahun. Tapi kalau di bawah 7 tahun dia kita lihat Pak, apakah dia punya PAUD ya, sudah mengikuti PAUD apa belum gitu. Kalau dia sudah mengikuti PAUD maka dia juga menjadi utama. Jadi bisa naik lebih tinggi dibanding yang tidak PAUD. Nah setelah itu baru jarak, setelah umur baru jarak yang diukur. Kalau SMP kalau jarak itu langsung Pak, titik rumah di mana, titik sekolah di mana, tarik garis lurus. Nah itu kalau hitung jarak seperti itu kalau di Pontianak, bukan rute.
0: Baik. Berarti kalau tadi balik lagi ya, kalau umurnya mungkin belum 7 tahun dilihat lagi gitu Bu ya. Ada aturan-aturannya lagi. Jadi misalnya biasanya kan ada yang 6 tahun ya Bu ya.
1: Iya ada 6 tahun, ada 6,5 tahun.
0: 6,5 tahun ya.
1: Apalagi kalau dia lulusan PAUD Pak. Jadi kalau dia sudah TK atau PAUD maka dia punya kelebihan, dia bisa naik karena dia lebih siap sekolah dibanding anak yang tidak PAUD.
0: Baik. Berarti kalau yang PAUD, yang TK gitu Bu ya.
1: Iya, wajib belajar 13 tahun dimulai dari PAUD, dari TK
0: gitu. Baik. Jadi bisa langsung gitu Bu ya. Dan kalau memang 7 tahun pasti itu udah pasti wajib ya Bu ya.
1: Wajib
0: untuk sekolah. Itu dia ya. Baik. Dan itu dia tadi beberapa di antaranya aturannya kalau untuk SD ya Bu ya. Kalau untuk SMP Bu, seperti apa ini Bu?
1: Kalau SMP jadwalnya dia ada 2 tahap. Jadi pertama tanggal 1 sampai tanggal 19 itu membuat akun. Jadi tanggal 1 sampai 19. Kemudian untuk jalur prestasi dia mulai duluan. 20 Juni dia sudah mulai pendaftaran. Dan upload berkas. Ini kan daring nih Pak, jadi dari rumah saja. Kemudian ada klarifikasi by system, kemudian hasil seleksinya tanggal 27 Juni ada hasil pengumuman hasil tes prestasinya ini. Mm-hmm. Kemudian kalau tidak lulus, maka yang prestasi bisa masuk ke jalur berikutnya, karena jalur berikutnya dimulai 27 Juni. Mm-hmm. Jadi jalur A domisili, afirmasi dan mutasi itu dimulai tanggal 27 Juni. Mm-hmm. Sehingga kalau dia tidak lulus di prestasi tadi, dia bisa mengikuti jalur yang lain tadi, afirmasi kah, atau domisili atau mutasi gitu, Pak. Mm-hmm. Sepanjang terpenuhi secara persyaratan khususnya masing-masing jalur. Mm. Nah, kalau yang jalur lain tadi, yang tahap kedua ini, domisili, afirmasi, dan mutasi ini dimulai 27 Juni sampai 1 Juli untuk upload berkas. Kemudian tanggal 4 Juli pengumuman hasil seleksi. Mm-hmm. Kemudian tanggal 6 sampai 7 Juli ini pendaftaran daftar ulang. Oh. Di sekolah masing-masing. Jadi semua gratis ya, Pak. Jadi yeah, untuk negeri ini, mm-hmm, ini semua gratis. Jadi mulai dari pendaftaran, mm-hmm, jalur apapun dia, mm-hmm, ini semua gratis.
0: Oke, okay, tanpa dipungut biaya apapun
1: tanpa
0: ya, Bu ya.
1: Nah,
0: oke. Okay. Bu, tapi mungkin jadi pertanyaan kayak gini, Bu. Mungkin ya, Bu ya, mm-hmm, ada yang nitipin ponakannya misal, mm-hmm, Bu ya, mm-hmm, dari luar daerah, mm-hmm, gitu ya, mau bersekolah di Pontianak gitu, Bu ya. Tapi tidak dalam arti tidak berprestasi, biasa-biasa saja nih, Bu, muridnya. Ini bisa lewat jalur yang mana nih, Bu, disarankannya?
1: Sekarang nih jalur, kalau udah pakai sistem, kita enggak bisa terima titip-titip. Karena karena sistem ini bisa dipantau dari aplikasi. Yeah. Bisa dipantau setiap hari oleh para masyarakat gitu, bisa dilihat. Jadi kita nggak bisa nitip-nitip gitu. Ah. Jadi harus sesuai dengan apa yang dia punya. Mm-hmm. Misalnya dia punya apa, surat pindah ya pakai jalur mutasi. Mm-hmm. Oh, kalau misalnya dia punya prestasi pakai jalur prestasi. Mm-hmm. Kalau rumahnya dekat dengan sekolah pakai domisili. Nah, seperti mm-hmm itu. Jadi sekarang orang tua mungkin pertama menyiapkan dulu dokumen-dokumen pelengkapnya. Nah, kemudian yang kedua, orang tua melihat lagi apakah kakak akta segala macam udah cocok ya. Hmm. Kalau belum masih ada waktu nih. Hmm. Karena ini kan tadi tanggal 27 Juni ya untuk SD, kemudian untuk SMP juga 20 Juni baru mulai. Hmm. Ini kan masih bulan Mei sekarang, masih ada waktu. Jadi mulai dilihat saja dulu dokumen-dokumen yang dimiliki supaya tidak apa, supaya pasti bisa masuk gitu, Pak.
0: Hmm. Baik. Nah, kaitannya dengan dokumen, Bu, apa aja yang perlu dilengkapi, Bu?
1: Kalau untuk persyaratan umum, Pak. Hmm. Kalau untuk SD itu dia STTB untuk domisili nih, Pak ya. Hmm. STTB, ijazah PAUD. Hmm. Jadi sudah mengikuti PAUD. Kemudian KTP orang tua atau wali, hmm, KK yang terbit paling singkat itu 1 tahun sebelum tanggal 27 Juni. Tadi kan SD mulainya 27 Juni. Hmm. Ya. Nah, kemudian pas foto 3x4 2 lembar, hmm, dan SPTJM. SPTJM itu ada dalam aplikasi. Hmm. Jadi nanti waktu mendaftar, orang tua harus menandatangani SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi kebenaran isi yang sudah diisi oleh orang tua itu.
0: Oh, oke. Okay. Baik, itu kalau untuk SD, Bu, ya?
1: Iya, untuk, aha, SD itu kalau afirmasi, dia, hmm, KTP orang tua, wali, kartu keluarga. Lalu afirmasi ini kan untuk yang tidak mampu dan, yeah, disabilitas. Mm-hmm. Nah, kalau yang bersangkutan punya KKS, kartu PKH, KIP, bukti terima PIP misalnya, ini bisa, atau bukti penanganan keluarga tidak mampu lainnya dari dinas sosial, ini bisa jadi syaratnya juga. Kemudian surat rekomendasi dari UPTLD Aceh kalau yang bersangkutan disabilitas, Pak. Mm-hmm. Artinya anak disabilitas tapi bisa sekolah di sekolah umum gitu. Oh. Dinyatakan seperti itu. Kemudian, mm-hmm, ada foto 3x4 2 lembar dan SPTJM. Itu untuk afirmasi. Kalau jalur mutasi, mm-hmm, dia STTB, ijazah, kemudian KTP orang tua, kartu keluarga, lalu SK mutasi tugas orang tua tadi tidak lebih dari 1 tahun sampai tanggal 27 Juni. Kemudian surat keterangan pindah warga negara Indonesia kalau orang tuanya sudah pindah ke Pontianak, hmm, yang tadi ya belum 1 tahun, belum kan? Belum 1 tahun. Kemudian ada surat penugasan orang tua sebagai guru, karena jalur mutasi ini dipakai juga oleh anak guru yang akan sekolah di tempat guru orang tuanya mengajar.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Jadi makanya kemudian ada pas foto lagi 3x4 2 lembar dan, hmm, SPTJM. Nah, okay, ini untuk yang SD.
0: SD, Bu, ya. Ya. Oke, Bu, sebelum kita ke SMP, Bu. Mm-hmm. Kalau untuk yang SD sendiri, ini yang afirmasi itu sendiri, Bu, ya. Mm-hmm. Baik yang mungkin ekonominya rendah
1: kurang
0: gitu,
1: mampu,
0: ya, kurang,
1: ya,
0: mampu. Mm-hmm. Kemudian yang ini, Bu, di disabilitas. Apakah, yeah, ada sekolah rujukan, Bu? Maksudnya Apakah semua sekolah itu menerima atau memang ada sekolah yang disarankan?
1: Kalau
0: gitu?
1: Di Pontianak semua sekolah inklusif.
0: Inklusi ya Bu ya semuanya.
1: Jadi bisa menerima siswa-siswa disabilitas dengan kadar tertentu yang tadi yang sudah dapat rekomendasi dari tenaga psikolog kita di UPT LDAC.
0: Oh oke, okay. Berarti kesana dulu untuk dapat rekomendasi gitu Bu ya. Bisa ke sekolah yang mana gitu Bu ya, untuk di sekolah negeri ya Bu ya. Oke, baik, kita lanjut ke SMP nih Bu. Nah ini seperti apa Ibu, persyaratan dokumennya?
1: Kalau SMP sama ya Pak, tadi domisili itu kakak, kemudian ada ijazah, kemudian ada pas foto 3x4 2 lembar, ada SPTJM. Kalau afirmasi juga sama, tadi syaratnya dengan SD, kemudian untuk mutasi sama juga syaratnya dengan SD dan prestasi. Nah kalau prestasi ini hanya ada di SMP, SD nggak ada. Kalau prestasi ini syaratnya kartu keluarga, ijazah, kemudian sertifikat hasil tes kemampuan akademiknya, TKA tadi Pak. Kan tahun ini kita pakai TKA sebagai bagian dari prestasi. Kemudian SK sebagai ketua organisasi kesiswaan, kepanduan misalnya yang telah divalidasi oleh Dikbud Pontianak, kemudian sertifikat atau piagam pemenang perlombaan pertandingan yang telah divalidasi di Disdikbud, kemudian ada pas foto 3x4 2 lembar dan SPTJM. Ya, jadi untuk jalur prestasi tadi melampirkan hasil TKA-nya. Rata-rata ya. TKA kita ada dua, bahasa Indonesia dan matematika. Okay. Jadi nilai rata-ratanya itu yang diambil untuk nilai prestasi ini.
0: Oke, baik. Nah, Ibu, kemudian ini Bu, kalau berarti kalau misalnya warga negara asing nih Bu ya, misalnya Bu ya. Ini kan kita mengambil semua apa ya Bu ya, pertanyaan masyarakat gitu Bu ya. Misalnya ada yang orang tuanya mungkin blasteran gitu Bu ya nikahnya, ada yang di Indonesia, ada yang Malaysia misalnya gitu Bu ya. Terus balik ke Indonesia gitu Bu untuk tugas gitu misalnya Bu ya. Itu kalau dia warga negara asing jatuhnya, itu gimana Bu untuk bisa dokumentasinya itu sendiri?
1: WNA. Maksudnya WNA ya?
0: WNA misalnya gitu Bu.
2: Kalau untuk ke jenjang SMP misalnya dia udah tamat setingkat SD lah di luar negeri, itu butuh pengakuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dulu terhadap ijazahnya itu. Apakah benar ijazah pendidikannya tersebut setara dengan SD. Nanti akan ada keluar surat keterangan lah dari Kementerian tersebut itu yang menyatakan bahwa pendidikan tersebut setara SD. Nah itu sebagai acuan ijazah jenjang sebelumnya. Nah selanjutnya kalau misalnya dia jalur prestasi, dia tidak ada nilai TKA ya kan kalau di luar negeri. Nah kalau perpindahan tugas, dia kan berpindah tugas nih dari luar negeri ke
0: Indonesia
2: khususnya di Pontianak. Domisilinya di Pontianak. Nah itu bisa menggunakan jalur mutasi selama penugasannya ini belum lebih dari satu tahun. Nah syarat umumnya itu kan ijazahnya itu. Ijazah dan usia, kalau syarat umumnya nih usianya tidak lebih dari 15 tahun
1: SMP.
2: Kemudian dan ijazahnya surat dari kementerian yang menyatakan bahwa pendidikannya di luar negeri itu setara dengan SD di Indonesia.
0: Oke, baik. Nah, itu ya terjawabkan ya Bu ya. Jadi misalnya ada masyarakat yang nanya lagi, lihat aja nih tayang ulang ya nanti ya.
1: Boleh ditayangin.
0: Betul. Jadi nanti tinggal berkomunikasi lagi. Nah, Bu, misalnya masyarakat pengen dapat info lebih jauh lagi, ini seperti apa ini Bu?
1: Ingin mendapatkan info lebih lengkap, nanti bisa akses ke website Dikbud ya. Disdikbud ya sekarang udah masuk semua ya. Jadi semua misalnya daya tampung setiap sekolah bisa dilihat nanti. Kemudian juknis SPMB sendiri bisa dibaca, bisa dipelajari dulu sebelum kita mulai tanggal 27 Juni itu. Kemudian daya tampung, kemudian format-formatnya bisa dilihat deh.
2: Ada.
1: Di website
2: SPMB-nya website. Sudah tayang.
1: SPMB sudah tayang Pak. Di website SPMB itu spmb.pontianak.go.id atau pontianak.smp.spmb.id. Kemudian kalau website-nya Dikbud, disdikbud.pontianak.go.id. Okay. Ini semua tiga ini bisa diakses masyarakat, bisa bisa melihat. Kemudian kami juga akan melakukan bimtek nih Pak, kepada para guru-guru kita atau petugas kita yang akan melakukan penerimaan murid di sekolah-sekolah. Jadi untuk SMP itu pada tanggal 18 ini nanti sampai tanggal 21 ya, 3 hari. Nah, kemudian untuk SD tanggal 25 sampai tanggal 26. Oh, 2 hari ya. Dua hari. Nanti akan ada proktor dan teknisi dan kepala sekolah yang akan diberikan sosialisasi. Mungkin kita akan juga melibatkan camat lurah ya.
3: Sosialisasi.
1: Saat sosialisasi kita juga akan melibatkan camat dan lurah setempat untuk membantu kita supaya lebih masif, jadi masyarakat banyak tahu. Kemudian kita juga akan memasang spanduk-spanduk di kecamatan dan di sekolah-sekolah Pak.
0: Oke.
1: Tentang SPMP.
0: Baik, mungkin kaitannya dengan domisili misalnya Bu ya.
1: Iya. Jadi ada jalur, semua jalur syaratnya apa? Kemudian nanti akan waktunya kapan nanti akan dipasang.
0: Oke, baik. Jadi yang terdekat di sana bisa kecamat atau lurahnya gitu Bu ya. Bisa dicek nih ya syaratnya gimana. Kalau memang terbatas untuk penggunaan website mungkin gitu Bu ya dari masyarakat. Karena kan ada yang ibu-ibunya mungkin sibuk dalam pekerjaan gitu ya.
1: Kalau kendala tidak menguasai, bisa minta tolong ke sekolah Pak. Jadi
0: bisa langsung ke sekolah
1: bisa,
0: Bu.
1: Bisa pergi ke sekolah, bisa minta dibantu petugas ya dari di sekolah. Jadi teman-teman di sekolah itu sudah dipersiapkan untuk membantu gitu Pak.
0: Oke.
1: Kalau ada kesulitan masyarakat mengakses.
0: Oke. Selama waktu pendaftaran itu sendiri Bu ya.
1: Selama masa pendaftaran.
0: Oke. Jadi nah itu dia ya ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang mungkin masih terbatas atau terkendala terkait dengan teknisnya misalnya gitu Bu ya, bisa langsung datang ke sekolah yang diinginkan, yang dituju gitu Bu ya, berdasarkan entah itu domisili atau mungkin di sekolah yang diinginkan, baik itu SD maupun SMP gitu ya. Baik, ke Pak, ini dulu ya Pak Zul. Pak Zul, terakhir deh harapannya dari Bapak kaitannya dengan ini dan juga mungkin kaitannya dengan nanti untuk guru-guru dan murid-murid yang nantinya akan masuk ke tahun ajaran baru ini sendiri, seperti apa ini Pak?
2: Baik, harapannya untuk pelaksanaan SPMB ini sama-sama kita dapat mempelajari apa informasi-informasi yang dari Dinas Pendidikan berikan, dan kita juga minta sekolah juga untuk mempublikasikan sehingga masyarakat juga bisa membaca ketentuan-ketentuannya, sehingga kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang apa bisa ditanyakan langsung, bisa datang ke Dinas Pendidikan atau ke sekolah, sehingga hal-hal yang mungkin nanti ketika pelaksanaan seleksi itu terjadi ganjalan gitu loh kok seperti ini ya. Padahal mungkin karena kita salah tidak memahami ketentuannya, mekanismenya, atau berdasarkan katanya seperti itu. Nah, takutnya atau berdasarkan ketentuan yang tahun lalu. Nah, kan udah ada perbedaan nih. Biasanya referensinya itu tahun-tahun sebelumnya. Kadang setiap tahun kan ada perubahan, ada perubahan. Harapannya bisa sama-sama untuk kita lihat dan membaca juknis kepada sekolah, pada masyarakat, diharapkan bisa membaca informasi-informasi tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan SPMB-nya ini harapannya tidak ada lagi seperti suap, seperti gratifikasi atau pungli yang terjadi di sekolah, atau oknum yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya di sekolah juga dapat melayani dengan baik terhadap masyarakat, artinya ketika masyarakat yang datang ini mungkin kalangan menengah ke bawah lalu dicuekin atau berkata yang kurang pantas seperti itu tidak kita harapkan ya. Semuanya sama, dilayani dengan baik apapun itu statusnya.
0: Baik,
2: seperti itu.
0: Baik, kalau dari Pak Bowo Pak.
3: Oke, baik Pak. Jadi menambahkan dari apa harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Jul dalam artian bagaimana SPMB tahun 2026 ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa tidak kalah penting untuk mencoba ditengok kembali tentang persyaratan-persyaratan, misalkan KK, kemudian akta, anak, KTP. Ini pun perlu dilihat, KTP perlu coba dikoreksi kembali sehingga nanti bisa lebih lancar dalam pendaftaran siswa baru ini. Nah, kemudian kami juga untuk mendukung dari proses ini, kami masih terus secara masif, Pak, untuk melakukan sosialisasi. Dalam waktu dekat kami pun punya reels di IG, Pak, bagaimana untuk melaksanakan dari pendaftaran siswa baru ini, termasuklah pesan bahwa pelaksanaan SPMB ini dapat dilakukan secara sportif. Tidak ada titip menitip, Pak.
0: Nah, itu dia.
3: Ini
0: itu yang paling penting, ya, Pak, ya.
3: Ditekankan di situ sehingga masyarakat bisa langsung untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk proses pelaksanaan SPMB ini.
0: Baik.
3: Mungkin itu, Pak,
0: yang baik, Pak Bowo. Terima kasih juga, Pak Bowo, dan juga mungkin dari Ibu sebagai penutup, Ibu.
1: Iya, terima kasih. Untuk SPMB ini kita menggunakan sistem ini dalam rangka kita memberikan pelayanan secara adil, jujur gitu kepada masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang direndahkan atau yang ditinggikan gitu, Pak. Jadi semua sama, posisinya sama. Sehingga kemudian tanggal 30 April yang lalu kita juga sudah melakukan penandatanganan komitmen bersama dan dukungan dari semua stakeholder kita. Ada Forkompinda, ada pejabat-pejabat kita, kemudian komunitas-komunitas pendidikan sampai wartawan pun ada. Sehingga kami ini memang tidak bisa bekerja sendiri tadi. Kami butuh bantuan dari banyak pihak. Paling tidak menjadi saksi dari terjadinya SPMB ini. Dukungan, kemudian juga partisipasi aktif dan rasa percaya diri dari masyarakat Kota Pontianak bahwa sistem ini dibuat dalam rangka keadilan, kami dipercaya, petugas-petugas kami dipercaya, dan petugas-petugas juga bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, ini menjadi bekal bagi kita untuk melaksanakan SPMB yang jujur, adil, transparan dan akuntabel.
0: Baik, sekali lagi terima kasih juga Bu Sri sudah bersama kami di pagi hari ini. Pak Jul juga terima kasih, Pak Jul. Dan semoga ini menjadi hal yang positif tentunya buat bersama, tentunya buat ibu bapaknya juga gitu, untuk adik-adiknya nanti, Bu, ya, yang bersekolah baik di SD maupun di SMP. No titip-titip pokoknya, ya. Titipnya nanti kalau anaknya sudah sekolah. Nah, itu dia. Biarkan guru-gurunya yang mendidik gitu, ya, untuk nanti di sekolah mendapatkan ilmu yang luar biasa tentunya. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Kita Indonesia. Dan untuk Anda mungkin terlewat untuk mendengarkan sosialisasinya juga seperti apa tadi terkait dengan SPMB dan bagaimana mendukung program positif dari pemerintah, nanti bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kalau gitu kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Hari ini kita telah melangkah melalui berbagai aktivitas, baik yang besar maupun yang kecil. Mungkin kita sibuk mengejar tujuan, menyelesaikan pekerjaan atau hanya menjalani rutinitas harian. Namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenung apakah setiap aktivitas itu memberikan makna dalam hidup kita? Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan kita. Mungkin ada hari-hari di mana kita merasa lelah, atau mungkin merasa tidak ada yang berubah. Namun, percayalah bahwa setiap detik yang kita habiskan dengan niat baik, setiap langkah yang kita ambil dengan tekad, akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Tidak ada aktivitas yang sia-sia, karena semuanya adalah pembelajaran. Ketika kita bekerja, kita tidak hanya menghasilkan sesuatu, kita juga belajar kesabaran, ketekunan, dan keterampilan baru. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita berbagi energi dan membangun hubungan yang memberi warna dalam hidup kita. Hari ini, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas yang kita jalani? Apakah kita sudah melakukan dengan penuh perhatian dan hati yang ikhlas? Jangan biarkan aktivitas berlalu begitu saja tanpa makna. Karena setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh. Saat kita beristirahat malam ini, biarkan kita mensyukuri semua yang telah kita lakukan hari ini. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya setiap aktivitas hari ini, adalah bagian dari langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Chlorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextromethorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga?
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Prosatu Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Masih ditemani bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini ya. Tapi nanti akan bablas sampai jam sampai sekitar pukul 18 lah begitu pendengar ya. Dimana hari ini masih masuk tanggal merah juga ya, hari kenaikan Isa Al-Masih, dimana kalau sudah libur begini kadang ada aja nih kuliner yang ingin dicicipi begitu pendengar. Karena memang hari libur memang menjadi momen yang tepat ya untuk melakukan self reward lah. Biasanya itu disebut self reward begitu ya atau hadiah lah untuk diri sendiri, karena sepekan penuh kemarin mungkin berkutat dengan tumpukan pekerjaan. Nah, menjelajahi ragam kuliner bukan sekadar soal yang penting perutnya kenyang begitu ya, tidak pendengar, melainkan emang cara kita untuk mengekspresikan diri melalui indera perasa. Ada yang sukanya pedas, ada yang sukanya gurih, ada yang sukanya manis begitu ya. Nanti kita akan cari itu semua pendengar. Salah satu opsi yang memang gak pernah gagal ya untuk memulai pagi yang santai itu adalah menikmati soto ayam atau makanan-makanan berkuah lainnya lah begitu ya. Itu kalau tadi pagi memang sudah dinikmati begitu pendengar, kuah kuning yang hangat ya dengan aroma rempah yang kuat begitu, seolah memberikan pelukan nyaman ya bagi tubuh kita yang ingin beristirahat sejenak dari hiruk pikuk rutinitas. Nah, bicara soal gizinya gimana, soto ayam sudah jelas bergizi ya pendengar, karena memang dengan satu paket lengkap soto ayam ini, walaupun ringan di perut ya, dalam satu porsi soto ayam tanpa nasi ini Anda bisa mendapatkan asupan protein sekitar 15-20 gram protein dari suiran daging ayam. Nah, kuahnya pun juga kaya akan mineral dari kaldu tulang ayam begitu ya, serta mengandung kurkumin dari kunyit yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Nah, jika Anda menambahkan perasan jeruk nipis, ada bonusnya lagi pendengar ya, yaitu bonus vitamin C yang membantu penyerapan zat besi serta memberikan kesegaran instan pada sistem metabolisme Anda. Nah, kita masuk ke jam makan siang, ada gado-gado pendengar ya. Ini semua yang berbau kuah kacang begitu ya. Memang siang-siang tuh enak sekali begitu. Barusan saja juga berarti tadi makan siangnya ada cemilan siomay begitu ya. Itu kan juga kuah kacang. Memang selalu menjadi primadona ya bagi kita yang mungkin suka dan ingin makan enak namun tetap merasa aman secara kesehatan. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi soal gado-gado ini yang merupakan, kalau bisa kita bilang ini masuknya salad lah ya pendengar ya, salad khas Nusantara begitu. Gado-gado ini menyajikan harmoni rasa antara sayuran hijau, kacang panjang, ada yang pakai toge, ada yang pakai tahu begitu ya, atau pakai lontong juga begitu biasanya. Itu semuanya tuh jadi harmoni dengan siraman saus kacang yang gurih, sedikit manis, memberikan tekstur yang memanjakan lidah, menjadikannya pilihan kuliner yang mengenyangkan tanpa membuat Anda merasa terlalu begah atau mengantuk berlebihan di siang hari. Oke, kita juga nanti akan bahas lagi pendengar ya, informasi-informasi lainnya dan juga kandungan nutrisinya juga akan kita bahas. Tetap bersama kami di sini di Opsi Obrolan Siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar, dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, surat dokumen penting, nomor STPLKB 26/4/YAN.2/2026/Kalbar/Landak/Sebangki. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 April 2026, pukul 10 pagi, telah datang ke Polsek Sebangki seorang laki-laki mengaku bernama Horas Marpaung NIK 121001140890009, tempat tanggal lahir Sidodadi 4 Agustus 1990, pekerjaan swasta, agama Kristen, alamat Jalan Trans Kalimantan nomor 5, RT 1 RW 1, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, melaporkan telah kehilangan surat-surat penting berupa 1 buah STNK Toyota Hilux 2,5G Nopol KB 8714AS dengan nomor rangka MR 0DS8CDXG0261852 dan nomor mesin 2KDU894511 STNK atas nama PT Satria Multi Sukses. Surat penting tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekitar jam 10 pagi di areal perkebunan kelapa sawit PT Satria Multi Sukses di Dusun Punyanget, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Demikian laporan kehilangan surat penting ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pelapor Horas Marpaung, Sebangki, 14 April 2026, atas nama Kapolsek Sebangki, Polres Landak, Polda Kalbar, PS Kanit Reskrim, Octavianus HT, SH, Ajun Inspektur Polisi 1, NRP 80101240.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Opsi Obrolan Siang. Kita kali ini sudah masuk jam makan siang ya. Tadi kita sudah bahas soal beberapa rekomendasi kuliner yang bisa dinikmati di libur panjang seperti ini, long weekend lagi nih pendengar ya. Tadi gado-gado ya, tapi kita belum bahas soal nutrisinya. Seporsi gado-gado ini adalah sumber serat yang paling baik. Rata-rata mengandung sekitar 7-10 gram serat. Tahu dan tempe di dalamnya juga menyumbang protein nabati ya. Tentunya kalau udah ngebahas soal protein nabati yang bisa kita dapatkan dari tahu dan tempe, itu pasti berkualitas pendengar ya. Sementara kacang tanah pada saus kacangnya ini juga mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Total kalorinya sekitar 300 hingga 550 kalori ya, tergantung pada seberapa banyak Anda menuangkan saus kacang dan menambahkan kerupuk lagi nih sebagai pelengkap kriuknya. Memang sih ya, memang paling nikmat begitu ya, ditambah lagi dengan kerupuk. Nah, menjelang sore nanti pendengar, saat matahari udah mulai redup begitu ya, menyantap beberapa tusuk sate mungkin bisa jadi rekomendasi juga untuk Anda sebagai penutup wisata kuliner yang manis. Daging ayam yang dibakar ini bisa menghasilkan aroma smoky yang mengunggah selera. Apalagi jika disantap bersama irisan bawang merah yang memberikan sensasi pedas segar, sate ini memang kadang tuh cenderung menjadi pilihan yang lebih bersih begitu ya dibandingkan dengan gorengan. Asalkan Anda memilih bagian daging tanpa kulit untuk menekan asupan lemak jenuh yang tak perlu. Nah, secara garis besar pendengar, 5 tusuk sate saja itu mengandung sekitar 150 kalori dengan didominasi nutrisi berupa protein yang tinggi. Bawang merah dan cabai, kalau misalnya Anda pakai ya sebagai sambalnya, ini juga mengandung antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas. Nah, narasi nutrisi ini mengacu pada data yang kami lansir dari Tabel Komposisi Pangan Indonesia atau TKPI dan basis data Fat Secret Indonesia dengan memperhatikan komposisi piring makan. Hari libur Anda juga akan terasa jauh lebih bermakna karena tubuh tetap bugar dan lidah pun merasa sangat bahagia.

Surat tanda penerimaan, laporan kehilangan barang, / dokumen penting, nomor STPLKB, /26/4, /Yan.2, /2026, /Kalbar, /Landak, /Sebangki. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 April 2026, pukul 10 pagi, telah datang ke Polsek Sebangki seorang laki-laki mengaku bernama Horas Marpaung NIK 121001140890009, tempat tanggal lahir Sidodadi 4 Agustus 1990, pekerjaan swasta, agama Kristen, alamat Jalan Trans Kalimantan nomor 5, RT 1 RW 1, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, melaporkan telah kehilangan surat-surat penting berupa 1 buah STNK Toyota Hilux 2,5G Nopol KB8714AS dengan nomor rangka MR0DS8CDXG026-1852 dan nomor mesin 2KDU894511 STNK atas nama PT Satria Multi Sukses. Surat penting tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekitar jam 10 pagi di areal perkebunan kelapa sawit PT Satria Multi Sukses di Dusun Punyanget, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Demikian laporan kehilangan surat penting ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pelapor Horas Marpaung, Sebangki, 14 April 2026, atas nama Kapolsek Sebangki, Polres Landak, Polda Kalbar, PS Kanit Reskrim, Octavianus HT, SH, Ajun Inspektur Polisi 1, NRP 80101240.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Supadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat Jalan Danau Sentarum Kompleks Cendana Asri nomor A11 RT 1 RW 3 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 4 Mei 2026 Jurusita Ali Aspar.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Opsi Obrolan Siang. Sebelum nanti kita masuk ke berita siang produksi RRI Pontianak, sekali lagi masih kami update ya pendengar mengenai rekomendasi kuliner saat liburan begitu ya, dimana kita masih membahas setelah puas menjelajahi hidangan utama. Tadi berat-berat ya makanannya ya, ada gado-gado, ada soto. Jangan lupa juga untuk menutup petualangan kuliner Anda dengan sesuatu yang menyegarkan. Seperti sekarang kan lagi panas ya pendengar di kota Pontianak, es kelapa muda ini salah satu pilihan yang menyegarkan begitu ya. Pilihan yang tentunya juga menghidrasi tubuh secara alami setelah seharian beraktivitas di bawah sinar matahari. Dan air kelapa ini mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium yang sangat efektif untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Dengan kandungan kalori yang bisa dikatakan relatif rendah ya pendengar. Tapi ini air kelapa yang asli ya, yang bukan kemasan ya, yang udah nggak pakai pengawet dan sebagainya, benar-benar air kelapa utuh begitu. Dan per gelasnya itu ada 45 kalori. Itu kalau misalnya tanpa tambahan sirup atau gula begitu ya. Minuman ini menjadi penutup ringan namun memberikan manfaat nyata bagi kebugaran Anda. Nah, sebagai pelengkap santai sore hari ini, nanti mungkin Anda juga boleh menikmati buah-buahan pendengar. Salah satu rekomendasi buah pepaya atau semangka ya. Ini bisa menjadi camilan penutup yang sempurna untuk membantu proses pencernaan. Pepaya mengandung enzim papain yang mempermudah tubuh memecah protein dari apa tadi, sate dan soto yang sudah kita makan di siang hari begitu ya. Yang kandungan vitamin A dan C-nya juga tinggi dan serat juga bagus ya yang melimpah. Buah-buahan segar ini memastikan bahwa wisata kuliner Anda tidak hanya berakhir di lidah tapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan jangka panjang. Nah, berdasarkan info dari Kemenkes RI, mengonsumsi buah setelah makan berat begitu sangat disarankan untuk menjaga keseimbangan pH tubuh dan mengoptimalkan penyerapan nutrisi. Itu dia pendengar ya, jangan lupa nanti camilannya yang sehat-sehat saja, buah yang jadi camilannya nanti ya. Itu dia, dan beberapa saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak dengan beragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas. Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRI.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRI di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Badan Karantina Kalimantan Barat amankan 42 ton produk pangan ilegal.
6: Setelah kami cek dan kita minta keterangan saksi, barang tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina.
5: Jemaah Haji Kalbar dipinta patuhi aturan Arab Saudi.
7: Kebiasaannya jemaah ini yang memvideokan kegiatan-kegiatan mereka itu wilayah Masjidil Haram itu dilarang.
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini. Edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, polemik hasil lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang melibatkan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas masih menjadi perhatian publik hingga saat ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menilai perlu adanya penyelesaian yang adil dan elegan bagi seluruh pihak. Hal itu ditegaskan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indahmawan Al-Kadri saat ditemui usai menghadiri sebuah kegiatan. Faisal menegaskan sejak awal pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan tim panitia lokal, pihak sekolah, kepala sekolah, hingga guru pendamping dari SMA Negeri 1 Pontianak. Dari hasil pembahasan itu, Disdikbud Kalbar meyakini jawaban yang diberikan peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak sesuai dengan jawaban yang dinyatakan benar. Dan dalam hal ini pendengar, pihaknya mendorong pihak SMA Negeri 1 Pontianak agar menyampaikan keberatan kepada pihak Badan Sosialisasi MPR untuk meninjau ulang hasil kompetisi tersebut. Selain meminta peninjauan ulang, Disdikbud Kalbar juga mengusulkan agar SMA Negeri 1 tetap diikut sertakan dalam babak grand final. Itu dia pendengar informasinya, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat Karantina Kalimantan Barat bersama Polda Kalbar mengamankan puluhan ton komoditas pangan ilegal. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat bersama Polda Kalimantan Barat mengamankan 42 ton komoditas pangan ilegal yang siap diedarkan di salah satu gudang di Jalan Komio Sudarso, Pontianak. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi mengungkapkan komoditas yang diamankan berupa bawang bombay sebanyak 1.694 karung atau seberat 33,9 ton, kentang sebanyak 735 karung atau 7,35 ton, dan wortel sebanyak 61 karton atau seberat 1,22 ton. Berdasarkan label kemasan, ketiga barang tersebut berasal dari Belanda dan Cina, sementara importirnya dari Malaysia.
9: Dari Yos Sudarso, Pontianak, ditemukan toko atau gudang yang menyimpan produk segar asal tumbuhan berupa bawang bombay, kentang, wortel dengan jumlah total sekitar 42 ton. Dari kemasan dan dari label produk, barang tersebut berasal dari Belanda, Cina, yang diimpor importirnya oleh Malaysia, dari Malaysia. Setelah kami cek dan kita minta keterangan saksi, barang tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina, sehingga melanggar.
8: Menurut Ferdi, pelaku pemasukan ilegal komoditas pangan tanpa dokumen resmi dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Penegakan hukum ini menjadi bukti negara hadir dalam melindungi masyarakat dari ancaman pangan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan dan sektor pertanian nasional.
9: Nah, pemasukan komoditas ini berpotensi membawa hama penyakit yang dapat merugikan petani dan berpotensi mengandung cemaran kimia serta logam berat yang bisa merugikan konsumen atau kesehatan masyarakat. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia, barang ini dan berdasarkan Undang-Undang 21, barang ini untuk sementara kita lakukan tindakan karantina penahanan sambil mendalami semua yang terlibat dalam proses pemasukan.
8: Karantina Kalimantan Barat menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan setiap pemasukan komoditas hewan, ikan dan tumbuhan ke wilayah Indonesia memenuhi ketentuan karantina, menjaga keamanan pangan, kelestarian sumber daya alam, dan kedaulatan negara. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi haji, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan seluruh jemaah haji asal Kalbar untuk mematuhi aturan ibadah maupun ketentuan pemerintah Arab Saudi selama berada di Tanah Suci. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting agar pelaksanaan ibadah berjalan aman, tertib, dan terhindar dari sanksi.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, meminta seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat menaati seluruh aturan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Kamaludin, jemaah haji wajib mengikuti arahan yang telah disosialisasikan pemerintah Indonesia dan dikawal langsung oleh petugas BPIH Kloter, mulai dari ketua kloter hingga tenaga kesehatan yang bertugas mendampingi jemaah selama ibadah berlangsung. Kamaludin menegaskan kepatuhan terhadap jadwal kegiatan, aturan kesehatan hingga tata cara pelaksanaan ibadah menjadi hal penting demi kelancaran dan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi.
11: Tapi juga ada aturan Arab Saudi yang juga tidak boleh dilanggar. Misalnya terkait dengan kebiasaan jemaah ini yang memvideokan kegiatan-kegiatan mereka itu di wilayah Masjidil Haram itu dilarang. Karena Arab Saudi sangat menjaga privasi orang lain di sana. Sehingga jemaah memvideokan kegiatannya, kemudian ada orang lain di video itu kan sangat dijaga oleh Arab Saudi privasi bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji.
10: Kamaludin juga turut mengingatkan larangan merokok di area Masjidil Haram maupun kawasan suci lainnya. Menurutnya, pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat langsung dikenakan denda oleh otoritas Arab Saudi melalui sistem digital yang terintegrasi. Dirinya berharap seluruh jemaah haji Kalbar dapat disiplin mematuhi aturan sehingga ibadah berjalan lancar, aman dan khusyuk hingga kembali ke tanah air. Syaruzani melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Mandua Pontianak mulai membuka proses penerimaan murid baru madrasah atau PMBM tahun ajaran 2026 melalui 3 jalur penerimaan, yakni afirmasi, prestasi, dan reguler. Proses penerimaan sudah mulai dari April lalu. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak Yuliana mengatakan sosialisasi penerimaan murid baru madrasah atau PMBM tahun ajaran 2026 telah dimulai sejak 1 April lalu. Untuk jalur afirmasi dan prestasi, proses pendaftaran telah selesai dilaksanakan hingga awal Mei. Sementara untuk jalur reguler, pendaftaran dijadwalkan berlangsung mendatang, dan dalam jalur ini calon siswa juga diwajibkan mengikuti tes baca Al-Quran sebagai salah satu tahapan seleksi.
13: Jadi kemarin sosialisasi kan kita memulai dari 1 April untuk sampai 3 Mei untuk jalur afirmasi dan prestasi, dan kemarin sudah selesai alhamdulillah. Nah, kemudian kita melangkah berikutnya itu untuk jalur reguler. jadi reguler ini insya Allah kita mulai dari sosialisasikan dari 1 April sampai 2 Juni, tetapi insya Allah kita memulai pendaftaran jadi reguler itu tanggal 3 sampai 5 Juni.
12: Yuliana menambahkan Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak tahun ini menyediakan kuota sebanyak 288 siswa baru. Pihak sekolah berharap seluruh tahapan PMBM dapat berjalan lancar dan menjaring peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan dasar keagamaan yang baik. Gulista Kisra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, antusiasme warga kota Pontianak terasa sejak hari pertama penyelenggaraan AVC Men's Champions League 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak Rabu kemarin. Ajang voli antar klub putra tingkat Asia itu menjadi perhatian masyarakat karena menghadirkan pertandingan internasional langsung di kota Katulistiwa. Salah seorang warga Pontianak, Indri, mengatakan senang karena kota tempat tinggalnya dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan besar tingkat Asia. Menurutnya, tidak setiap hari masyarakat Pontianak bisa menyaksikan pertandingan internasional secara langsung tanpa harus pergi keluar daerah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menyaksikan langsung pembukaan AVC Men's Champions League 2026 mengatakan kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kebanggaan bagi Kota Pontianak. Ia menyambut baik kehadiran para atlet, ofisial, dan tamu dari berbagai negara yang datang ke Pontianak.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorfan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Indonesia banget untuk lagu-lagu Indonesia populer favorit Anda yang dapat Anda pilih di dari playlist kami. Pendengar, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Silakan pendengar, kami angkat telepon terlebih dahulu di 734-987. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang, Indonesia banget, Bang Fatih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Nurul ya.
1: Bunyi Grenda.
0: Dengan ya, Grenda Fatih. Benar ini dengan Grenda. Dengan
1: Sang luar biasa, ngacau deh. Mama Nurul, Bang Fatih.
0: Mama Nurul lagi buat apa emangnya di situ?
1: Ada tukang dengan tenda baja ringan.
0: Oh,
1: iya. Dia tuh panas jadi di sini.
0: Tak apa ya, biar ada suasana suasananya lah.
1: Mau mati, siang telinga mau mati.
0: Iya.
1: Cewek mau mati.
0: Lagu yang mana?
1: Yang cewek, yang cewek.
0: Baik, lagu wanitanya kita bacakan dulu ya. Ada Yuka, Luar Biasa, Anggi Marito, Tak Segampang Itu, Kotak, Mati Rasa, Geisha, Kering Air Mataku, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku, Raisa, Geisha. Tak Berharap Lagi. Geisha?
1: Bang Fatih ya.
0: Oke, boleh.
1: Soalnya dijamah jadi Bang Fatih, soalnya ribut dan gak nyaman ke saya ganggu.
0: Oke deh.
1: Soalnya dari A sampai Z, monitor lama, monitor baru, salam kompas selalu, salam persahabatan selalu. Pokoknya nanti diwakilkan yang banyak nyapa lah ya.
0: Iya.
1: Kenor atau Bang Jafar, biasa kalau nyapa kan aktif tuh.
0: Iya.
1: Oke, buat Bang Fatih selalu bertugas ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya, Mama Nurul. Iya, suara Grenda tadi artinya ya. Lagi mau renov rumah. Baik, kita lanjut lagi ke telepon di belakangnya ya. 734-987. Selamat siang Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Bang Fatih.
0: Iya, selamat siang Bang Wardi. Sehat-sehat Bang Wardi.
2: Sehat, alhamdulillah Bang Fatih, saya juga.
0: Alhamdulillah sehat juga dong. Gimana Sungai Rengas nih, siang ini panas kah?
2: Oh iya, panas sekali nih Bang.
0: Terasa dah ya sampai sini ah, panasnya. Terasa, ya. Nah kalau di tempat Bang Wardi gak ada suara Grenda ya.
2: Grenda. Sama Fati tak ada gak nampak tuh.
0: Tak ada, tadi di tempat Mama Nurul ada tadi.
2: Grenda
0: ya. Siang ini mau dengar lagu dari yang pria atau wanita nih Bang Wardi?
2: Pengen dengar lagu dari Raisa deh Bang, Tak Berharap Lagi.
0: Raisa Tak Berharap Lagi ya. Oke, boleh kita siapin di playlist. Apa salam untuk siapa Bang Wardi, silakan.
2: Apa salam pertama buat Mbak Fati ya, sama petugas ya. Terus Mama Nurul tadi tuh, Bapak Nurul juga. Buat Bu Juleha, buat Kak Amoy. Buat Bang Deddy, Bang Ismail, Bang Yahya, Bang Indra juga. Aura Pak Mu juga, Bang ya. Terus Bang Amin Sanjaya, Bang Jafar, Kak Nila juga. Buat siapa gini ya? Kak Nimarani, Ibu Semuiter juga ya. Bu Ana, Maktam juga. Buat semua-semua sampai terkecuali.
0: Iya.
2: Bang Kasung dari Tok juga ya. Bang Fatih, makasih Bang.
0: Makasih Bang Wardi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat beristirahat ya, sambil dengerin lagu-lagu dari playlistnya Pro 1 Pontianak. Oke, lagu pria belum ada yang pilih nih sepertinya. Silakan 734987. Selamat siang Indonesia banget. Ah, terputus. Boleh diulangi ya, silakan 734987. Atau kita ke WhatsApp dulu ya, ada Wanusu di sana. Selamat siang Wanusu. Halo Wanusu.
3: Halo, selamat siang Indonesia banget Bang Fatih.
0: Indonesia banget, apa kabar Wanusu?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Fatih.
0: Alhamdulillah, dah lama kita tidak dengar suara Wanusu nih.
3: Iya, kalau yang dengan penjar lain saya tidak dapat masuk Bang Fatih, tidak diangkat.
0: Penuh ya.
3: Iya. Iya, tidak dapat diangkat, tidak dapat masuk kita. Nah, kalau dengan Bang Pati nih, Bang Pati angkat telepon saya, jadi saya dapat masuk.
0: Di Sambas cuacanya siang ini Wanusu, panas ke di Sambas?
3: Oh, cuaca mendung ini mak, hujan sudah gerimis-gerimis sudah Bang Pati.
0: Ah, enaknya. Tapi tidak iya. Di PHP kan kali ini Wanusu kan?
3: Ya?
0: Enggak di PHP kali ini, benar-benar hujan.
3: Enggak lah, kenapa mau di PHP?
0: Kena PHP hujan ya. Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita? Yang pria belum ada.
3: Dari wanita, apa judulnya di situ lagunya?
0: Ada Yuka Luar Biasa, Anggi Marito Tak Segampang Itu, Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati Lembaran Buku.
3: Dari yang laki tadi itu siapa?
0: Kalau pria kita ada Armada, Hargai Aku, Andra and the Backbone.
3: Itu aja dari Armada.
0: Armada, oke. Okay.
3: Iya, Hargai Aku kan.
0: Sapa salam buat siapa Wanusi?
3: Salamnya pertama buat Bang Patih yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Mbak Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Mbak Anista, buat Bang Japar, Bang Jaka Suara, Mbak Anjang Siti, Mbak Nurul, Bang Dedi, yang di Sambas, buat Dedi di Kantan, buat Uning Sangsut, buat Nia, Ella, Tia, Pak Ade, Ewan Naci, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, buat Bang Pawadi, buat Alimin, buat Bang Bujang SK Marnye, buat Pak Anjang, buat Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Ngoyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngahmarwan. Yang lain dirangkul aja Bang Patih dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Wanusu di Sambas. Ya, kedengaran suara ayam berkokok tadi itu. Kita angkat telepon 7349877. Selamat siang Indonesia banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaka Suara ya.
4: Iya, betul.
0: Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Siang ini mau dengar lagu dari
4: kalau lagu ceweknya yang nomor berapa tadi yang enak itu ya? Coba lihat.
0: Coba Pati baca lagi ya. Yuka Luar Biasa, Anggi Marito Tak Segampang Itu, Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati.
4: Tak segampang itu aja.
0: Tak segampang itu.
4: Tak segampang itu kau mendapatkan Jaka Suara.
0: Betul sekali. Limited edition, Bang Jaka. Iya, betul.
4: Edisional loh gitu.
0: Sapa salam buat siapa sih lah, Bang?
4: Salam siapa buat Bang Wardi ya. Selamat ya, kemarin kita kedatangan tamu-tamu rumah-rumah kita nih, Bang Wardi. Juga buat Mak Kamlai sama Mak Tungana, selamat aja ya. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Kanda Yahya, juga ada Bang Japar, selamat Bang Japar. Juga ada Ani Maharani, juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Ana, juga ada Bang Awi, buat Mbak Aura sama Pak Moknya, juga ada Bang Herman sama Mak Yeknya, Mak Kam di Pak Reweng, Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Kakung di Retok, juga Mbak Lesiam di Rasau, email di Kola 2, juga ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wanusu tadi di Sambas, terima kasih sapaannya, juga Wanaci, Bang Alemin, Nabela, Iki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pangulu AC, ada Nia juga di Sambas, juga ada Diona di Kupang, Viola di Makassar, Mbak Bu Farida di Palu, Ayu Grepa di Adis, Ayu di Maluku, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, juga ada Mama Mukmin, semuanya tanpa terkecuali, juga ada Koko Budi, Koko Wandi dan Koko Ali di Kumpai, juga semuanya ya tanpa terkecuali. Baik. Ani Maharani, saya telepon kamu, kamu nggak ngangkat Ani.
0: Di bentar lagi Kak Ani mau masuk nih.
4: Ani yang 03 itu nomornya Jaka Suara loh. Gue udah telepon-telepon lo nggak ngangkat sih. Sombong amat lo. Ya. Jaka Suara ucapkan selamat Indonesia banget.
0: Iya.
4: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya, melengkapi playlist kita dengan 4 lagu dari penyanyi kita di Pro 1 Pontianak. Abis ini kita akan kembali hadir temani Anda pendengar, angkat telepon lagi nanti setelah beberapa lagu yang akan kita putar. Tetap bersama kami di Indonesia banget.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI kembali temani Anda dalam cek fakta pendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi melansir dari laman komdigi.go.id mengenai informasi hoax. Hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk modifikasi manusia yang faktanya informasi tersebut adalah tidak benar, pendengar. Apalagi kalau misalnya sudah berkaitan dengan informasi kesehatan begitu ya, pastinya masyarakat jadi dikhawatirkan menjadi panik begitu. Nah, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nano modifikasi manusia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dari laman french24.com, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia dengan kontak dengan melalui dari hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 kemarin dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir, pendengar, jangan sampai menimbulkan kekhawatiran dan keresahan ya di tengah masyarakat kita. Dapat kami konfirmasi, pendengar, bahwa hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk modifikasi manusia merupakan berita hoax.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia banget.

0: Baik, pendengar, kami kembali temani Anda dalam program Indonesia Banget untuk lagu-lagu populer Indonesia. Pilihan Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 734987. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum, Mama Ati.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ella di Sambas.
0: Kak siapa?
1: Kak Ella.
0: Iya benar, Kak Ella ya.
1: Iya, gitu. Kabarnya Bang Fatih.
0: Iya. Kak Ella di Sambas, apa kabar Kak Ella?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca lagi panas nih Bang Fatih.
0: Ha, tadi kata Wanusu mau hujan.
1: Iya, di sana hujan. Ah. Di Tebas nih panas.
0: Di Tebas. Kalau Wanusu di mana tuh?
1: Di itu, nggak jauh dari kota Sambas dia.
0: Baik.
1: Ya, dari sini ke tempat Wanusu sekitar 2 jam lah.
0: Wih, 2 jam ya? Pantesan beda cuacanya. Iya. Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita? Kayla.
1: Cowok itu apa pokoknya?
0: Masih ada Andra and the Backbone, Hitamku, Lila dalam Dua Kisah, 5 minutes.
1: Lila aja lah, Bang.
0: Lila. Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa, Kayla? Silakan.
1: Ya, buat Bang Parti, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Nurul, Papa Nurulnya, Ani Maharani, Vinor, Bang Jaka. Buat Mak Anjang Siti, Bang Marti, Bang Teddy, Bang Hendra, Bang Daro, Bang Yahya, Ayang di Sambas tuh ada Wanusu, Wanaci, Kak Subusri, Bang Kawadi, sama Bang Andi, Kak Nia.
0: Iya.
1: Ah, yang lainnya dirangkul lagi saja lah, Bang Marti.
0: Iya, boleh.
1: Ya, Pak Nurhati, terima kasih
0: Kak Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ella di Sambas baru sampai dengar ya. Pilihan lagunya dari Lila dalam Dua Kisah. Kita lanjut di penelpon di WhatsApp. Selamat siang, Cek Nur.
2: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Indonesia
2: Banget. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Buat Alpati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Iya, Cik Nur.
2: Cik Nur ni tadi tu agak ngomong sama keluarga, jadi tak dengar apa ya judul-judul lagu ni.
0: Boleh, kita bacakan lagi ya. Mau yang itulah. Lagu-lagu dari pria atau wanita, Cik Nur?
2: Cewek lah.
0: Masih ada Yuka, Luar Biasa, Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku.
2: Oh, tiga butik ya tuh. Jalan dengan cowok lah.
0: Yang pria kita ada Andra in the Backbone, Hitamku, 5 minutes kita harus bicara, Kris Patih telah menyesal, Virgon saat hatiku bertanya.
2: Telah menyesal lah.
0: Kris Patih ya. Nah, oke. Benar. Sapa salam untuk siapa, Cik Nur?
2: Tak dengar Kris Patih ini. Buat terutama buat Patih lah. Buat Al Patih yang baik hati. Lanjut. Udah gabung dah Bang Jafar apa ni?
0: Bang Jafar belum ada ni.
2: Oh, belum ke? Buat Bang Jafar, Kak Nila semoga sehat selalu. Buat Amoy, Abah dan Umiknya juga, semoga Umiknya semakin pulih kesehatannya. Amin. Lanjut. Ada juga Mak Anjang Siti, ada juga Emil, ada juga Bu Aja Arpia, ada Mak Kam juga, Bu Ana, Bang Andreopan, ada Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai. Dilanjut, Awi, Putera Kapal, Bang itu apa nama, Koko Ali, Koko Andi, ada juga Koko Budi, ada Warti, sama mamaknya, Mamak Yohana. Dilanjut, Pak Mok beserta Mak Mok Aura di Nova 9, ada juga Ayu Grepa, Mamak Mukmin, Mamak Ririn, Mamak Nurul, Bapak Nurul. Lanjut. Ada Bang Herman, Mak Ye, Rani Maharani, Ardiantonya. Dilanjut, Anista di Uka, Mbak Yanti CR, Bang Sulai, Bang Boyka juga, Pak Asmara. Lanjut, ada Pak Kuala Dua. Siapa ya? Lupa ya nama Bapak Kuala Dua. Sila, pokok Bapak Kuala Dua lah. Lanjut. Ada Okta Ditayan, Bang Kiki 2. Ada 2 Bang Kiki. Lanjut. Baik 2 singgit. Ganda Yahya. Ada juga Nita di 40 AC. Dilanjut Hendra di Mempawa. Ada Darul di Mendalok. Bang Deddy Sungai Duri. Mama Etik Bengkayang. Elak tadi ya. Makasih sapaannya. Nia, Wan Usu, Wan Haji, Bapak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang T, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin yang lain. Bang Badol di Kaltara. Bang Deden, Diona di Kupang, yang lain, Niko, Mbak Tini, yang lain mua-mua,
0: iya,
2: tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya, sampai ke Bang Rosi Nurjana, Julaiha, Bang Hamdan Hana, makasih.
0: Makasih.
2: Mua-mua dibungkus habis.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur ya, sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam Indonesia Banget. Lanjut 734987, selamat siang Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget.
0: Iya, selamat siang Bang Yahya.
3: Iya.
0: Bang Yahya,
3: iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Di Wajuk gimana situasinya?
3: Bedengkang.
0: Langsung bedengkang kata Bang Yahya.
3: Iya.
0: Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita nih Bang Yahya?
3: Kalau wanita?
0: Wanitanya masih ada 3 tadi ya. Ada Yuka, Luar Biasa, Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku.
3: Udah apa ya, udah habis semua lah, bikin ambil.
0: Udah sold out lagu-lagunya.
3: Tak bisa ditambah satu lagi ya?
0: Boleh dong.
3: Lagu itu Simfoni Hitam.
0: Simfoni Hitam dari siapa penyanyinya?
3: Sherina.
0: Sherina, oke. Okay. Yes. Sapa salam untuk siapa nih Bang?
3: Pertama buat Fatih sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus dari tadi anak gabung nih, ada pula ada tamu kan.
0: Oh iya.
3: Terus buat Kak Nur di Bakau tadi, Mang Hendra Mempawa, Kak Ella tadi di Sambas, makasih sapaannya. Buat Kak Ni, buat Nia, Kak Tia, Pak Usu Putri, Wanati, Bang Iman, Nabila, terus buat Bang T, terus buat Jaga Suara, Bang Deddy, Bang Awi, Bang Bastiar, Bang Dino, Bang Herman, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Pak Njang Siti, Imel, Mak Kam, Bu Ana, Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana. Terus buat siapa lagi ya? Buat Rina di Padang Pikar, buat Anwar juga kalau dengar, Jerry, Neng, semoga sehat selalu semuanya. Buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Fatih yang bertugas, semoga tetap semangat, sukses selalu.
0: Iya, terima kasih Bang Yahya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yahya ya sudah bergabung. Oke, lagunya tadi Simfoni Hitam dari Sherina Munaf. Kita ke Bang Bahtiar, Abang Kapal, selamat siang Indonesia Banget.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Bahtiar.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Hati gimana kau juga?
0: Sehat luar biasa siang ini.
4: Amin ya,
0: ya
4: Rabbal Alamin.
0: Udah lama nih pasti nggak dengar suara Bang Kapal nih.
4: Itulah apa yang nak masuk sekarang.
0: Masuk-masuk aja nanti pasti masuk kan.
4: Iya.
0: Bang Batiar mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita nih?
4: Ungu ada nggak?
0: Ungu belum ada masuk nih, tapi kita ada band-band lain, Andra and the Backbone, Hitamku, Chris Patih telah menyesal, 5 minutes aku harus bicara. Ada Virgon juga, Saat Hatiku Bertanya.
4: Chris Patih ya lah.
0: Chris Patih, oh Chris Patih tadi udah ya?
4: Saya.
0: Oh iya udah dipilih tadi Chris Patih. Masih ada Andra and the Backbone, enak nih lagunya.
4: Itulah.
0: Boleh, oke. Sapa salamnya buat siapa nih Bang?
4: Sapa salamnya terutama untuk Pati lah ya, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Panjangkan umur, dimurahkan rezeki. Untuk siapa? Bang Yahya tadi ya di Wajo ya, makasih sapaannya. Cik Nur juga. Untuk siapa tadi itu Ella ya.
0: Iya, ada Kak Ella tadi.
4: Juga Sambas, Pak Subusri juga, Pak Iman ya, Nabila juga Ella ya. Untuk semua-semua lah ya yang mana monitor di Sambas ya.
0: Iya.
4: Untuk siapa lagi Indra juga, Bang Didi di Sungai Duri juga, Erni Chan-nya juga, Aura dengan Pak Mo-nya juga, Ibu Juleha juga, Bang Awi di Kobar, Bang Dino Plus 9, Deng Padilah di Segedong juga, Bang Jack juga di Sungai Kupah. Mak Yang Siti dengan emailnya juga, Makam juga, untuk siapa lagi ini, untuk Wali juga di Kumpai, untuk Anatan Raya juga, untuk semua-semua lah Pak Tia, mohon maaf lah yang tak disapa, fotokopi channel lah dengan Bang Yaya.
0: Iya.
4: Pak Tia, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih Bang Bahtiar. Oke, sudah melengkapi playlist kita di Pro 1 Pontianak dengan 4 lagu dari pilihan Anda pendengar. Silakan bersama kami di sini, nanti bergabung lagi WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349870. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Tokos, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Masih di segmen terakhir Indonesia Banget edisi hari ini, pendengar silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tadi ada yang chat ya, siapa ini namanya? Cicia Valen ya, request lagu dari Sabrina Leonor. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Silakan telepon, tadi barusan berdering ya, 734-987. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung. Silakan telepon.
0: Hah, suaranya bolak-balik nih.
1: 387, selamat siang, Indonesia Banget. Oke, terima kasih sudah bergabung.
0: Halo.
2: Halo. Indonesia Banget.
0: Iya, Indonesia Banget, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Usu Busri di Sambat.
0: Pak Usu, apa kabar Pak Usu?
2: Alhamdulillah, Bang Pati apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Dah lama kita enggak dengar suara Pak Usu.
2: Susah mau gabung Bang Pati. bukan enggak mau gabung, susah mau gabung, terkadang nyambung enggak diangkat gitu. Tapi syukur alhamdulillah hari ini bisa gabung sama Bang Pati.
0: Iya dong. Pak Usu mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita.
0: Eh, wanita udah habis. Eh, masih ada deh satu. Oh, ya, masih ya, ada
2: Yuka. Ya, wanita itu ya. Masih satu ya.
0: Yuka, luar biasa.
2: Ah, itu aja lah.
0: Boleh, sapa salamnya untuk siapa?
2: Bang Pati, yang ikut bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Ja'far sama Kak Nila, mudahan sehat selalu. Kak Ja'far, Bang Ja'far sama Kak Nila. Kak Anissa di Uka. Mbak Lita Krisma. Kak Ani Maharani, Kak Roli Baka, Bang Wardi, siapa lagi ya? Mak Tam, Mak Jang Siti, Kak Jeleha, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi, Kak Nurjana, Amoy Disyantan, yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf yang tidak disebut satu persatu karena jarang gabung, dah lupa-lupa mau jemput nama kawan Bang Pati. buat Bang Pati.
0: Iya.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih. Indonesia banget. Terima kasih, Pak Usu Busri. Ya ampun. Dah lama Pak tidak dengar suara Pak Usu ya. Sehat-sehat selalu Pak Usu Busri dan keluarga. Kita lanjut lagi pendengar ya. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sebenarnya masih ada tadi ya lagu-lagu wanitanya ya. Kotak, Mati Rasa, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku juga masih ada. Kita ke penelpon di WhatsApp, ada Kak Amoy di Siantan. Halo Kak Amoy.
3: Halo Pati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget.
0: Iya Kak Amoy, suaranya terputus-putus ya. Coba kita terhubung lagi. Halo Kak Amoy.
3: Halo.
0: Okay.
3: Halo.
0: Iya.
3: Lagu laki-laki.
0: Lagu yang prianya kita masih punya Virgon, Saat Hatiku Bertanya, sama 5 Minutes Kita Harus Bicara.
3: Virgon ya.
0: Virgon, oke. Sapa salam untuk siapa nih, Kak Amoy?
3: Salam-salamnya buat yang udah nyapa ya, yang udah gabung. Lagu spesial buat Pati ngajak bertugas. Buat Pati, makasih. Assalamualaikum.
0: Makasih Kak Amoy. Sampai ketemu lagi nanti. Oke.
3: Iya, sini-sini lagi ya.
0: Siap ya. Oke, okay. Dadah Kak Amoy ya. Makasih Kak Amoy di Siantan yang nasi biryaninya enak sekali. Nasi kebuli ya kemarin tuh ya, lupa Pati namanya. Silakan pendengar WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Di segmen terakhirnya kita masih bisa ya putarkan beberapa lagu pilihan Anda. Silakan, selamat siang Indonesia Banget.
1: Ya, selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum Bang Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Alimin di Sambas, Bang.
0: Oh, Bang Alimin di Sambas. Salam kenal Bang Alimin, baru dengar Fatih suara Bang Alimin nih.
1: Salam kenal juga Bang Hati.
0: Iya, ini kan sering dapat salam dia kalau enggak salah Fatih nih Bang Alimin nih.
1: Sering dapat salamnya dari teman-teman.
0: Iya. Ya. Bang Alimin Sambasnya di mana ya?
1: Kalau kecamatannya di Subah.
0: Oh, Subah.
1: Di Desa Sungai Deden.
0: Ih, berarti itu belum pernah main ke Sambas. Tuh pengen main ke Sambas nanti kapan-kapan ya.
1: Main-main lah Bang Fatih, lihat salib.
0: Oh iya boleh. Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita nih, Bang Alimin?
1: Yang cowoknya masih apa aja nih?
0: Masih ada 5 minutes kita harus bicara.
1: Ah, 5 minutes ya.
0: Boleh. Sapa salamnya buat siapa?
1: Sapa salamnya buat Bang Jafar, Bang Awi, Bang Bastiar, Manjang Siti, Mama Nurul, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Ani Maharani. Nah, dan juga buat apa buat monitor yang di Sambas juga tuh Pak Usu Busri, Wanusu, Kak Ella, Kak Tia. Dan yang lain kita bungkus saja lah Bang Fatih ya.
0: Iya.
1: Untuk mengingat waktu juga.
0: Baik. Makasih.
1: Buat Bang Fatih tetap semangat, sehat, ceria selalu.
0: Amin. Bang.
1: Kasih Bang Fatih
0: juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alimin. Tadi ada Kak Ani Maharani yang telepon nih. Tadi belum keangkat. Kak Ani, silakan mau bergabung lagi. Udah tidur siang kali Kak Ani nih ya, nggak apa-apa. Nanti coba kita terhubung kembali ya nanti ya dengan Kak Ani. Terus ada Bang Hendra juga tadi, Bang Hendra. Silakan Bang Hendra bergabung bersama kami ya. WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 734987. Di segmen terakhir tadi masih ada juga siapa tadi? Cici ya. Halo. Cici Avalen, oke silakan. Lagunya tadi mau Sabrina Leanor ya, nanti pasti masukin di playlist juga. Baik, ada Bang Hendra ya di Mempawah. Selamat siang Bang Hendra, Indonesia banget.
4: Indonesia banget pasti.
0: Iya. Halo Bang Hendra.
4: Iya, selamat siang.
0: Kabar
4: nih?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Hendra gimana kabarnya?
4: Baik juga nih Pati, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Pati ya semuanya ya.
0: Amin. Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita nih Bang Hendra?
4: Iya, iya lah.
0: Oh udah habis?
4: Cewek aja.
0: Yang ceweknya masih ada Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku.
4: Itu ya Kotak.
0: Kotak boleh. Sapa salamnya buat siapa?
4: Semua lah ya, untuk semua monitor Pro 1 dimanapun berada lah ya.
0: Iya.
4: Yang tak dapat abang sebutkan semuanya, semuanya lah pokoknya. Buat Pati ya bang ucapkan banyak-banyak makasih lah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Sehat selalu Bang Hendra.
4: Amin, dah Pati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Hendra sudah bergabung ya. Oke kalau begitu melengkapi playlist kami juga. Dan setelah ini masih akan ada beberapa program akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Hingga nanti Fati temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
6: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
5: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
6: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
5: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
6: Bahaya gimana sih?
5: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
6: Hah? Serius?
5: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
6: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
5: Makanya jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
6: Oke deh, gue stop. Thank you bro.
5: Yuk jadi generasi yang jaga diri.
7: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorfan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting. Tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

Pendengar, kami masih temani Anda di Pro 1 RRI Pontianak pukul 15 dalam rangkaian Pontianak sore ini. Nanti pasti akan lanjut ya hingga nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kami update informasi kali ini pendengar dari Otoritas Jasa Keuangan OJK yang mendorong kepastian hukum perbankan guna menjaga kebutuhan kredit sehat dan profesional di Indonesia tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, dalam sarasehan industri perbankan bertema penerapan konsep business judgment rule terhadap kredit macet di bank. Dan menurut Dian, upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan ini harus diiringi dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan tentunya. Dan OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri terkait penerapan konsep business judgment rule dalam penanganan perkara pidana sektor perbankan. Nah, melansir dari laman rr.co.id, pendengar, konsep ini ya, konsep business judgment rule ini pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik. Ia menjelaskan keputusan bisnis tersebut harus dilanjutkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian tanpa benturan kepentingan dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Dia menilai penguatan regulasi pengawasan dan penegakan hukum yang selaras ini penting sekali pendengar untuk menciptakan iklim industri perbankan yang profesional, berintegritas, dan bebas praktik fraud. Menurutnya langkah tersebut juga memberikan ruang bagi perbankan menjalankan fungsi di intermediasi secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan terakhir pendengar, Hakim Agung Supriyadi menekankan pentingnya kesamaan penafsiran penerapan norma pidana di sektor perbankan guna menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif. OJK berharap kesempatan antar pemangku kepentingan dapat memperkuat profesionalisme juga tentunya ya, profesionalisme bankir sekaligus menjaga stabilitas industri perbankan nasional.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami updatekan kembali Pekan Raya di Pontianak yang kedua dilaksanakan di Rumah Radang, mampu menghadirkan kegiatan dan juga geliat ekonomi UMKM ya. Yang untuk Anda yang sedang lewat-lewat ke di depan Rumah Radang itu ya pendengar, itu kan terlihat tuh warna-warni lampu terang benderang begitu ya. Fatih juga, kemarin saya juga lihat itu kirain ada kegiatan apa nih, gawai kan udah lewat ya kemarin ya. Naik dango juga udah. Oh ternyata ini dia Pekan Raya Pontianak begitu ya. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan bahwa event PRP atau Pekan Raya Pontianak ini dilaksanakan di Rumah Radang dan memberikan banyak efek positif untuk pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak, utamanya sektor UMKM. Dan di malam penutupan, meskipun hujan turun ya kemarin, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk hadir ke acara ini. Terlebih di malam penutup, banyak suguhan hiburan, mulai dari arena permainan, musik, dan tentunya suguhan kuliner UMKM dengan harga yang murah, namun rasanya tetap enak begitu. Pada kesempatan itu, Satarudin juga mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pontianak yang turut memberikan pelayanan pembayaran PBB di lokasi Pekan Raya ya. Ini tentunya bukti nyata jika program pemerintah turut hadir di masyarakat. Di sana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dan pemerintah sekaligus menikmati suguhan yang ada di PRP. Kolaborasi antara pelaksana event dan pemerintah memang harus terjalin mesra pendengar, salah satunya dengan adanya pelayanan PBB, kemudian disertakan juga dengan tim dinas kesehatan dan petugas BPBD unit damkar. Di acara ini merupakan bentuk kolaborasi bersama. Di tahun ketiga mendatang, Pekan Raya ini nanti ingin event ini lebih besar ya, dan bisa menjadi event yang semakin ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ruang UMKM-nya nanti bisa diperbanyak begitu pendengar ya. Kemarin kan mungkin jajanannya emang ada tapi masih terbatas, nanti diperbanyak lagi, kemudian ditambah lagi nanti untuk aneka kulinernya begitu. Hiburan juga harus dikemas semakin kreatif. Dengan demikian, ketika Pekan Raya Pontianak akan dilaksanakan, pastinya akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak, tidak hanya dari Kota Pontianak saja, namun masyarakat dari kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Dan terakhir pendengar, untuk tentunya ide ini harus direalisasikan ya, ingin nanti acara ini bisa menjadi referensi masyarakat dan juga pemerintah berkolaborasi dalam sana, bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Artinya ke depan Pekan Raya Pontianak akan dikemas semakin apik.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar di rangkaian Pontianak sore ini. Kami akan update kembali kali ini dari SLC atau Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Barat yang menggelar kegiatan bertajuk Speak to Inspire, sebuah pelatihan public speaking bagi guru di era digital yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi para guru agar mampu menjadi komunikator dan fasilitator yang inspiratif di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Ketua PGRI SLCC Provinsi Kalimantan Barat, Dede Yeti Suminar, mengatakan pelatihan tersebut diikuti oleh guru-guru SMA di Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Jadi kegiatan ini adalah pelatihan public speaking untuk guru pendengar, dan pihaknya dari PGRI SLCC ini mengadakan kegiatan ini untuk guru-guru sementara di kota Pontianak dan Kuburaya. Menurut Dede, pelatihan ini dilatar belakangi oleh tantangan dunia pendidikan di era digital yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi dan AI. Meski demikian, peran guru dinilai tetap menjadi garda terdepan dalam proses pembelajaran. Ia menegaskan juga kemampuan public speaking yang baik tentunya lahir dari perpaduan antara mental yang kuat dan keterampilan komunikasi yang terus diasah melalui pelatihan secara berkelanjutan. Itu dia pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat berjaringan nanti pendengar ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pertambangan dan belanja pemerintah diharapkan konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
2: 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%.
1: Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang dengan harapan lebih baik ke depannya.
3: Selain itu, tema Hari Jadi tahun ini juga ingin memberikan semangat kepada kita semua untuk mewujudkan Kota Sintang yang memiliki lingkungan yang asri, sehat, indah, nyaman, dan membahagiakan.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat 6,14% di awal tahun 2026. Kondisi ini diharapkan bisa konsisten ke depannya dengan menjaga berbagai sektor yang memberikan sumbangsi besar. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 mencapai 6,14% dinilai telah sesuai dengan skenario yang disusun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman menyebut, target pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal memang dipatok minimal berada di angka 6%. Edi berharap pertumbuhan ekonomi itu dapat terus konsisten hingga triwulan keempat tahun 2026. Dengan kondisi tersebut secara keseluruhan, Kalimantan Barat diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas target pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Dirinya menjelaskan, satu di antara penopang terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 34%.
2: Jadi sebenarnya saya juga masih khawatir di 3 triwulan berikutnya. 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%. Lalu kemudian ditopang oleh pertumbuhan dari belanja pemerintah di sisi pengeluaran yang juga sangat besar, mendekati 29%.
1: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tahun 2026 akan berkualitas apabila didukung masuknya investasi yang mampu menciptakan aktivitas produksi dan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya investasi yang produktif akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.
3: Pengaruh pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dia akan berkualitas baik apabila ada investasi yang masuk, ya, dengan memproduksi, dengan melakukan produksi-produksi sehingga akhirnya menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran itu bisa menurun.
1: Heri menegaskan ketika pengangguran dapat ditekan, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, namun juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, penanaman pohon dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi dampak gas rumah kaca dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Kepala Badan Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 10 Kalbar, Roni Saifullah Burhani, mengajak masyarakat meningkatkan penghijauan guna menekan produksi karbon dioksida di atmosfer.
4: Kepala Badan Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 10 Kalimantan Barat, Roni Saifullah Burhani, mengatakan penanaman pohon menjadi salah satu upaya mitigasi perubahan iklim akibat meningkatnya efek gas rumah kaca. Menurut Roni, gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan uap air dapat memerangkap panas matahari di atmosfer sehingga memicu kenaikan suhu bumi. Dirinya menjelaskan efek gas rumah kaca sebenarnya berfungsi menjaga bumi tetap hangat dan layak huni. Namun apabila jumlahnya berlebihan, dapat menyebabkan perubahan iklim, cuaca ekstrim, mencairnya es di kutub hingga kenaikan permukaan laut. Roni menambahkan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut ialah melalui penghijauan dan penanaman pohon.
5: CO2 itu bisa dirubah menjadi O2 oleh pohon. Dan yang mampu itu memang hanya pohon. Jadi Allah itu sudah menciptakan keseimbangan, ya. Jadi ketika kita ada emisi, ya, ada emitter-emitter yang dia tidak mampu menghentikan prosesnya itu, ya, karena misalnya gak mungkin kan kita menghentikan mesin diesel gitu kan, untuk mencegah terjadinya emisi, ya, karena memang kita butuh energi yang dihasilkan, butuh listrik, ya, sehingga itu tetap harus ada. Jadi upaya mitigasi itu adalah, ya, dengan penghijauan.
4: Selain itu, kondisi Kalimantan Barat yang berada di garis khatulistiwa membuat suhu wilayah relatif lebih panas sehingga diperlukan kepedulian bersama menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak dukungan semua pihak untuk mencegah tindakan bullying di lingkungan sekolah. Berikut laporannya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak dukungan semua pihak untuk mencegah tindakan buli di lingkungan sekolah dengan memberikan suasana keakraban dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, tindakan bullying bisa terjadi karena perbedaan suasana di rumah dan di sekolah. Untuk itu, pentingnya pendidikan etika, moral, menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan persaudaraan.
7: Bullying ini mungkin terjadi apabila anak-anak merasa mereka tidak seperti di rumah. Karena kalau di rumah kan rasa seperti saudara, ya. Oleh sebab itu, pendidikan etika, pendidikan moral, lalu kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan dan persaudaraan, itu salah satu cara untuk mencegah bullying.
6: Herkulanus Roni juga menekankan pentingnya peran guru dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan wali murid menjadi salah satu langkah efektif untuk mendeteksi sejak dini potensi terjadinya perundungan atau bullying antar pelajar. Selain itu, pihak sekolah diharapkan dapat terus memberikan edukasi kepada siswa mengenai dampak negatif bullying, baik secara fisik maupun psikologis. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan karakter, hingga penyuluhan yang melibatkan guru, bimbingan konseling, tokoh masyarakat maupun pihak terkait lainnya. Suryatini melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 berlangsung meriah yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 berlangsung meriah yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang. Perayaan diawali dengan upacara peringatan Hari Jadi yang diikuti oleh pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, ASN, serta tamu undangan lainnya dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Tema Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini adalah Sintang Kota Bersama, yang merupakan singkatan dari Bersatu, Asri, dan Maju. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala yang bertindak sebagai pembina upacara, dalam amanatnya ia menyampaikan harapan agar kota Sintang yang telah berusia lebih dari setengah abad dapat terus menjadi kota yang aman, terbuka, dan nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Melalui tema tersebut, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat, indah, dan nyaman.
10: Kota Sintang akan terus menjadi kota yang terbuka bagi semua orang, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan apapun. Selain itu, tema Hari Jadi tahun ini juga ingin memberikan semangat kepada kita semua untuk mewujudkan kota Sintang yang memiliki lingkungan yang asri, sehat, indah, nyaman, dan membahagiakan.
9: Sementara itu, salah seorang peserta upacara dari Organisasi Masyarakat Sabang Merah Borneo, Antero, menyampaikan harapannya untuk kota Sintang semakin harmonis dan terus menjaga toleransi antar suku, agama, ras, dan budaya.
11: Semoga Sintang semakin harmonis, semakin menjaga keharmonisan dan saling menjaga toleransi antar umat, ras, suku, dan budaya.
9: Dalam upacara tersebut, turut dihadirkan duplikat burung Garuda yang dibawakan oleh Kesultanan Sintang, disertai pertunjukan barongsai serta pemotongan tumpeng di akhir acara. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan makan Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri di Pendopo Bupati Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-644 Kota Sintang tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang berharap terus berkembang dan semakin maju di berbagai sektor pembangunan.
12: Dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius berharap Kabupaten Sintang terus berkembang dan semakin maju di berbagai sektor pembangunan. Harapan tersebut disampaikannya sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Sintang menjadi daerah yang nyaman, bersih, dan membanggakan. Kartius mengatakan, peringatan Hari Jadi Kota Sintang harus menjadi momentum refleksi sekaligus semangat baru bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mendukung kemajuan daerah.
13: Harapan saya Sintang makin maju ke depannya, makin maju ya. Harapan kita semua Sintang makin maju, mudah-mudahan makin bersih. Ya, kita tetap jaga toleransi di kota ini supaya kita tetap bisa hidup bersama, cari makan bersama enak di Kota Sintang ya. Akan kita majukan semua sektor sesuai kemampuan kita ya.
12: Kartius berharap Kabupaten Sintang mampu terus berkembang menjadi kota yang semakin diperhitungkan dan membanggakan di tingkat nasional. Peringatan Hari Jadi ke-664 Kota Sintang tahun ini mengusung tema Sintang Kota Bersama Bersatu Asri Maju. Tema tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, menciptakan lingkungan yang bersih dan indah, serta mendorong kemajuan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dari Kabupaten Sintang kita beralih ke Kota Pontianak. Pendengar, warung kopi legendaris Pontianak saat ini menghadirkan layanan transaksi digital berupa kris untuk memudahkan warga dan mencegah peredaran uang palsu. Berikut laporan selengkapnya.
14: Pertumbuhan warung kopi dan coffee shop di Kota Pontianak terus menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak mencatat sebanyak 1.035 objek usaha jenis warung kopi dan coffee shop tersebar di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak Ibrahim mengungkapkan usaha warung kopi di Pontianak ini menjadi salah satu sektor usaha yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir, hingga Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota 1.000 Warung Kopi.
15: Ya, ini kan geliat apa namanya, nama kota kan memang kalau dilihat dari pangsanya memang warga kita ini suka nikmati kopi. Nah, jadi ini salah satunya, tapi kopi dengan bermacam-macam rasa, tapi yang tidak berubah, dan itu ini salah satunya. Geliat ini juga membuka peluang, membuka kesempatan macam mana penikmat kopi membandingkan antara satu warung kopi dengan warung kopi yang lainnya.
14: Kehadiran warung kopi di Pontianak tidak hanya menawarkan menu kopi yang autentik dan suasana yang nyaman, tetapi juga menghadirkan layanan yang cepat dan mudah. Salah satu yang disorot ialah kemudahan dalam layanan transaksi yang saat ini bertransformasi ke layanan digital. Satu di antara warung kopi legendaris di Pontianak ialah Amin Coffee yang sudah menerapkan layanan transaksi digital berupa Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai solusi pembayaran digital. Owner Amin Coffee, Gunawan, menyebut penerapan QRIS sudah di semua outlet Amin Coffee mulai dari wilayah Kalimantan Barat, Jakarta, hingga ke Pulau Jawa.
16: Boleh dikatakan tiap hari ada customer BRI yang memakai layanan transaksi seperti ini. Mereka memakai BRIMO dari aplikasi BRIMO untuk scan QRIS-nya. Kemudahannya ya kita bisa meminimalkan uang cash. Jadi untuk cari-cari uang kembalian kita nggak perlu ribet-ribet lagi lah.
14: Salah satu layanan QRIS yang diterapkan oleh warung kopi legendaris ini ialah QRIS Bank BRI yang mampu mendongkrak peningkatan kunjungan hingga 10% bagi Amin Kopi di Kota Pontianak. Satu di antara pengguna layanan transaksi QRIS Bank BRI yaitu Eka Fitri yang mengaku sangat terbantu dengan hadirnya layanan transaksi digital.
17: Kemudian dari QRIS kan lebih cepat dan lebih terjamin nominalnya. Dan juga untuk misalnya mau memberikan kembalian kan nggak perlu ngeluarin uang receh-receh apa uang kertas pun di dompet kita gitu.
14: Eka menambahkan selain lebih mudah dan efisien, penerapan transaksi digital juga sebagai upaya menjaga keamanan dalam mencegah terjadinya peredaran uang palsu. Muhammad Rokib melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda.
19: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum secara umum kondisinya berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Mempawah, Kuburaya, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 15 Mei 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada saat siang hingga malam hari. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kuburaya, Kayong Utara, dan Singkawang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, harus diwaspadai terutama untuk tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2026 karena di beberapa wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi olahraga dari tim voli asal Korea Selatan, Hyundai Capital Skywalker, yang berhasil meraih kemenangan atas wakil Qatar Al Rayyan di pertandingan kedua FVC Men's Volleyball Champions League 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Pendengar, pertandingan berlangsung sengit selama 4 set dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Hyundai Capital Skywalker dari Korea Selatan. Pada set pertama, Hyundai ini sempat tertinggal poin dari Al Rayyan SC, namun konsistensi permainan dan pertahanan solid membuat tim asal Korea Selatan itu mampu membalikkan keadaan. Spike keras Dong Son menjadi penutup set pertama yang dimenangkan oleh Hyundai Capital Skywalker dengan skor 25-22. Memasuki set kedua, kedua tim masih bermain dalam tempo tinggi dan saling menekan. Namun memasuki pertengahan set, para pemain Al Rayyan mulai kehilangan ritme permainan. Situasi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Hyundai dan beberapa spike keras dari Al Rayyan berhasil dibendung dan dibalas dengan serangan cepat yang sulit dihentikan lawan ya, hingga skor berubah menjadi 15-10. Al Rayyan sempat memperkecil ketertinggalan dengan 23-18, tetapi Hyundai Capital Skywalker tetap tampil dominan dan menutup set kedua dengan kemenangan 25-20 maksud kami. Nah, pada set ketiga, pergel Al Rayyan SC mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya. Spike dan monster block dari Azab ini mampu memberikan poin-poin penting ya bagi tim asal Qatar tersebut. Permainan bertahan dari Al Rayyan ini juga tampil lebih disiplin. Beberapa spike keras pemain Hyundai ini berhasil diblok sehingga mereka unggul 16-11 di pertengahan set. Meski Hyundai Capital Skywalker memiliki pertahanan yang kokoh, tekanan bertubi-tubi dari Al Rayyan ini akhirnya membuahkan hasil. Spike keras Pape ini akhirnya memastikan kemenangan Al Rayyan SC pada set ketiga dengan skor 25-21. Kemenangan tersebut memaksa pertandingan berlanjut ke set keempat dan memang agak dramatis juga pendengar ya. Kemarin pada set penentuan itu tensi pertandingan semakin meningkat. Kedua tim saling melancarkan serangan dan mempertontonkan rally-rally panjang yang memukau penonton di Gor Terpadu Ahmad Yani. Kejar-kejaran angka tersebut juga terus terjadi hingga pertengahan set dengan skor imbang 12-12. Namun memasuki akhir set, para pemain Al Rayyan SC mulai kehilangan fokus. Hyundai kembali memanfaatkan momentum tersebut untuk unggul dan akhirnya menutup set keempat dengan kemenangan kembali 25-21 sekaligus memastikan kemenangan pertandingan dengan skor akhir 3-1. Kapten Al Rayyan Sulaiman mengaku kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Meski demikian, ia mengapresiasi sambutan masyarakat Indonesia selama timnya berada di Pontianak. Ia juga mengakui kekesalan ya dan juga terkesan begitu ya dengan atmosfer pertandingan dan dukungan penonton Indonesia yang menurutnya sangat luar biasa. Sementara itu, pemain Hyundai Capital Skywalker, Subong, mengatakan timnya sebenarnya belum menampilkan permainan terbaik meski berhasil meraih kemenangan. Ia menambahkan timnya akan berusaha lebih baik pada pertandingan berikutnya di FVC Men's Volleyball Champions League 2026. Dan untuk Indonesia, dia juga senang ya bermain di Indonesia dan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih kemenangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda dalam cek fakta pendengar melansir dari laman komdigi.co.id. Beredar sebuah informasi hoax ya di unggahan media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria yang mengumumkan dana untuk bantuan pensiun pegawai negeri sipil atau PNS yang disalurkan melalui BUMN untuk mendapat bantuan masyarakat bisa menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Baik, ini merupakan berita hoax pendengar. Klaim tersebut adalah tidak benar ya, dilansir dari laman kompas.com melalui akun Instagramnya. BUMN tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang ada di laman alumni.unpad.ac.id. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 99,9%. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, Kepala BP BUMN umumkan dana bantuan untuk pensiunan PNS merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Baik, anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kota Pontianak ini melakukan penjemputan jemput bola ya di acara Pekan Raya Pontianak di Rumah Radang. Dalam kesempatan ini dilakukan sosialisasi pembayaran PBB P2 Kota Pontianak bebas denda begitu ya. PLH Badan Pendapatan Daerah Pontianak Mahardika Sari menjelaskan event kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai ini menjadi peluang OPD untuk melakukan sosialisasi dan juga edukasi berbagai program dan juga pelayanannya. Selain itu dengan keterlibatan pemerintah juga bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Ya pun melakukan sosialisasi tentang penghapusan denda administrasi PBB P2 untuk tahun 2008 sampai dengan 2025. Bebas denda ini berlaku khusus membayar melalui website e-Ponti dengan metode bayar QRIS ya. Jadi caranya mengunjungi website e-Ponti lalu pilih menu bayar PBB, masukkan NOP PBB P2, selanjutnya klik tanda kaca pembesar dan pastikan kembali bahwa data sudah benar. Setelah itu tinggal klik pembayaran lalu pilih metode pembayaran QRIS Mangkalbar atau QRIS BCA ya. Lalu klik create kode pembayaran dan tentunya ini cukup mempermudah ya untuk pembayaran. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak dan masih bersama saya Budiman Tahir di kesempatan malam ini.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat, mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih. Bu, beasiswa penuh.
1: Beasiswa penuh, nak. Jadi Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekadar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
2: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
2: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi. mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Pendengar, Pekan Raya Pontianak kedua yang dilaksanakan di Rumah Radang mampu menghadirkan geliat ekonomi UMKM. Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudi mengatakan event Pekan Raya Pontianak ini dilaksanakan di Rumah Radang memberikan banyak efek positif untuk pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak, utamanya sektor UMKM. Di malam penutupan, meskipun hujan turun, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk hadir di acara ini. Terlebih di malam penutup, banyak suguhan hiburan mulai dari area permainan masuk kami, musik, dan tentunya suguhan kuliner UMKM dengan harga murah namun rasanya yang enak begitu. Sattarudin juga mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pontianak yang turut memberikan pelayanan pembayaran PBB di lokasi PRP. Dan kolaborasi antara pelaksana event dan juga pemerintah memang harus terjalin mesra. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita jelang pukul 19, nanti kami hadirkan Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Dan sesaat lagi kami akan segera menuju ke Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Dan pastikan terus bersama kami di Programa 1 104.2.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, Malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30, jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, mendengar jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita siapa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah,
16: senang. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Tipe 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas

0: asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, demikian tadi sudah kami hadirkan warta berita sentral Programa 3 Jakarta, dan Anda masih bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum kita melangkah, kami hadirkan nanti mimbar agama Islam untuk Anda. Kita dengarkan dulu yang satu ini, pendengar masih bersama saya Budiman Tahir di malam ini.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

yang saya janjikan di awal, kita akan hadirkan mimbar agama Islam pada malam ini, Hakikat Ibadah Haji Memenuhi Panggilan Ilahi, bersama Ustadz Kartono. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan dan tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Patuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmat iman Islam, Allah berikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat mengikuti dan mendengarkan mimbar agama Islam malam ini. Pendengar sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tema hakikat ibadah haji memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang berkah ini. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju ke tanah suci. Ibadah haji adalah perjalanan rohani, perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak yang mampu secara materi fisik tetapi tidak semua mendapatkan panggilan dari Allah untuk sampai ke sana. Karena ibadah haji adalah undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji adalah panggilan Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.

karena Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang punya kemampuan untuk pergi ke sana. Haji bukan hanya persoalan pergi, tetapi persoalan dipanggil oleh Allah. Ada yang kaya tetapi belum berangkat untuk pergi ke sana. Ada yang sederhana tetapi dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke sana. Lalu apa arti semua itu? Haji adalah panggilan Allah kepada hamba-hamba yang Ia pilih, bukan semata-mata kemampuan manusia. Maka jika ada yang mendapatkan kesempatan untuk berhaji, sejatinya ia adalah tamu istimewa dari Allah, Duyufur Rahman, sebagaimana para hamba-hamba yang sekarang telah berada di tanah suci yang sebentar lagi akan melaksanakan puncak daripada ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Pendengar sekalian, apa makna daripada setiap rukun haji yang dilaksanakan oleh jamaah haji yang pergi ke sana? Dari setiap rangkaian ibadah haji, bukan sekedar ritual untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Akan tetapi penuh makna dalam kehidupan. Di setiap rukun-rukun daripada ibadah haji, ihram contohnya, melepaskan pakaian dunia yang melekat pada diri. Di saat memakai kain ihram, seorang hamba yang melaksanakan ibadah haji harus sadar bahwa tidak ada jabatan, tidak ada pangkat dan kedudukan. Akan tetapi status di hadapan Allah adalah sama. Ini mengajarkan bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Seperti kita nanti ketika wafat hanya dibalut kain kafan. Yang membedakan kita adalah ketakwaan masing-masing kepada Allah. Yang kedua, ketika wukuf di Padang Arafah, diibaratkan Padang Mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Di saat wukuf, kita harus mampu merenungi siapa yang sebenar-benar layak kita kenal dan bagaimana cara kita mengenal dan siapa yang harus mengenal. Kita berdiri, berdoa, menangis ketika matahari mulai cenderung ke arah barat. Dari siang hingga malamnya, kita mengingat dosa dan memohon ampun kepada Allah. Ini gambaran hari kiamat di saat manusia menunggu keputusan Allah. Yang ketiga, jamaah haji mengelilingi Ka'bah 7 kali, tawaf namanya. Menunjukkan bahwa pusat kehidupan kita adalah Allah. Sebagai satu-satunya orientasi dalam kehidupan ketika beribadah hanya Allah. Hidup ini harus berputar pada ketaatan yang dikonsentrasikan hanya karena Allah. Mencari keridhaan Allah, apapun bentuk yang dilakukan, diikhtiarkan, itu adalah yang Allah ridhoi. Kemudian ketika jemaah haji melaksanakan sa'i, itu pertanda bahwa ikhtiar dan tawakal manusia tidak boleh berhenti.
mengikuti jejak daripada Siti Hajar. Ketika berlari antara Syafa dan Marwa sebanyak 7 kali, mengajarkan bahwa ikhtiar manusia tidak hanya berhenti 1-2 kali. Ikhtiar manusia haruslah maksimal, yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Begitu juga ketika melempar jumrah melawan syaitan, melempar jumrah itu simbol perlawanan terhadap godaan yang ada di dalam diri. Dalam hidup ini, para pendengar sekalian, kita terus digoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat dan kita harus mampu melawan hawa nafsu itu. Kemudian, jamaah haji yang melaksanakan ibadah hajinya tentu berharap menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima. Karena itu tujuan daripada ibadah haji. Al-hajju mabrur, laisa lahul jazau illal jannah. Tidak ada balasan yang terbaik bagi orang yang melaksanakan haji dan mendapatkan kemabruran haji kecuali surga baginya. Para pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan apa saja yang menjadi tanda haji mabrur. Tentu haji mabrur adalah akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin meningkat dan istiqomah, hidupnya lebih bermanfaat bagi semua orang. Bagian daripada tanda-tanda haji itu diterima oleh Allah. Jadi haji bukan hanya selesai di Mekah, tetapi dimulai setelah pulang ke tanah air di mana dia berada. Pendengar sekalian, mari kita renungkan bersama, sudahkah hati kita terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji? Sudahkah kita mempersiapkan diri bukan hanya materi tetapi juga iman untuk menghadap Allah? Karena hakikat haji adalah panggilan Allah. Bagi yang belum berhaji, niatkan, mohon kepada Allah untuk bisa dipanggil melaksanakan ibadah haji ini. Bagi yang sudah berhaji, mari kita jaga kemabrurannya sampai akhir hayat kita. Pendengar sekalian, semoga Allah mengundang kita ke Baitullah dan menjadikan haji adalah haji yang mabrur. Kita berdoa saudara kita juga kembali dalam keadaan membawa haji yang mabrur menjadi perubahan dalam kehidupannya dan masyarakat sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Anda masih bersama kami di Pukulan 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami ajak Anda untuk terus bersama kami di malam ini. Dan sebelum nanti kita hadirkan ngobrol bareng komunitas, kita dengarkan dulu persembahan mini drama ya pada kesempatan kali ini dengan judul Moderasi Beragama dari RRI Atambua. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: COVID. Kau masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta, bisa enggak?
5: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Seperti yang saya janjikan di awal, kita akan hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan tentunya kami akan hadirkan narasumber kita yang tentunya telah hadir di kesempatan kali ini dari tim media sosial Day of Art Pontianak. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami atau menyimak kami di kanal YouTube kami. Kami hadirkan untuk Anda di rangkaian acara Ngobrol Bareng Komunitas. Seperti yang saya janjikan di awal, kita akan bersama tim media sosial Day of Art Pontianak, Kak Mutiara Kusi Puspitasari. Panjang banget namanya ya. Selamat malam Kak Mutiara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Kak Mutiara?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, dan kita mendengar temanya ini bukan sekedar kue tapi karya seni nih. Nah ini agak gimana gitu mengulik perasaan saya yang suka dengan kue begitu. Tapi sebelum kita ke hal tadi ya, saya pengen tahu The Day of Art Pontianak ini kalau boleh tahu awal mula terbentuknya kayak apa dan mengapa bergerak di bidang seni kuliner begitu?
1: Oke, jadi kita mungkin cerita dulu ya tentang sejarah Day of Art. Nah, untuk Day of Art-nya sendiri itu pertama kali itu di bulan Juli 2023 di Jakarta. Jadi untuk workshop pertamanya banget nih itu tuh di Jakarta. Nah, untuk workshop pertama itu dia tuh ada menghias donat, terus ada bikin mocktail, dan dia itu dress code-nya tuh warna pink Barbie. Ya mungkin sekarang warnanya tuh kayak warna pink fuchsia gitu. Nah, Day of Art sendiri tuh dibangun untuk menambah kreativitas. Mungkin orang-orang yang enggak tahu nih skillnya di mana, nah bisa ikut kegiatan kami jadi mengasah lah ya. Dan kemampuan itu lewat workshop ini. Dan workshop kita tuh selalu diadain di akhir pekan. Jadi tuh Sabtu Minggu mungkin orang yang bekerja yang enggak ada waktu untuk mengasah skill jadi bisa ikut workshop kami karena selalu di akhir pekan. Nah, komunitas ini tuh jadi jembatan. Jadi bukan kami aja mendapatkan keuntungan tapi juga seniman, terus ada pecinta seni, pelaku usaha UMKM, terus juga masyarakat umum terutama teman-teman Gen Z, para ibu kreatif, pasangan yang suka eksplor hal baru. Dan Day of Art ini juga hadir gak cuma di Jakarta atau di Pontianak tapi ada juga di Bogor, terus di Depok, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Solo, Magelang, Semarang, Surabaya, Malang, dan pastinya di Pontianak. Seperti itu sih untuk sejarahnya dan awal mula ada Day of Art ini.
0: Oh begitu. Lalu kenapa fokusnya ini karya seni cake decorating begitu, Kak Mutiara?
1: Kenapa karya seni itu kue gitu ya? Oke, kalau menurut aku setelah udah diamati banyak para masyarakat terutama di Pontianak maupun di Jakarta atau di kota-kota lain itu memang tertariknya sama dekor cake. Itu pasti selalu jadi workshop favorit kalau di Day of Art itu. Karena waktu itu kan aku udah sempat mention juga workshop pertama itu kan di Jakarta. Nah, untuk workshop pertama di Pontianak itu kita tuh menghias cupcake. Nah, itu super rame banget, super rame banget. Dan bisa kita tuh buat sampai batch 4 atau 5. Pokoknya ramai banget, setiap workshop itu ada sekitar 50 peserta. Jadi setelah diamati, oh rupanya masyarakat atau Gen Z atau para ibu-ibu itu sukanya tuh emang ngedekor kue, entah itu kue ulang tahun atau kue cupcake atau dekor cookies. Pokoknya kayak hal-hal mendekor tuh pasti jadi favorit banget workshopnya. Seperti itu.
0: Begitu. Artinya minat ini cukup tinggi begitu ya, Kak
1: Mutiara? Iya, ya? Benar banget. Kalau ngedekor tuh pasti selalu rame.
0: Oke. Kalau membedakan kue biasa dengan kue yang memiliki nilai seni ini kayak gimana nih?
1: Kalau membedakan kue biasa sama nilai yang punya nilai seni gitu ya. Menurut aku mungkin kue itu dari cara pandangnya kita sih. Misalnya kan kadang kita ada ngelihat kue nih, terus ada kayak terucap sayang banget kalau dipotong misalnya gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, entah mungkin kue itu cantik bentuknya atau unik modelnya atau karena kita menghiasnya sendiri. Nah, apalagi kalau misal kita menghias kue itu sendiri kan pasti ada rasa percaya diri, ada rasa hati-hati juga dan ada juga inspirasi yang tertuang kan di situ. Nah, jadi menurut aku itu sih kenapa kue itu bisa jadi berubah jadi karya seni, karena dari cara pandang kita.
0: Oke, jadi kalau setelah didekorasi begitu dengan sedemikian rumitnya, mungkin artinya nilai jualnya juga bertambah begitu ya, Kak Mentiara ya?
1: Iya, benar. Jadi kan kalau kadang kan kalau kita pikir, oh ikut workshop tuh mahal misalnya gitu kan, lebih baik beli aja nggak terlalu mahal. Nah, kan beda kan kalau kita ikut workshop kan kita benar-benar ngehiasnya sendiri, terus nyari tahu imajinasinya tuh emang sendiri. Jadi emang menguik skill lah ya. Kalau kalau kita beli kan enggak ya, kita cuman kayak ngeliat, oh cantik nih, tapi kita nggak tahu cara buatnya seperti itu.
0: Kak Mutiara, kalau kita melihat sebuah kue begitu ya, nah ini ribet nggak sih untuk proses kreatif yang tentunya harus dilakukan di balik pembuatan cake decoration, apalagi ada mungkin customer yang minta kuenya yang unik lah, estetik lah, berbeda lah begitu. Seperti apa nih, Kak?
1: Menurut aku kalau gak ada sih yang kayak sulit. Mungkin dibalik lagi kalau pastinya dari ide kan, ide sama rencana yang kita buat. Kalau misalnya emang, oh temanya ini nih, kita udah tahu dari awal pengen kue ini aku dekor dengan tema ini misalnya gitu kan. Kan pasti langsung terbayang nih, oh model yang kayak gini, jadi udah paham lah ya kalau misalnya mau jenisnya seperti apa dan menimbulkan kayak estetikanya seperti itu. Paling balik lagi ke warna, karena tuh warna kan pasti ada cocok gak cocoknya misalnya gitu ya. Nah itu sih yang mungkin nambah nilai estetikanya gitu, antara perpaduan warnanya.
0: Oke, jadi kalau bicara inspirasi desain nih, lebih banyak kayak mana nih? Tren kah? Permintaan dari klien kah? Atau juga mungkin dari tim sendiri begitu?
1: Kalau untuk ide ya, ide tuh kadang bervariasi sih, Mas. Kadang juga yang paling sering ya, paling sering itu dari tim. Kenapa? Okay. Kayak gitu, karena kan kalau untuk di ide overtake sendiri, sebelum kita ngadain workshop, kita tuh kan kadang ada yang namanya pembukaan workshop tuh secara umum gitu kan, di Instagram itu. Nah, kadang juga itu sebelum kita angkat posternya, itu kita harus ngefoto produk. Nah, foto produk itu kita nggak boleh tuh ambil kayak misalnya di media manapun. Kita harus foto produk atau kita harus bikin workshop yang produknya tuh kita buat sendiri.
0: Original ya?
1: Bener. Jadi lebih banyak sih sebenarnya ide spontan dari tim sih. Kadang seperti itu. Kadang juga ada misalnya, kadang tuh kan kita juga ada workshop private. Nah, kalau untuk workshop private tuh mungkin ada kayak, "Kak, aku mau dong ngehias ini tapi misalnya temanya garden." Nah, itu mungkin, "Oh, ya udah, enggak apa-apa, berarti pada pertemuan nanti kita kasih inspirasi atau yang lainnya tema-temanya garden seperti itu." Cuman jarang sih kalau untuk workshop private, paling ya sebulan tuh adalah 2-3 kali seperti itu.
0: Oke, Kak Mutiara, kalau kita menyulap sebuah kue begitu, mana yang lebih sulit ini? Rasa atau tampilan nih yang diutamakan?
1: Kalau untuk diutamakan ya, kalau untuk workshop mungkin dua-duanya sih. Kita juga kan sebagai tim, oh kita beli di, kan itu ada aku sempat bilang tadi, kita ini bukan cuma cari keuntungan buat di kita aja, di komunitas kita aja, tapi kita juga membantu UMKM. Kenapa seperti itu? Karena kan kita ini beli, misalnya kayak kita ngedekor cupcake nih contohnya, atau ngedekor cookies deh. Nah, itu kan kita cookiesnya atau cupcake-nya itu belinya ke UMKM. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal ngedekor aja. Nah, kita sebelum beli itu pasti udah yang kayak, oh beli di sini aja soalnya lebih enak dan lebih besar juga. Dan mungkin, oh ini lebih mahal cuman enak, ya udah gak apa-apa yang enak aja. Nah, seperti itu. Jadi sebelum memang kita untuk workshop, barang itu pasti kita, kok bisa sih enak dan bagus ya, estetik seperti itu.
0: Begitu. Dalam sebuah dekorasi kue begitu, ada tidak sih pesan yang mungkin atau filosofi yang ingin disampaikan melalui karya kue begitu, Kak? Misalnya nih kue berbentuk apa begitu ya, yang disulap begitu. Adakah pesan yang ingin disampaikan begitu?
1: Oh, mungkin kalau kemarin sempat kami tuh ada workshop memperingatkan Hari Kartini gitu ya.
0: Iya, misalnya
1: nah,
0: begitu.
1: Kalau waktu itu tuh jadi temanya itu Sebenarnya kita seringnya tuh kayak perpaduan warna aja sih. Misalnya kayak perpaduan warna ngedekor cookies dengan perpaduan warna pastel, atau kayak perpaduan warna hijau sama ini gitu sih. Paling momennya aja, misalnya kayak momennya melukis dekor dekor cookies dalam event Kartini seperti itu. Paling untuk hasilnya sih nggak ada yang kayak gimana-gimana, paling warna aja di matchingkan gitu.
0: Dalam mendekor sebuah kue, durasi yang paling lama yang pernah dilakukan dan tingkat kesulitannya juga seperti apa nih, Kak?
1: Untuk durasi tuh sebenarnya fleksibel ya, tergantung apa dulu nih. Kalau waktu itu kita pernah ngedekor cake, jadi tuh cake-nya itu kayak kita layer gitu, Mas. Bisa juga kalian lihat mungkin di Instagram Day of Art, itu tuh namanya layer, layer shortcake nggak salah. Nah, jadi tuh setiap layernya itu para peserta tuh bisa kreatifkan sendiri, entah untuk layer pertama itu warna pink, terus kedua layernya itu nggak mau warna tapi mau ditempelin aja sisi-sisi strawberry-nya atau gimana. Itu sekitar 1,5 jam.
0: Wih, buset.
1: Ya, lumayan lama karena memang bertingkat-tingkat kan. Nah, kalau untuk bertingkat-tingkat tuh itu lumayan lama. Kalau cuman satu tingkat aja dan dihias di atasnya atau di tepi-tepinya tuh paling 40 menitan. Dan menurut aku yang paling lama itu sih yang 1,5 jam itu shortcake.
0: Wow, lumayan nih ya.
1: Ya, lumayan lama.
0: Apakah setiap orang ini bisa belajar menjadikan kue ini sebagai media untuk berkarya seni begitu, Kak Mutiara?
1: Menurut aku setiap orang bisa sih belajar kalau buat kue itu menjadi karya seni. Karena kan Day of Art ini kan yang aku bilang tadi tempat kita mengasah skill kan. Kadang tuh ada juga beberapa peserta tuh awalnya tuh dia nggak tahu nih kalau misalnya skillnya ngedekor tuh bagus, tapi sekali ikut Day of Art dia paling rapi, idenya juga paling unik. Bahkan kita aja yang tim tuh kalah nih sama ide-ide dia yang memang bagus dan rapi. Jadi dari situ, oh iya kak, rupanya aku bisa juga ya ngedekor seperti itu. Jadi memang di sini nggak cuman kita mengajak mereka untuk workshop bareng, tapi juga mengasah skill-skill mereka.
0: The Day of Art Pontianak ini kalau boleh tahu juga lokasinya di mana sih, Kak?
1: Nah, untuk lokasinya tuh kita tuh belum ada kayak kantor resminya gitu. Kalau untuk pertamanya tuh kan yang aku bilang tadi di Jakarta juga belum ada, jadi kayak baru komunitas yang memang baru aja sih, baru 3 tahun ini. Jadi belum ada untuk kantornya sendiri.
0: Berarti saat ini via online aja ya begitu?
1: Iya,
0: ya?
1: Benar, via online aja.
0: Oke. Jadi untuk memperkenalkan perkembangan karya seni kuliner ini, seberapa besar peran media sosial begitu, Kak Mutiara?
1: Untuk peran media sosial menurut aku sangat besar sih ya. Karena apalagi hampir semua orang tuh pasti punya gadget. Nah, di mana isi gadgetnya tuh entah, media sosial kan beda-beda ya, ada platformnya banyak, tapi menurut aku itu paling besar. Apalagi ini kan untuk Day of Art-nya sendiri, kita tuh memang memberi seperti Gen Z atau para ibu-ibu atau para pasangan untuk melakukan kegiatan lah ya, kegiatan baru, eksplor hal baru. Jadi memang sangat besar, apalagi harus kita sering banget nih untuk pasti kalau bisa setiap workshop uploadnya di Instagram, di TikTok. Jadi agar orang tahu, nggak cuma dari teman ke teman, tapi nyebar juga nih ke media sosial workshop kami.
0: Kalau kita bicara tren saat ini begitu, konten apa yang mungkin paling menarik perhatian audiens nih di media sosial?
1: Konten yang selalu menarik perhatian audiens ya. Menurut aku tuh konten di mana yang kayak kita memberi klip-klip dikit yang step by step. Contohnya kan ya tadi aku bilang kalau misalnya kita sebelum buat workshop kan kita mau foto produk nih sendiri. Yeah. Kalau misalnya emang sebelumnya kita belum pernah adain workshop ini, berarti kita harus foto produknya sendiri. Nah, kadang kalau misalnya kita pas foto produk tuh pasti berdua tuh tim yang turun. Jadi kita kadang tuh ngevideoin kayak step by step, entah kita ngedekor terus atau memotong kuenya. Jadi sebuah video itu bisa kita jadiin konten. Nah, sebelum kita upload posternya, kita tuh upload dulu tuh yang namanya video reels. Nah, jadi orang kan jadi penasaran ya. Ya aku mau coba deh gitu. Karena mereka tuh pasti selalu penasaran, gimana kalau aku coba sendiri ya, bakal bagus gak ya, atau gimana, atau lebih bagus dari yang poster yang kami berikan. Jadi mungkin itu sih menurut aku konten yang menarik audiens.
0: Oh gitu. Nah kalau kita bicara pengalaman Kak Mutiara nih, Kak Mutiara, kira-kira ada pengalaman yang mungkin gagal ya dalam buat kue, atau juga mungkin aduh buntu nih gak ada ide begitu, pernah gak sih mengalami hal itu?
1: Untuk gak ada ide pernah sih. Dan mungkin karena kan yang aku bilang tadi, setiap foto produk atau kita setiap turun workshop kan gak sendiri tuh, karena minimal berdua, apalagi kalau pesertanya sampai 50 atau sampai di atas 50 tuh pasti berempat atau berlima. Nah pasti tuh untuk tim tuh nyari tahu lah, kayak mengeksplor kayak apa ya

0: mereka tuh udah di bidangnya ya. Mereka punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu dekor kue yang tentunya sudah sangat matang. Jadi nggak heran tuh kalau misalnya emang kue mereka tuh udah bagus, pasti nggak ada yang entah dekornya miring atau gimana, untuk perpaduan warnanya juga pas. Nah, yang sedikit membedakan nih dari Day of Art tuh, salah satunya tuh tujuan sih. Nah, tujuan kami tuh memang bukan hanya menghasilkan dekor yang bagus untuk para peserta atau ngasih tau peserta buat kita ngedekor bagus, tapi tuh banyak juga yang untuk wadah mengasah skill. Banyak orang tuh yang awalnya, yang aku bilang tadi kan, gak tahu nih rupanya kalau aku bisa dekor. Sekali ikut workshop kami, oh rupanya aku rapi ya dekornya. Sampai temennya juga kayak bilang, ih kamu bagus dekornya daripada aku. Emang kamu pernah belajar? Gak pernah, baru di sini. Nah, dari situ mungkin mengasah skill. Tapi bisa juga bidang ini tuh mengembangkan usaha yang tadi aku bilang, UMKM. Kan jadi kayak orang kenal, kadang tuh kayak ada beberapa peserta dan sering banget kayak, kak ini belinya di mana kak, cookiesnya enak banget kak, cake-nya beli di mana enak. Nah, kita kasih tau lah, ini beli di sini. Jadi juga mengembangkan usaha yang lain. Begitu juga dengan tim kan yang aku bilang tadi. Yeah. Basic kami tuh sebenarnya tuh bukan dari dunia dekor kue.
1: Oh.
0: Ya, yeah. Jadi kami tuh emang belajar. Tapi sebelum workshop tuh kami belajar dan proses bersama sama-sama tim yang lain juga. Dari situlah ternyata ada beberapa tim yang punya ide, ada yang emang pandai, memang bakat dan kemampuannya tuh lebih lah dari yang orang lain gitu kan. Jadi Day of Art tuh bukan hanya tentang dekor kue, tapi juga tentang prosesnya, eksplorasinya, dan membuka potensi baru.
1: Itu. Siap, siap. Nah, kalau kita bicara pemula nih, kira-kira untuk terjun ke dekorasi kue ini, yang pertama-tama mungkin langkah awalnya apa yang harus dilakukan gitu, Kak Mutiara?
0: Untuk ngedekor kue gitu ya?
1: Iya.
0: Untuk dekor kue, kadang nih kalau aku seperti yang aku bilang tadi juga, kita kan basicnya tuh emang bukan yang bisa dekor. Nah, kadang tuh kita juga lihat tuh, kayak seperti yang tadi, kue yang berlayer-layer. Kita coba amati nih, orang yang jual kue yang seperti itu, gimana ya ini bikinnya? Kita cobalah langsung eksekusi, kita praktikkan gitu kan. Kita beli kue, terus kita potong-potong sampai entah 3 bagian, baru kita coba hias. Dan pas kita coba hias, oh rupanya bisa juga ya mirip, biarpun gak terlalu mirip. Tapi lumayan nih, mirip gitu. Cuman paling bedanya itu kecil besarnya aja. Kadang mereka besar, tapi kita gak bisa nih terlalu besar, karena emang kapasitas bahannya mungkin kurang. Seperti itu sih. Jadi coba aja lah, karena kan kita nggak tahu kan skill kita tuh di mana. Mungkin bisa aja skillnya di sini dan sini.
1: Oke, siap. Terakhir nih, Kak Mutiara, sebelum kita tutup, ada pesan inspiratif ya yang mungkin ingin disampaikan Kak Mutiara, yang mungkin ditujukan kepada pendengar kita yang mungkin ingin menjadikan hobinya sebagai karya seni begitu ya. Termasuk juga mungkin harapan kedepannya seperti apa juga ini.
0: Menurut aku, kita gak usah takut sih untuk coba gitu kan. Kadang tuh ada beberapa orang tuh DM nih, contohnya aku cerita dikit nih. Ada DM kayak, kak aku pengen ikut workshopnya, tapi aku gak ada teman, misalnya kayak gitu kan. Kayak, gimana ya kak gitu. Terus kami bilang, gak apa-apa kak ikut aja. Soalnya kadang tuh dia gak ada juga peserta, gak ada teman. Tapi sekali ikut workshop kami tuh malah berteman dekat atau apa. Jadi untuk kita tuh jangan takut lah ya untuk mencoba hal-hal baru, apalagi suatu hal itu tuh positif. Jadi kerjain aja suatu hal itu yang positif, apalagi ini untuk mengasah skill dan seseruan bareng. Terus untuk harapan kedepannya yang ingin aku sampaikan ya untuk Day of Art, pastinya harapannya sih lebih banyak, semoga Day of Art lebih banyak event lagi, ngadain workshop dekor cake, atau mungkin kita bisa bikin kelas sesuai kalian, misalnya dari kan yang basic, yang middle, yang sampai ke pro, dan pesertanya yang ikut juga ramai pastinya, semoga. Dan buat peserta juga bisa, semua peserta kalau bisa tuh nemuin skillnya lah, dan relasi untuk kedepannya mereka juga dapat berkembang dengan workshop dekor kue.
1: Oke, kalau begitu terima kasih bincang-bincangnya Kak Mutiara Kusih ya, Puspita Sari, tim media sosial Day of Art Pontianak ya. Sukses selalu, dan mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang-bincang yang lebih lama lagi. Kita apa namanya ya, melihat langsung bisa jadi ya.
0: Iya, ayo. Kita juga pernah

0: waktu itu di apa ya?
1: Di mana tuh?
0: Diliput juga tuh. Tapi tuh aku belum jadi tim. Aku punya teman dekat kan. Nah, teman aku, dekat aku waktu itu jadi tim. Nah, sekarang dia udah enggak. Nah, itu juga pernah diliput secara langsung juga kegiatan workshop kami gitu. Jadi sambil-sambil ngobrol juga kan ke peserta, juga ngelihat proses-prosesnya. Jadi seru banget deh pokoknya. Apalagi kalau misalnya workshopnya tuh bareng couple. Terus pernah juga kayak anak sama ibunya. Banyak sih.
1: Oke, siap. Kalau begitu, terima kasih Kak Mutiara dan sehat selalu. Dan tentunya pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas di kesempatan kali ini bersama Day of Art Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Eh, kalian tahu enggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
3: Kenapa enggak bisa?
2: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
4: Oh no.
3: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
2: Kesempatan?
3: Iya. Kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
2: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
3: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
2: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
3: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Masih bersama saya Budiman Tahir. Di malam ini kita masih punya berbagai ragam acara demi acara yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan ya. Nanti jam 9 malam kita temani Anda dengan rangkaian acara berikutnya yang sudah saya siap hadirkan untuk Anda. Kami akan hadirkan nanti jam 9 malam ya, ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang hadir nanti. Tentunya kita tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda ya. Di malam ini saya punya beberapa lagu yang bisa Anda request ya. Oh, lagunya mancanegara nih ya. Oke. Yang pertama asik. Saya punya sebuah lagu dari Wilson Phillips, Hold On ya. Berikutnya ada Spice Girl dengan judulnya Stop. Berikutnya saya punya Len Rims ya, judulnya How Do I Live. Tony Braxton, Unbreak My Heart. Celine Dion, I Love You. Destiny Child, Say My Name. Berikutnya ada Four Non Blondies ya, What's Up ya. Untuk yang cowoknya More Than Word ya, saya hadirkan untuk Anda malam ini. Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing ya, kita hadirkan. Berikutnya ada Michael Bolton, When A Man's Love A Woman. Ada Westlife, berikutnya saya punya Flying Without Wings ya. Savage Garden, Truly, Medley, Deeply. Oh, Westlife-nya ada dua ya. Saya hapus satu berarti. Ada Firehouse, When I Look Into Your Eyes. Asik. Yuk, kita bisa yuk. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Budi.
0: Malam kembali Bang Deddy ya.
1: Iya betul, lagi hujan nih.
0: Di mana, di sana?
1: Di Sungai Duri lagi hujan tadi jam 8 lewat.
0: Sampai sekarang?
1: Iya betul. Lagunya yang cewek yang nomor satu aja deh.
0: Oke.
1: Lagunya mau dikirimkan untuk Bang Batia di Kumpai, buat Bang Herman 28 Oktober, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Badul Tanjung Seror, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Awi di Kobar, Bang Japa dan Kak Milanya, Bang Hendra Mampawa, Bang Yaya di Wajo, Bang Andriopan Jakarta, Bang Wati Sungai Rengas, Pak Alin di Jangkang 2, Bang Niko di Jakarta, Bang Ismail di Jungkat, juga buat Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Ute, Pak Usu Busri di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Nia di Sambas, untuk di Sambas. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Deji. Kemudian untuk Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, untuk Ani Maharani di 28 Oktober, Mama Nurul, selamat malam, Lina di Padang Tikar, Kak Dini, Cik Nur Bakau, Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Reweng, Manjang Sisi, Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Muknya, Kak Jureha, Mama Ririn, Bu Mariani, Emil di Kuala 2, Kak Ima Serva, Kak Tina, Diona di Kupang, Atika di Sekaranting. Buat Bang Budi tentunya terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, terima kasih Bang Deddy ya, sudah bersama kita malam ini dari Sungai Duri menyapa. Asik. Lanjut lagi 0561-734-987 atau di WhatsApp kita ya. Silakan, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Budi yang ganteng, hidung kembang.
0: Apa kabar, Mak Jam?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Mak tidak dapat masuk radio, tidak muat.
0: Oh, emang iya? Yang bilang muat tuh apa? Iyalah tuh. Sila, Mak Jam.
2: Lagu ini pilih kan gak ya? Sayang, Mak Jam tidak pandai nyebut.
0: Oh, gitu. Siaplah.
2: Yalah. Salam salamnya buat Bang Budi, sehat selalu keluarga, sedekat ini bumi, cewek yang berdua tuh mudahan anak jadi anak yang soleh. Amin. Terus dimurahkan rezeki. Mudah ke Allah urusannya. Jangan pergi hari Minggu tuh Kang ya.
0: Saya insya Allah.
2: Kan bebas memilih waktu.
0: Oh bukan, karena saya pun ada acara juga nih, acara keluarga. Insya Allah, saya insya Allah.
2: Oh iya lah, salamnya Bang Didi. Ngaduri, bye-bye Bang Didi.
0: Didi.
2: Sehat Bang Didi, keluarga dengan anak-anaknya di Jakarta. Terus Jaka Suara. Terus Hendra di Mempawah. Manjang tadi kata Bang Ismail tu masuk itu radio Pawah dari Manjang kan pergi sana pakai pesawat kilat.
0: Wih sedap.
2: Oh, dan juga Bang Ismail, dan juga Bang Sukur Kak Tina tadi dah hanya kirim suara dah dia. Ditelepon tak diangkat.
0: Iya.
2: Mak Irin, Mak Irin pergi, dia pergi awal Mak Irin sama Kak Tina kata dia.
0: Siap.
2: Terus Elni cantik banget. Pergi ke Elni, dia pandai motor seorang kan nyaman.
0: Siap.
2: Terus Bang Jek, Kartini, Wak Meli Wajena, terus Bang Amin Sanjaya dengan Kak Yangnya, terus Mak Kamah Jarbia, Bang Japa Kak Nila, terus Bang Junai Imas Selpa, Bang Rosi Norjana, Pak Sadi. Tidur Pak Sadi, besok nak nyangkul ke. Jawa tukang cangkul, Melayu tukang pikul, Kina tukang kumpul, Belanda tukang pukul. Kau lah. Tak pergi ya?
0: Pergi.
2: Oh, Amoy Syantan, Herman Mak Ye. Terus Long Dol, Long City. Terus pun nak saya di tadi Jojo tu tak tahu nama gang Rosmini. Tadi dia dengar pantun tu dengar apa Manjang masuk pantun radio Manjang berse. Jan. Itulah. Kata Manjang dengarkan terus satu je. Adalah semua-semua lah ya.
0: Siap.
2: Tanpa kecuali.
0: Okey.
2: Tak Manjang sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah. Mak kasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Manjang ya. Oke, lanjut berikutnya Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Budi yang baik hati.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nor, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Bang Budi. Hujan tak sini?
0: Ya ke?
3: Ha, itulah. Oh, turun tak hujan ni.
0: Sedap.
3: Apa nama? Tak dengar lagu. Lagu cewek apa Bang Budi? Ada tak lagu?
0: Banyak ni. Ada Spice Girl, Stop, Lynn Rhyme, How Do I Live. Ada Unbreak My Heart dari Toni Braxton. Ada Celine Dion, I Love You.
3: Itulah dia.
0: Itu dia. Langsung. Langsung dia.
3: Lanjut. Ya. Buat Bang Budi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Mimi juga. Di rumah. Semoga mendengarkan terhibur juga.
0: Amin.
3: Jangan tak tunggu Bang Budi balik. Jangan yang belakang tinggal mega play apa. Bang Rosi pandai yang goda Bang Budi ni. Suruh singgah.
0: Apa gitu Bang Rosi yang manggil kan?
3: Itulah. Buat Bang Rosi Nur Jana. Ada juga makam tadi buat mak bu ajak pia Manjang Siti. Cek Nor tak ada diundang ke? Tapi Cek Nor pergi kan?
0: Siap boleh tu.
3: Kami pergi kah? Hendra pergi, Cek Nor pergi kah?
0: Bagus kan bagus. Biar ramai.
3: Ayolah lanjut. Tak ada dia ngasih tahu kita. Apa nama? Telepon ke? Tak ada dia Bang Budi. Curang Manjang ni. Buat email jugalah ya. Lanjut. Ada juga Bang Debi Sungai Duri. Udah bergabung ke Bang Budi?
0: Udah.
3: Iya ke? Awal lupa ya.
0: Pertama tadi tu.
3: Buat Mama Etik Bengkayang, ada Pak Pon di Singkawang, Bang Badol, Bang Deden, buat Diona di Kupang. Yang di Sambas lho, Bang Pawadi, Pak Usuburi, Pak Usubusri, Bang Imanabella, Bang Muslimin, ada Wan Usu Wanaci Elak ni ya. Yang semua lah yang di Sambas tu. Dan news juga lanjut. Bang Ramli Pemangkat ni lama tak bergabung, masih ada nak ya? Yang kita tak talent nyalam dia tak ada ya Bang Budi? Kalau ada masih bergabung Bang Ramli.
0: Lanjut.
3: Ada Darul juga. Ada Hendra di Mempower. Lanjut, Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Mita 40 Asyik, Okta di Tayan, Bang Kiki juga, ada Bang Kiki di Landa, buat Bang Suko, Tina, Ima Silpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan juga, ada juga, ini siapa, Bang Bang Japal Kak Mila. Amoy Abah dan Uminya juga. Lanjut. Ada Kanda Yahya sudah sebut dah ya. Sudah. Lanjut. Ada Kak Ani, Gang Korma, Pak Asmara, Bang Boyka, Wardi, Pak Mok, Mak Mok, Julaiha, Bang Hamdan Hana. Ada juga Dino Pasmilan Wak Ladong Segedung. Ada Lina Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sukulan, Ting Mamak Nurul, beserta Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Ada lagi, siapa lagi ni? Dilanjut. Ada yang tertinggal tadi saya ni, lupa saya nyebut. Tapi rasa-rasa tepi bibir, Awi, Putera Kapal, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Pak Longdol juga, Bang Amin Sanjaya. Yang lainnya, mua-mua lah, tampak terkecuali. Yang tak tersapa, mohon maaf lah, ya tak?
0: Okey, siap.
3: Dah terlewat. Mohon maaf, mua-mua lah, sapa Encik Nur. Dibu... habis. Terima kasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Nur kita ya. Udah, tiga penelpon. Kita amankan dulu lagunya ya. Saya punya Hold On ya. Salah sebut saya lah. Dari Wilson Phillips ya, ada juga Savage Garden ya, Truly Medley Ghibli ya, saya hadirkan pilihan untuk Manjang City. Ada juga I Love You dari Celine Dion. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepat ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair, masih penyiar Anda. Silakan kita terima telepon dulu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Kak Ani, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Budi, bagaimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baru keluar kah dari dunia gaib?
1: Kok tahu? pastinya.
0: Gitu.
1: Lagunya apa nih Bang Budi?
0: Lagunya Manca nih.
1: Manca, tak tahu lah Bang. Bang Budi ya yang pilihkan ya.
0: Okay.
1: Bang Budi ya yang pilihkan.
0: Boleh, oke. Okay.
1: Apa salamnya ya buatnya Bang Budi, sehat selalu, tetap semangat siarannya udah malam nih Bang. Buat Bang Dedi yang ada di Kunyit ya, ada Kak Nur, ada juga Bang Jafar, Kak Nila, ada Kak Ana Tanrai, ada Bang Herman, Mak Ye, sehat selalu, juga ada Juleha, salam sayang, salam persahabatan selalu, Bang Hamdan, Hana, ada tidur ke belum, nah. Buat siapa pergi ya?
0: Pergi.
1: Buatnya Kak Ana Tanrai. Buat Bang Andre Ovan. Buatnya Mas Elva Junaidi, Bang Sukortina. Buat Bang Jafar Kak Nilanya. Buatnya Bang Jaka Suara. Buat Bang Karim yang ada di Jangkang 2 ya, kalau enggak salah ya. Buat Lina di Padang Sikar, Mama Nurul Manumari Syantik-Syantik, udah tidur ke belum? Buat Lina yang ada di Padang Sikar ya Bang ya? Buat siapa yang buat Pak Sadi, apa kabar Pak Sadi? Sehat selalu. Buat Nyoma Anjang Siti Makam, buat email, buat Sikobar. Buat nih semua-semuanya lah Bang yang belum disengkol Bang. Oh iya Wardi Bang, Pak. Buat Kak Anita, buat Aura Pak Mo, Masya Allah. Lupa ya nih. Oke lah Bang, untuk semuanya Bang ya. Oke, Bang Budi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet saya, Kak Ani Marani ya. Berikutnya Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan?
2: Dari Dewa.
0: Oh, Kanda.
2: Kanda.
0: Sedap.
2: Ada lagu Michael Jackson tadi.
0: Michael Bolton.
2: Oh, bukan Michael Jackson.
0: Bukan.
2: Kalau apa judul cowok?
0: Ada Firehouse, Westlife, Michael Bolton, Aerosmith, Aerosmith sama ini apa? Ekstrim.
2: Oh yang itu ya tadi itu. When I look into you.
0: Oke. Aman.
2: Salamnya pertama buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Kak Nur Bakau tadi, Ismail Jengkat, Bang Hendra, buat Pak Usul Busri di Sambang, Wanati, Bagaimana Bella, siapa dia? Buat Mia, Kak Dia, Ella, semua warga Sambang lah tanpa terkecuali. Terus buat Ani Maharani, tak dia, no, tak disenggol tu tadi. Buat apa ya, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Bu Ana, Mak Kam, Pak Anjang Siti, Imel, Bang Awi, Bang Dahsyat, Herman, Dengan di Kupang, Ibu Farida di Sulawesi Tengah, Viola di Makassar. Apa, biasa kok Bang Budi siaran masuk deh. Tak tahu lebih saya Bang Budi siaran yang itu.
0: Saya tak paham ya.
2: Terus buat Barbi, Aura, Pak Mo, Kak Juleha, Bang Hamdan, Hana, Rina juga yang ada di Padang Sisar, semoga terpalu. Semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Budi yang bertugas, semoga tetap semangat.
0: Amin.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini dia. Lanjut, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Berbagai rindu, memori lewat lagu. Bang Budi kita.
0: Ya, makan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
3: Minta lagu apa kita Bang Budi?
0: Apa? Apa nama dia? Tak jelas, makan.
3: Jelas ya. Bulan ni.
0: Coba manjat sikit.
3: Manjat ke mana? Nak manjat ke mana aku ni?
0: Terserah lah manjat ke mana.
3: Adalah nak ni?
0: Ada.
3: Itu apa lagu tadi? Stop. Apa nama tadi? Ada judulnya.
0: Siapa? Stop.
3: Aku cuba nak cuba lho.
0: Apa lagu cewek tadi? Lagu cewek Lynn Rhymes, How Do I Live? Toni Braxton, Unbreak My Heart, Destiny Child, Say My Name. Ada Four Non-Blondes, What's Up?
3: Yang jawab?
0: Extreme, More Than Word, Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing, Michael Bolton, When A Man's Love Woman. Ada Westlife, Flying Without Wing.
3: Gampang kat lagu-lagu mubah semua, bingung makan milih.
0: Oh, dah. Jadi percubalah saya sebut ni, ajar eh.
3: Hancur eh. Ada lagi dia yang lakukan nyebut pun tak faham macam buat dah lagu itu. Bingung macam. Ada pilihan yang dia pilihan lagu dek.
0: Saya pilihkan ni, hancur eh.
3: Pilihkan ya doang.
0: Udahlah bubu yang saya nyebut masih gak suruh pilih, hancur.
3: Bingung nak nyebut. Ini tadi apa tu? Apa sakit tadi tu? Anak budi tu.
0: Demam.
3: Bilang cepat sembuh, bilangkan tu. Mimi mudah-mudahan sihat. Salam buat Mak Anjang Siti kita tu, Emil. Suap begini Mama Nurul, Bapak Nurul. Amoy di Siantan, Bang Syukur Itina di Selpa, Bang Junai Ima di Selpa, Mak Lungan Datang Rai yang sayang, Kak Juleha Pancabakti, Idai Pancabakti, Cik Nok kita di Bakau, Ismail Luak Singgit di Jongkat, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Mok, Amin Sanjaya dengan Ayang Elmi Chan Wardi, Bang Dino kita di Pas 9, Wak Melik Wak Jenah, Bang Imran Ahmad, Bang Jaka Suara kita tu, Mama Ririn Mak Su, Boy Kok Super Sri di Sambas, Bang Deden Pekanbaru, Bang Nico, Bang Dedi di Sungai Duri ya, Bang Bastiar, Bang Indriopan Pak Long Japang kita tu. Dengan Rosi kita, Ustaz Rosi Nurjana. Dah, banyak-banyak terima kasih dengan Bang Budi kita. Selamat bertugas penyiar.
0: Amin.
3: Penyiar. Mudah-mudahan sihat selalu semuanya ya. Mak Kisah Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Kam ya, dari Pak Raiweng. Oke, saya ini kalau udah milih ini bingung. Ya udah, yang bagus ya. Pasti semuanya bagus gitu kan. Oke, kita dengarkan 3 lagu kembali. Saya dengarkan Stop Spice Girl. Saya juga punya Firehouse, When I Look Into Your Eyes ya. Sudah saya dengarkan, siapkan begitu. Ada juga berikutnya Aerosmith ya. I Don't Want To Miss A Thing. Pokoknya agak ngerok semua nih. Enggak apa-apa lah ya. Tetap semangat semuanya, pendengar. Kita break dulu. Dan kita akan kembali untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

Hello Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan kami undang Anda kembali 0561734987 atau di line telepon kita 0511 0811570142 ya. Oke, langsung saja ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Budi, apa kabarnya?
0: Baik juga alhamdulillah.
1: Siapa yang sakit tadi lu, Bang?
0: Anak saya.
1: Kenapa deh?
0: Demam dari kemarin enggak sembuh-sembuh.
1: Oh. Nginap enggak apa?
0: Alhamdulillah dah itu ya. Periksa aja.
1: Udah-udahlah, cepat sembuh.
0: Amin. Asih dah, Pak Budi.
1: Big Packer Bolton masih ada enggak?
0: Masih ada.
1: Ah, itu ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Pak Muda, Abang semua sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Moknya, Bu Ana, Amoy, Mbak Dini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Cek Nor, Atika, Kak Juleha, Kak Nista, Kak Ima Selpa, Leona, Ibu Mariani, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Imel, Mak Jang Siti, buat Kak Elni, buat Mak Akam, Wan Wucu, Wan Haji, Indra, Pak Asmara, buat Bang Hawi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usubusri, Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Fadila, Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat semuanya Bang, buat Bang Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budi ya, Bang Jafar kita. Lanjut, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Budi.
0: Yo, orang ganteng.
2: Sehat Bang?
0: Oh, sehat, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
2: Sehat juga Bang.
0: Alhamdulillah. Sila.
2: Lagu More Than Words udah belum Bang?
0: More Than Words belum.
2: Ah, itu ya kali Bang ya.
0: Boleh. Sila.
2: Dapat titik ini Bang.
0: Boleh, Kinca.
2: Kamu buat Bang Budi, sama tugas Bang ya.
0: Siap.
2: Semua buah hati cepat sembuh Bang.
0: Amin.
2: Amin. Buat Bang Japar tadi tuh, terus buat Bu Juleha, Pak Hamdan, terus Mama Nurul juga Bang ya. Pak Nurul, buat Bu Ana, Kak Amo, Imak Kam, Aura Pak Mo, Bang Dedi, Bang Yahya, Bang Awi, buat Cik Nur Bakau juga, Bang Ismail, Bang Hendra, buat Kak Imel, Bang ya, Manjang juga, Bang Andriopan, terus buat Pak Tadi, Bang Misan Jaya, Bang ya. Kakung juga, semua-semua tak terkecuali Bang.
0: Oke, siap.
2: Siap, Bang Budi sama petugas Bang ya.
0: Terima kasih.
2: Makasih juga Bang.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi. Lanjut lagi, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu Bang Budi.
0: Iya, Bang Hendra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
3: Gimana cuaca kita nih?
0: Cuaca nih dah apa-apa nih? Hujan tak ada. Aman
3: tadi
0: aman.
3: Di Sodam nih agak gerimis hujan tadi Bang.
0: Oh gitu. Siap. Kalau
3: saya di Sodam dalam nih.
0: Oh di Pontianak.
3: Hujan ada saya nih.
0: Wih sedap.
3: Sudah tadi jam sore tadi berangkat. Karena kalian nak jalan-jalan nanti cepat email kalau anu lah, kalau disampaikan Allah lah.
0: Oh, berarti lama ya, alhamdulillah.
3: Ya, lama nak liburan ke sana ni Bang.
0: Oh, boleh, Kinca.
3: Kalau ya. Kita salam tadi tu, terima kasih.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Mudah-mudahan sehat selalu hari. Untuk Julaiha, mudah-mudahan sehat selalu bersama Baham dan Hananya. Buat Anjang Siti, diolak-olak kubu. Semoga sehat selalu. Buat Bang Jafar tadi ya. Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Awi di Kobar, Bang Yahya di Wajo. Untuk semua-semua lah Bang Budi ya.
0: Oke.
3: Buat Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Lagunya Bang.
0: Lagunya apa?
3: Estimate ya.
0: Udah tadi.
3: Udah kan? Nah, udahlah yang lainnya lah Bang Budi ya.
0: Oh, udah. Jadi apa tuh?
3: Terserah Bang Budi lagu apa yang boleh.
0: Terserah saya.
3: Ah, yang cewek boleh kalau ada.
0: Boleh ya. Oke, siap.
3: Bye Bang Budi.
0: Oke, terima kasih. Bang Hendra ya sudah bersama kita. Berarti ada 3 pertanyaan lagi sudah saya terima di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, saya punya When a Man's Love a Woman, Michael Bolton. Ada juga More Than Words, ya, Extreme dan Destiny Child, Say My Name. Sebut nama saya. Gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Sebut sama saya. Ya udah, kita break dulu. Habis itu kita kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Jam 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Monitor ketua. Monitor enggak tuh? Aman. Oke. Kita masih undang Anda di line telepon kita ya. Pantas suara saya kecil ya. 0561734987 atau di 0811570102 ya. Siapa nih? Sebentar ya. Ini kenapa ngehang nih? Oke lah, nggak apa-apa ngehang ya. Kita coba undang Anda ya. 0561734987 atau di 0811570102. Pas nih kayaknya ya, sisa 4 lagu. Westlife Flying Without Wings, ada Four Non Blondes ya. What's Up, ada Tony Braxton Unbreak My Heart, ada Lynn Rimes How Do I Live ya, sudah saya hadirkan. Siapkan. Mana Bang monitor Bang dari jauh. Jauh mana nih? Gak disebutkan alamatnya, daerahnya gitu. Jadi kalau disebutkan kan saya tahu daerah mana begitu. Berarti kalau jauh nih kayaknya gak tahu nih berapa kilo nih. Bisa jadi 2 kilo ya. Bisa jadi

0: Oke, kalau ngomong soal cuaca, cuacanya ya saya nggak tahu ya, tapi kalau di luar sih nggak hujan gitu. Lanjut, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Bunga Melati.
1: Semuanya indah.
0: Asik.
1: Mau di nyambungan. Gak apa-apa Budi.
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya Kak Juleha?
1: Alhamdulillah, sehat, lahir batin.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan anak Budi cepat sembuh ya, Bang.
0: Amin.
1: Cepat pulih. Nah, lagunya Bang Budi jangan pilihkan ya.
0: Boleh.
1: Yang cowok aja.
0: Siap.
1: Salam-salamnya buat Bang Budi, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Pe, Bang Hendra di Mempawah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jadi seorang bapak yang soleh, anaknya juga jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Nah, Bang Hendra, jangan banyak pikiran, Bang Hendra, sehat selalu Bang Hendra ya. Doakan ya almarhumah itu, mudah-mudahan layak di sisinya, tidak panggang kuburnya. Doakan selalu almarhum Bang Pe, mudah-mudahan dia tenang dalam sana Bang Pe. Juga buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, sehat selalu Wardi bersama mama bapaknya.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi? Andi Maharani, alhamdulillah Kak Aran, sehat selalu Kak Aran ya.
0: Okay, amin.
1: Buat Aura dan Pak Mo, mudah-mudahan Pak Mo batuk pun cepat pulih. Juga buat Ibu Ana, Mak Kam, Ibu Ajarbia, Manjang Siti, Kak Imel, Mama Nurul, Mama Etik, Mama Mukmin, keluarga Sambas semuanya tanpa terkecuali, tidak saya sebut satu persatu. Bang Awi, Bang Bahtiar, buat Bang Dedi, buat Bang Jaka Suara, buat siapa lagi ya? Pak Herman beserta Mak Ye, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Juga buat Dek Nur yang ada di Bakau, Bang Yahya yang ada di Wajo, Bang Japar, Kak Nila, Amoy yang ada di Siantan, beserta Bah Umiknya, mudah-mudahan Umiknya cepat sehat.
0: Amin.
1: Juga buat semua-semua lah tanpa terkecuali, dari A sampai Z. Nah, buat Bang Budi, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bang Rusi, Kak Nurjana.
0: Terima kasih, Kak Juleha ya. Sebentar. Oke, kita terima telepon lagi. Kita ke WhatsApp dulu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tini ya.
2: Kami minta lagu tadi, lupa lagunya Bang Budi.
0: Iya ke. Yang cewek? Semua nih, sisa cewek semua.
2: Yang cowok Bang Budi, Bang Budi pilihkan aja lah.
0: Cowok sudah habis, yang cewek aja.
2: Habis ke Bang Budi? Ayolah yang cewek jalan.
0: Oke.
2: Salamnya terutama buat Bang Budi sekeluarga, sehat selalu, semangat selalu, lancar rezekinya. Kami fotokopi sama Bang Dedi yang tadi yang udah masuk Bang Dedi, yang ya Bang Budi ya.
0: Oke.
2: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini sudah bersama kita ya. Pada malam ini lanjut lagi. 0567349987 ya, atau di 0811570142. Okay. Sebentar, saya sambil nyatet nih. Satu tangan megang mic, satu tangan ngetik. Wah, hebatnya ngetik satu tangan, keren juga ya. Okay. Mancanegara ya. Sebentar. Saya dapat ada Ika ya. Malam Bang, saya Ika di Jakarta yang tadi dengarkan, yang menyapa begitu. Salamnya buat semuanya aja ya. Ika ini lengkapnya apalah?

Benika Tunggal Ika. Canda ya. Ya udah, sehat selalu semuanya. Berarti saya pamit dari Nuang dengan Anda. Cuma terima kasih tetap setia bersama kami di program Masa 1 RRI Pontianak. Tentunya ya. Saya punya 3 lagu, Westlife, Flying Without Wings, ada siapa lagi? Unbreak My Heart, Toni Braxton. Ada juga WhatsApp for Non-Blondies ya, saya hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini yang telah bersama saya dari jam berapa tuh? Ya, dari tadi lah ya. Terima kasih, sehat selalu. Dan waktunya saya juga pamit dari teman dengan Anda ya. Jam 11 nanti saya temani dengan berbagai ragam acara musik dan informasi yang akan menutup kebersamaan kita di malam ini di Pro 1. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget 4 lagu ya. Sampai jumpa.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Hujan mengguyur kota Pontianak, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 ya. Waduh, lumayan dingin nih ya. Mungkin bagi pendengar semuanya yang mungkin lagi di jalan nih merasa berteduh ya, ya tetap waspada lah ya. Apalagi berteduh di bawah pohon, kalau bisa jangan ya. Kalau hujan kayak gini, hindari tempat-tempat berteduh yang tentunya bisa membahayakan diri kita sendiri, seperti di tiang listrik ya, bawah pohon ya. Karena percuma juga ya berteduh di bawah pohon sama tiang listrik, tetap aja basah. Bener kan? Teduhnya di tepian atau mungkin di depan apa namanya ruko ya, toko, kantor. Kamu masuk berteduh di pos satpam RRI pun boleh begitu. Siapa tahu bisa langsung main di studio Pro 1. Bisa kenalan sama kita-kita di sini, penyiarnya Pro 1, Pro 2 sama Pro 4 dan lain sebagainya. Memperpanjang umur lagi, karena salah satu hal yang memperpanjang usia kita adalah silaturahmi. Ya. Biar panjang silaturahminya ya, saya punya beberapa lagu yang saya harapkan juga bisa menghibur Anda di malam ini di program 1. Yuk, pasangkan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Eh, kalian tahu enggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
3: Kenapa enggak bisa?
2: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
4: Oh no.
3: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
2: Kesempatan?

0: mereka.
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Kita masih temani Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda. Dan dua lagu sekaligus menutup jumpa kita pada malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, edisi hari Kamis 14 Mei 2026, melalui frekuensi FM 104.2 live version kami di rdi.co.id dan aplikasi RDI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jentera Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Jumat 15 Mei 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung kembali bersama kami di sini di 104,2 MHz. Bersama saya Al-Fatih, temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini hingga nanti jelang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Yes. Untuk memulai kebersamaan kita, nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Beberapa saat lagi pendengar, nanti kita akan bersama dengan Ustadz Komaruz Zaman ya. Kemudian warta berita pagi akan kami hadirkan juga. Kabar dari Kalbar, berita dari Jakarta juga akan kami hadirkan nanti pendengar. Komentar dan opini Anda dalam Pontianak Menyapa juga saya akan temani Anda. Kemudian pukul 10 akan ada Indonesia Sehat, nanti kita akan bahas mengenai program cek kesehatan gratis begitu ya. Dinamika olahraga juga akan berjaringan dari Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti juga akan dirangkai dengan siaran langsung dari masjid ya untuk sholat Jumat, yang mungkin nanti akan digantikan dengan musik-musik dan informasi juga. Begitu pendengar, kalau begitu kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda hingga nanti kita masuk ke program Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Selamat bergabung bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Kita akan buka edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam Mutiara Pagi, membahas mengenai satu tema yang penting juga nih pendengar ya, membiasakan tiga kata ajaib: tolong, maaf, dan terima kasih. Dan bagaimana nanti dalam perspektif dan pendekatan agama Islam. Untuk itu pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Qomaruzzaman di Zoom Meeting. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Sehat-sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah sehat Bang Fatih, sehat juga teman-teman di situ.
0: Alhamdulillah luar biasa teman-teman ya pagi ini. Kalau begitu Ustaz, kita pagi ini bahas mengenai ini tiga kata ajaib ya, tolong, maaf, dan terima kasih, yang sayangnya ternyata belum semuanya menerapkan ini Ustaz ya. Nanti kita akan bahas ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu pembuka kami serahkan kepada Ustaz Qomar untuk menyampaikan pembuka. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih waktunya Bang Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar radio RRI Pro 1, khususnya pendengar dari acara Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Mengapa kita sering menyaksikan di mana-mana orang merasa bahwa meminta tolong adalah tanda kelemahan. Terus kadang meminta maaf adalah disebut dengan tanda kekalahan. Dan ungkapan terima kasih kadang itu dianggap sebagai sesuatu yang formalitas semata karena sudah membayar suatu jasa. Kadang ada seorang atasan menyuruh bawahannya dengan nada perintah yang kasar tanpa kata tolong. Atau hanya karena ia merasa sudah menggaji. Kita juga melihat kadang seorang pemuda menyenggol seorang ibu-ibu atau siapalah begitu kan di pasar misalnya. Lalu dia enggan berucap maaf karena gengsi. Atau juga seseorang yang diberi bantuan namun berlalu begitu aja tanpa ucapan terima kasih. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya disebut sebagai kemerdekaan atau kemandekan dalam berkomunikasi. Kadang ego kita sering lebih besar daripada adab. Padahal kalau dalam perspektif Islam, al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu di atasnya ilmu. Kadang juga para pendengar, saat kita komunikasi dalam keluarga terkadang macet. Mengapa hubungan tetangga kita dengan tetangga kita sering juga retak hanya karena urusan sepele? Dan ternyata hal-hal yang saya sebut di atas tadi, adanya konflik batin atau konflik langsung, ini bukan dari masalah besar, tapi melainkan dari kemiskinan kita dalam mengucapkan tiga kata yang nampak sederhana, namun sebenarnya sesuai dengan tema kita, tiga kata ajaib, yang sebenarnya secara substansial memiliki magic yang luar biasa, yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, ini tema yang di-request oleh teman-teman RRI sendiri. Dan cukup, Alhamdulillah, memang cukup menarik nih, Bang Fatir. Baik, para pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita membahas kata istilah tolong. Kalau kita bedah, kata pertama tolong ini secara subjektif, secara normatif, manusia memang diperintahkan untuk saling bekerja sama, tolong menolong. Sebagaimana di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah pernah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuh-musuhan. Lah, kata tolong itu pengertiannya adalah ungkapan meminta bantuan atau jasa sebagai bentuk pengakuan keterbatasan diri. Lah, fungsi dari kata tolong itu sendiri, pertama, misal memuliakan orang lain atau menghilangkan kesan otoriter, menciptakan kesediaan ikhlas atau menurunkan ego. Misal kita bilang, bisa tolong ambilkan dokumen ini. Nah, orang kadang ego, orang yang kadang otoriter, untuk mengucapkan kata minta tolong itu gengsi. Padahal substansinya itu adalah menghilangkan kesan otoriter ketika dipakai dan menciptakan kesediaan ikhlas. Kenapa? Kalau kita misal menyebutkan tadi, ambil dokumen ini. Lah, itu kesannya kita seakan otoriter, kita berkuasa banget demikian. Dengan mengucapkan, ambil dokumen ini, ambil barang itu. Jadi seakan-akan kita itu adalah orang yang paling hebat berkuasa. Nah, beda halnya dengan ketika kita mengucapkan, bisa minta tolong diambilkan dokumen ini. Tolong diambilkan dokumen ini. Nah, redaksi itu bisa mempengaruhi psikologis. Meskipun kata tolong tadi misal, itu secara substansi adalah memerintah juga, tetapi secara psikologis orang kadang nggak ada sadar. Orang juga terhipnotis bahwa substansinya kita memerintah, tetapi dengan bahasa halus kata tolong, orang kadang nggak sadar bahwa permintaan tolong itu adalah bagian dari perintah yang halus. Lah, sehingga tidak terkesan otoriter dengan bahasa tolong ambilkan dokumen ini, minta tolong ini dikerjakan atau apa dan semacamnya. Nah, terkesannya mereka itu bahkan dihargai karena tadi sudah merasa berjasa karena telah membantu kita. Meskipun pada substansinya sama aja, kita meminta tolong kepada mereka itu perintah dengan halus. Tetapi tadi pada penerimaan psikologi itu akan lebih bagus daripada mengucapkan langsung memerintah. Terus dapat juga dibayangkan, sekiranya istri sedang sibuk di dapur, lalu berkata kepada suaminya, pindahkan galon itu, pindahkan gas itu. Lah, itu kan terkesan merintah. Jadi bandingkan dengan kata misal, Bapak, Pak, boleh minta tolong pindahkan galonnya sebentar. Boleh minta tolong pindahkan atau pasangkan gas ini. Lah, Secara substansi tujuannya sama, yaitu memindahkan galon. Namun, secara psikologis, kalimat kedua memberikan penghargaan terhadap martabat sang suami. Ketika kita menyusupkan kata tolong misalnya, maka kita sebenarnya sedang menurunkan ego kita dan mengakui bahwa kita adalah makhluk Allah yang terbatas. Kita bukan Tuhan yang bisa melakukan segalanya sendiri. Nah, meminta tolong dengan santun adalah pengakuan akan kehambaan kita kepada Allah. Rasul sendiri menyampaikan, "Wallahu fi aunil abdi." Allah senantiasa akan menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi. Selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ayat yang lain, wa jazaa'a sayyi'atin sayyi'atun. Jadi keburukan akan dibalas dengan keburukan juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Baik dari manusianya atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, perintah mengatakan tolong tadi sebenarnya juga akan memicu hormon oksitosin kita, hormon kasih sayang pada si penerima perintah, sehingga ia membantu dengan senang hati ikhlas. Sebaliknya, perintah tanpa menggunakan kata tolong akan memicu hormon stres yang membuat orang membantu dengan terpaksa atau bahkan muncul benih dendam. Wah, ini nyuruh-nyuruh, siapa lo? Kan begitu akhirnya. Nah, itulah manfaat dari kata tolong. Yang kedua, para pendengar di Mutiara RRI, Mutiara Pagi RRI yang dirahmati Allah, menggunakan kata istilah maaf. Nah, saat ini muncul istilah baper, bawa perasaan. Seringkali orang menyakiti justru berkata, "Ah, kamu baperan aja, dikit-dikit baper," gitu kan. Ini adalah pelarian dari kewajiban untuk meminta maaf. Padahal kita pernah tahu seberapa dalam luka yang digoreskan oleh lisan kita. Lah, kata maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ungkapan penyesalan atas suatu kesalahan atau tindakan yang menyinggung orang lain. Nah, fungsinya biasanya itu kata maaf ini untuk meredam konflik, untuk memperbaiki hubungan, bentuk tanggung jawab diri, serta menghindari kesombongan. Lah, meminta maaf bukan berarti kita salah dan orang lain benar, belum tentu. Meminta maaf berarti kita menghargai hubungan kita lebih besar daripada ego kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan ciri-ciri orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Imran ayat 134. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain manusia, itu lebih bagus. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada perbedaan mendasar antara meminta maaf secara lisan, formalitas, dengan meminta maaf secara tulus. Itu berbeda banget itu. Meminta maaf dengan tulus biasanya disertai dengan ekspresi penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi. Nah, ini kalau di dalam kaidah fikih kadang disebut la diroro wa la diroro. Tidak boleh ada bahaya kerusakan dan tidak boleh membalas hanya dengan bahaya. Meminta maaf adalah cara memutus rantai diror tadi, kerusakan hubungan. Masyarakat yang membudayakan meminta maaf akan memiliki tingkat kesehatan mental yang lebih tinggi, karena dia tidak menyimpan apa ya, tidak menyimpan sampah emosi berupa dendam. Nah, jadi orang yang dimintain maaf dia tidak dendam karena merasa kita sudah mengakui kesalahan dan kita pun akan baik relasinya dengan dia. Makanya Rasulullah itu menyampaikan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Tidaklah Allah menambah bagi orang dengan pemberian maaf kecuali kemuliaan. Jadi orang yang meminta maaf itu, orang yang memberi maaf itu sebenarnya dimuliakan oleh Allah. Jadi jika kita ingin mulia di mata Allah dan manusia, jangan pernah maaf, jangan pernah berat untuk mengatakan maaf dan memaafkan. Terakhir, yang ketiga, para pendengar setia Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, yaitu ucapan terima kasih. Ini adalah bentuk apresiasi yang paling sederhana namun sering lupa. Dalam dunia pendidikan misal, nah, ini bagian dari pendidikan karakter. Terima kasih adalah bentuk pengakuan atas eksistensi orang lain. Saat kita berterima kasih kepada tukang parkir misal, kepada pelayan restoran, atau kepada anak kita yang sudah merapikan mainannya, lah pada hakikatnya kita sedang memanusiakan manusia. Jadi terima kasih itu adalah ucapan apresiasi dan syukur atas kebaikan atau bantuan orang lain. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "La yaskurullah, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, man la yaskurun nas." Siapa orang yang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah adalah man la yaskurun nas, yaitu orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau dia enggak berterima kasih kepada manusia itu, kata Nabi, dia itu tidak bersyukur juga kepada Allah. Lalu kemudian juga misal dapat dibayangkan seorang ayah memberikan uang saku kepada anaknya. Lalu si anak mengambil uang itu dan langsung pergi. Tentu sang ayah mungkin tidak akan marah secara nyata. Tetapi ada rasa hambar di hati. Wah, udah diberi, tak ada ucapan terima kasihnya begitu. Lalu bandingkan jika si anak tadi mencium tangan dan berkata, "Terima kasih ayah," biasanya. "Yeay, makasih ayah," lalu kita dipeluk begitu. Nah, itu akan lebih indah daripada, dan penerimaan hati kita juga lebih bagus. Ya. Nah, semoga Allah memberkahi rezeki kita dan ucapan itu akan menjadi energi bagi sang ayah tadi untuk bekerja giat lagi. Oleh karenanya, syukur kepada manusia adalah pintu syukur kepada Allah sebagaimana janji Allah, "La in syakartum la azidannakum." Jika kita bersyukur minimal dengan mengucapkan terima kasih, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat Allah yang lain. Tapi jika kita berterima kasih, orang juga akan cenderung ingin membantu kita lagi. Inilah penambahan nikmat dalam konteks hubungan sosial kita. Mungkin demikian untuk sementara, Bang Fatih. Waktu kami kembalikan kepada Bang Fatih sepenuhnya.
0: Baik, terima kasih Ustaz Komar atas ceramah pembuka. Pendengar ya, sudah lengkap ya dibahas tadi mengenai kata ajaib, tolong, maaf, dan terima kasih. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, telepon di 734987 berdering ya. Kita angkat dulu Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatih dan Ustaz Komaruzaman.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak?
2: dengan Pak Susanto di Kuburaya.
0: Pak Susanto di Kuburaya. Baik, silakan Pak.
2: Berarti tema kita berubah hari pagi ini ya. Biasanya nikah.
0: Iya, sudah habis episode ya Pak ya.
2: Oh, habis episode ya. Berarti iya. Beranjak lagi nanti itu kan tentang apa namanya itu gua harta gono gini apa segala macam. Oh, menyorong lagi nanti itu.
0: Boleh itu nanti Pak.
1: Boleh Pak.
2: Oke, Pak Ustadz, Bung Fatih, saya sedikit ada kalimat, ada sedikit apa nih keraguan karena pernah terjadi orang minta tolong. Nah, jadi kawan tadi tuh

0: kerahasiaannya. Tiba-tiba dia berjalan pakai sepeda motor itu, langsung dikepung sama petugas keamanan. Dia kaget, ada apa? Rupanya ada bocoran dari orang yang tidak senang dengan orang yang memberi titipan tadi itu. Setelah ditelusuri, ditampak barang tadi ada titipan nggak? Dia dibawa dari mau tujuannya ke ini. Oh iya Pak, ada kawan aku nitip tadi, mau kasihkan sama istrinya. Rupanya itu mafia. Setelah dibongkar, diklebek polisi itu barang itu, rupanya itu barang terlarang. Jadi yang dimintain tolong ini didakwa adalah kurir. Nah ini jadi masalah sekarang ini. Sekarang ini orang mulai hati-hati, minta tolong, harus jelas. Jadi kampungnya sekitar dalam kantor sih, tidak masalah. Kampungnya kau di ini mau minta tolong, dia minta tipu barang ke keluarganya. Lantas kita itu harus hati-hati. Jadi menurut Pak Ustadz ini bagaimana hukumnya kayak gitu tuh? Kita ini kan aku kan cuma disuruh minta tolong. Sekarang aku antarkan, langsung aku yang kena batunya begini. Aku tidak tahu barang apa itu. Karena kita kata mungkin mau dibongkar lagi. Nah, begitu mungkin. Oh, kira-kira bagaimana solusinya kayak gini, Ustaz? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap berhati-hati juga artinya nih, Ustaz ya. Silakan bagaimana tanggapannya, Ustaz?
2: Terima kasih Pak Susanto, pertanyaan yang menarik dan kontekstual terkait tema hari ini ya, Bang Fatih. Iya. Ini dari rekan-rekan Bang Budi kemarin. Ini menarik, Ustaz, begitu kan? Sebenarnya memang cukup banyak ya, mungkin ke depan kita akan membahas lagi terkait tentang masalahnya, karena harta bersama itu juga penting. Itu dalam arti penting begini, kalau di pengadilan misal, maka ketika ada permohonan talak dari suami atau gugat cerai dari istri. Nah, kalau dulu perkara harta gonogini, harta bersama itu bisa disatukan dalam satu perkara. Tetapi sekarang putusan Mahkamah Agung, pengadilan agama itu sekarang memisah. Karena prosesnya nanti lama dan itu juga jelimet. Karena kadang kalau cerai biasa itu tak perlu pengacara, tapi kalau harta gonogini biasanya yang memperebutkan itu karena orang dia itu mampu ekonomi ke atas atau ekonomi menengah, sehingga membutuhkan perhitungan yang banyak, pembuktian, data-data juga, sehingga perkara itu dipisahkan. Boleh nanti itu dibahas, jadi jadikan tema. Nah, terkait pertanyaan yang kedua, kalau saya lihat demikian Pak Susanto, yang pertama, si pekurir tadi itu tersugesti dengan modus kebaikan dari kata tolong tadi. Si kurir itu memakai apa? Si pelaku dia menggunakan modus kata hipnotis tolong. Demikian, tak mungkin dia, bang, antar barang ini, bang. Jadi seakan-akan kesannya otoriter, ego. Nah, tentu kalau bertanya seperti itu kadang, bang, antar ini. Ya, emang ini apa? Begitu akan dialog lagi, panjang. Nah, maka dia memperhalus bahasa. Bang, tolong antarkan barang ini ke istri saya. Minta tolong, bang, antarkan barang ini. Jadi kata ini sudah dimanipulatif dari biasanya yang dipakai oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang tak beretik pun dipakai. Lah, kelalaian karena misal orang baru dikenal, nggak gitu dikenal, kelalaiannya di situ langsung keterima. Kedua, dia tidak melihat atau bertanya barangnya, ini barang apa?

0: Karena memang tadi, satu, bisa ingin mengorbankan orang lain. Kedua, modusnya itu karena ingin menjebak dia dalam kasus pidana tadi. Sehingga dalam perjalanan akhirnya dia tertangkap atau terkena razia. Jadi bagus pertanyaannya, himbauan ke depan. Nah, jika kita menerima suatu amanah, ini kan amanah ya, titipan. Nah, dan barang itu tidak jelas, maka kewajiban kita untuk menanyakan apa isinya. Nah, kalau nggak dijawab, ya orang minta tolong, kita minta maaf. Kan demikian ya Bang Fatih. Tolong ini diantarkan. Oh maaf, saya nggak bisa. Nah, begitu. Kalau nggak disebutkan barangnya, misal seperti itu. Demikian Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi juga kita tetap perlu berhati-hati kalau misalnya kata tolong ini dibungkus dengan manipulasi begitu Ustadz ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Hamsi. Sebelum kita angkat telepon dari Manjang Siti, ini ada satu pertanyaan dulu di WhatsApp ya. Tadi Hamsi bertanya, Ustadz mohon pencerahan bagaimana kalau teman kerja wanita, artinya yang bukan mahram artinya nih ya, teman kerja wanita yang selalu minta tolong angkatkan barang. Bagaimana itu Ustadz katanya? Ada kekhawatiran juga nih, bagaimana Ustadz?
0: Lanjut dengan Manjang.
1: Ini langsung lanjut dengan Manjang ya?
0: Iya boleh, kangen kita.
1: Kita angkat telepon juga sekaligus ya. Assalamualaikum Manjang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatih dan Ustadz Kamarul Zaman. Aduh, lape manjangnya pandai nak jawab-jawab. Dan Ustadz satu minggu udah dapat masuk.
0: Dikangenin gitu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Kamarul Zaman. Kamarul Zaman, kemarin Jumat kemarin tuh geram gak sih manjang. Tak dapat masuk.
1: Oh.
2: Ini Mak Njang nih dijurhala nih ya. Mak Njang nih memang tersentuh di dalam hati Mak Njang nih, karena Mak Njang ini nih ada banyak keluarga laki-laki, jadi banyak cucu, banyak perempuan yang atas-atas nih. Nanti kalau cicit baru banyak laki ya. Jadi memang kalau Mak Njang ni suka nak merepotkan anak orang, minjamlah anak laki-laki orang tu biasa kan. Soalnya kalau cucu perempuan ni maklum lah, nama perempuan nak mandi, nak nyuci, nak apa gitu kan. Jadi Mak Njang ni sering memang merepotkan orang gitu. Tak anak lelaki orang minjam gitu. Jadi bagaimanalah pandangan Allah dengan Mak Njang itu Pak Ustaz Kamarul Zaman. Kalau Ustaz Kamarul Zaman kok dekat pun saya nak minta julukkan mangganya. nanti ini manjang nih mengundang resmi nih. Untuk macam doakan, ngirimkan doa untuk nantu manjang ke 100 hari hari Minggu. Kalau Pak Ustaz Kamarul Zaman kalau ada keringanan datanglah ke Kuala Dua.
0: Oh, di Kuala Dua ya Manjang.
2: Iya. Di Masjid Baitul Muslimin. Dekat gitu. Jadi juga Al-Fatih Manjang dah resmi, tapi Manjang ini mau berangkat, baru mau berangkat Pontianak nih, Mbak, oleh-oleh banyak nih.
0: Iya, oleh-oleh banyak.
1: Hati-hati Manjang ya.
2: Ada kampung banyak gratis.
0: Mendengar setia kita,
2: ayam Bang gratis, telur gratis.
1: Iya.
2: Pucuk ubi gratis. Mangga gratis. Jadi itulah memang niat Anjang nih, memang nak sedekah Pak Ustadz Kamarul Zaman, dimudahkan Allah urusan Manjang nih. Memang dalam hati nurani Manjang nih, memang kalau ada rezeki itu berbagi rezeki lah, katakan sedekah, makan bareng gitu kan. Itu yang Manjang nanyakan nih. Terima kasih Pak Ustadz Kamarul Zaman dan Al-Fatih.
1: Iya, Mak
2: Rabbi la
1: Jang.
2: tajarni fardhan wa anta khairur warisin. Ya Allah,
0: Amin.
2: janganlah dibiarkan Al-Fatih sendiri, berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin.
1: Amin. Ya, didoain sama pendengar langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan nanti manjang ya.
2: Iya, sayangnya.
1: Hati-hati
2: manjang nanti.
1: Iya.
2: Dari Rapau.
1: Itu yeah. Ustaz pertanyaannya. Ini artinya nyambung ya dengan pertanyaan dari
0: nyambung.
1: Hamsi barusan, jangan-jangan nih Hamsi di tetangga yang sering diminta tolong sama Mak Enjang nih ya. Silakan Ustaz.
0: Iya, dari Hamsi tadi pertanyaannya, satu, kalau saya lihat dari perspektif muamalah pergaulan ya, dari pergaulan ngumpul dengan rekan di dalam ibadah muamalah itu tidak masalah, umpamanya tahalluq antara laki-laki dan perempuan dalam suatu pekerjaan. Nah, karena ya tidak mungkin di pasar itu cowok semua, gitu kan? Tak mungkin itu bukan sunnatullah itu. Atau di dalam perkantoran begitu juga. Nah, yang tidak boleh itu satu ruangan tertutup, nah itu berdua lah, itu tidak boleh yang bukan mahram. Yang mahrum pun bahaya, begitu kan. Nah, dari segi fikihnya bermuamalahnya ya. Artinya bergaul itu boleh. Ya, masa Nabi itu juga kan di pasar banyak ibu-ibu juga, istri-istri sahabat juga yang berjualan. Termasuk juga mereka ikut perang yang menabuhkan derang yang iliel, begitu. Jadi bukan berarti antara perempuan laki-laki itu tidak berkumpul, itu bertanya. Yang kedua, sering meminta tolong. Nah, dari segi psikologis, orang ini bisa pertama itu berketergantungan dengan kita. Jadi nggak ada kemandirian. Kedua, memang bisa dijadikan modus untuk mendekati kita. Yang ketiga, bisa saja dia ini ingin menguji kita. Misal di atasan mungkin yang lebih tinggi, jadi kita mulu yang disuruh. Nah, kata menguji itu kan dua. Bisa menguji kesabaran untuk dinaikkan derajatnya, mungkin pangkatnya, posisinya. Kedua, menguji kita tadi dengan kesabaran karena dia tidak suka dengan kita. Lah, mestinya kalau minta tolong mulu seperti tadi, nah kita bisa melihat orang minta tolong dengan sukarela, benar-benar dia minta tolong dengan orang minta tolong dengan modus, itu dari intonasi dan mimik ucapannya aja udah berbeda. Nah, jadi kalau bertanya bagaimana, begini loh, kalau saya analogikan Bang Fatih, sama seperti kita bertanya ya. Orang bertanya itu ada beberapa macam. Ada orang yang bertanya karena memang benar-benar dia tidak tahu dari jawaban itu, sehingga dia bertanya apa ya maksudnya, apa ya jawabannya. Itu yang pertama. Dan itu biasanya pertanyaannya ikhlas, natural aja. Ada orang yang bertanya karena ingin menegaskan pengetahuan dia. Misal, Bang Fatih ini pernah baca suatu berita atau suatu buku. Tapi dia kurang begitu paham. Sehingga dia bertanya untuk minta ketegasan. Apa maksudnya? Sehingga apa yang dia pahami tadi tidak menyesatkan. Itu ciri khas orang bertanya yang kedua. Yang ketiga, bertanya kadang ingin menjatuhkan kita. Udah tahu bertanya, tapi bertanyanya tujuannya untuk mengintimidasi dan menjatuhkan kita. Sama kayak tadi, minta tolong tadi, itu kita bisa dilihat dulu. Begitu. Ya, kalau minta tolong mulu, enggak ngucap terima kasih atau hanya terima kasih sebagai jasanya, ya kita kan bisa juga. Jadi bagi saya, kata tolong itu pasti akan berkaitan selalu dengan kata maaf dan terima kasih. Nah, untuk pertanyaan Manjang tadi, untuk pertanyaan Manjang tadi, itu sebenarnya juga tidak salah juga Manjang kalau meminta tolong kepada ponakan, kepada siapa. Karena bagaimanapun Manjang ini adalah orang tua. Dan bagi anak, bagi ponakan, bagi cucu, nah, itu bagian dari birrul walidain. Jadi birrul walidain itu bukan dimaknai hanya kepada kedua orang tua. Bukan hanya kepada orang tua. Makanya tadi disampaikan oleh saya, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara. Tentu anjuran saya dengan Manjang, bunda kita ini, makasih atas undangannya, sehat selalu dan doanya makbul tuh doanya Bang Fatih. Semoga cepat terkabul Bang Fatih.
1: Amin. Yang dengerin
0: Nah.
1: se-Pontianak tuh, Ustaz.
0: Jadi, tadi adalah jasa orang membantu kan, membantu itu adalah jasa. Tentu Manjang kan tidak mungkin menyuruh orang itu meskipun dia ponakan atau cucu itu setelah selesai dibantu tidak mungkin dia cuma-cuma ya Bang Fatih, pasti akan ada dia memberikan ucapan terima kasih apalah sehingga ada timbal balik di sana yang sambil mengikatkan. Begini loh. Makanya saya menyampaikan, sering menyampaikan ayat la in syakartum la azidannakum, itu jika engkau bersyukur maka Allah akan menambah nikmatmu, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kamu ingkar tak mau bersyukur maka azab Allah itu akan pedih. Jadi jangan hanya dilihat konteks akhirat, jadi kalau enggak bersyukur nanti neraka dapat siksa, bukan. Tetapi kata la syakartum itu, misal kalau kita panen nih Manjang, nah, panen lalu dapat satu nisab, haulnya udah nyampe, maka bersyukurnya dengan membayar zakat, zakat perkebunan, zakat pertanian tadi hasil panen padi. Misal kalau padi itu kan 653 kilo, jadi zakatnya 10% misalkan. Lah itu wujud syukur kita, sedekah kita, Allah akan menambah. Lah kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah dengan tidak mengeluarkan zakat atau sedekahnya, inna azabila sadid, bisa saja nanti pohonnya mati, bisa saja nanti itu paninnya gagal atau buahnya berjatuhan, nggak berkah dan semacamnya. Jadi begini loh intinya. Terima kasih itu adalah suatu penghargaan. Sama seperti saya memberikan ke Bang Fatih. Lalu diberikan. Oh, begini, kalau saya analogikan itu. Ketika Bang Fatih misal memberikan saya HP. Lah, lalu HP itu saya rawat. Saya kasih casing, saya kasih anti gores. Nah, itu bukan ucapan terima kasih. Nah. Tetapi ketika saya mengucapkan, oh terima kasih Bang Fatih baik hati, semoga Bang Fatih ke depannya. Lah itu yang memberikan juga merasa bangga, bersyukur. Allah juga akan memberikan rahmat, dia dimudahkan rezekinya begitu, seterusnya. Oh ini nih orang bersyukur. Nah, saya yang udah dikasih itu nanti oleh Allah juga diberi. Ini tahu terima kasih, kata Bang Fatih. Sehingga muncullah orang tak tahu terima kasih dengan orang berterima kasih. Demikian Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan dari Bang Hamsi dan juga Mak Anjang Siti. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi sepertinya Ustadz ya. Kita boleh sampaikan tausiah penutup nih dari Ustadz mengenai tiga kata ajaib ini. Silakan Ustadz.
0: Iya. Terima kasih atas waktunya pada Pak Mulyadi tadi, pada Pak Absi dan juga kepada Manjang. Mungkin kalau ada yang bertanya boleh di WA atau boleh di kolom YouTube-nya ya. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini, para sahabat pendengar Mutiara Pagi Radio RRI yang dirahmati Allah, dari ketiga kata tolong, maaf dan terima kasih, ini adalah pilar dari karakter Balding. pembangunan karakter yang sesungguhnya. Jadi kalau dalam usul fikih itu disebut al-umuru bima qasidiha. Setiap urusan bergantung pada tujuannya, pada maksudnya. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau di manipulatif ya apa sekarang kebaikan yang kadang seperti memang tujuannya adalah mestinya kita ikhtiar hati-hati. Nah, lalu selanjutnya mari kita niatkan setiap ucapan tolong sebagai bentuk penghormatan. Setiap kata maaf itu sebagai bentuk pembersihan hati. Dan pada setiap kata terima kasih itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah melalui perantara sesama manusia. Membiasakan tiga kata ini memang membutuhkan latihan mengalahkan ego. Jadi mulailah dari rumah kepada pasangan, kepada anak, lalu bawa ke lingkungan kerja masyarakat. Jadi alangkah indahnya jika kita saling bertutur kata lembut, saling memaafkan, dan pandai berterima kasih. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, salahnya kehidupan saya sendiri, semoga membawa manfaat keberkahan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wafiq ila wa matariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Bati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Komaruzzaman atas kebersamaannya di Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat pagi Ustadz. Selamat hari Jumat juga ya.
0: Iya.
1: Baik. Dan itu tadi pendengar Mutiara Pagi kita ya, di edisi hari ini membahas mengenai membiasakan tiga kata ajaib, tolong, maaf, dan terima kasih. Untuk Anda yang ingin menyimak kembali silakan WhatsApp di 0811 5701042 atau nanti lewat YouTube kita ya, di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih temani Anda pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, atau bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pertambangan dan belanja pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
2: 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 6,14% di awal tahun 2026. Kondisi ini diharapkan bisa konsisten ke depannya dengan menjaga berbagai sektor yang memberikan sumbangsih besar. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 mencapai 6,14% dinilai telah sesuai dengan skenario yang disusun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman menyebut, target pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal memang dipatok minimal berada di angka 6%. Edi berharap pertumbuhan ekonomi itu dapat terus konsisten hingga triwulan keempat tahun 2026. Dengan kondisi tersebut secara keseluruhan, Kalimantan Barat diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas target pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Dirinya menjelaskan, satu di antara penopang terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 34%.
2: Jadi sebenarnya saya juga masih khawatir di 3 triwulan berikutnya. 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%. Lalu kemudian ditopang oleh pertumbuhan dari belanja pemerintah di sisi pengeluaran yang juga sangat besar, mendekati 29%.
1: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tahun 2026 akan berkualitas apabila didukung masuknya investasi yang mampu menciptakan aktivitas produksi dan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya investasi yang produktif akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.
3: Pengaruh pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dia akan berkualitas baik apabila ada investasi yang masuk, ya, dengan memproduksi, dengan melakukan produksi-produksi sehingga akhirnya menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran itu bisa menurun.
1: Heri menegaskan ketika pengangguran dapat ditekan, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, namun juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha, karantina Kalbar perketat pengawasan jalur masuk hewan jelang pelaksanaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
5: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
4: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
5: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
6: Kalau berkaca tahun lalu, ada temuan Pak, kalau tahun lalu terkait dengan penyakit-penyakit?
5: Tahun lalu juga tidak ada temuan, dan tahun ini juga tidak ada temuan, dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur, yang kemudian datang ke kita, ke Kalimantan Barat, seperti itu.
4: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal. dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, di tengah pesatnya era digital dan kecerdasan buatan atau AI, guru dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menjadi komunikator yang inspiratif. Untuk menjawab tantangan tersebut, PGRI SLCC Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelatihan public speaking bagi guru SMA di Pontianak dan Kuburaya.
7: Kegiatan yang bertajuk Speak to Inspire yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan public speaking guru di era digital. Kegiatan tersebut diikuti guru-guru SMA yang tergabung dalam MGMP SMA Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Ketua PGRI Smart Learning and Character Center atau SLCC Provinsi Kalimantan Barat, Dede Yeti Suminar mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membekali guru agar mampu menjadi komunikator dan fasilitator yang efektif di tengah perkembangan teknologi seperti AI.
8: Bagaimana bisa meningkatkan kemampuan public speaking guru-guru di era digital? Seperti yang kita tahu bahwa gempuran teknologi, gempuran AI, sudah merambah ya di berbagai sisi. Namun guru-guru tetap menjadi garda terdepan. Bagaimana anak-anak bisa percaya akan apa yang disampaikan di kelas dan sebagainya, itu memerlukan keterampilan public speaking yang mumpuni. Mungkin itu latar belakang dari kegiatan.
7: Dede menambahkan pelatihan ini selain melibatkan MGMP SMA Pontianak dan Kuburaya, juga berkolaborasi dengan Kibarnesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, serta PGRI Provinsi Kalbar. Sementara itu, Wakil Ketua 3 PGRI Provinsi Kalbar, Zainuddin, mengatakan pelatihan tersebut sangat penting guna meningkatkan kapasitas guru. Dalam hal ini, yaitu public speaking.
9: Nah, public speaking ini kan sebenarnya yang diisi adalah dua hal ya. Pertama adalah tentang psikologi. Kemampuan dia, seorang guru soal psikologis itu, sikap dan kemampuan dirinya itu, kapasitas diri itu kan perlu ditingkatkan. Nah, ketika dia mampu, kapasitas dirinya bagus, kalau psikologis dia mampu, maka kemudian skillnya kita tambah. Nah, skill inilah yang perlu dilatih, karena skill itu kalau tidak dilatih, maka dia tidak akan meningkat. Nah, dua hal ini kita padukan.
7: Zainuddin menilai, seorang yang public speakingnya sudah bagus, biasanya memiliki psikologis yang kuat, ditambah dengan pengasahan skill lewat pelatihan-pelatihan. Apresiasi juga disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri, untuk pelatihan public speaking guru di era digital. Dirinya memandang bahwa komunikasi guru saat ini sudah masuk dan mengarah pada ruang-ruang digital.
10: Karena sekarang ini kan pengembangan arah diskusi kita sudah banyak terjadi di ruang-ruang yang digital. Nah, di situ guru-guru kita perlu mendapatkan informasi tambahan, kemudian kemampuan, mungkin termasuk juga membranding dirinya sebagai seorang guru seperti apa. Dia harus membranding dirinya sehingga nanti ketika murid menerima materinya, dia tahu, oh ini guru ini nih, ini karakternya si ini, ini karakternya si ini. Karena di masa sekarang saya kira kemampuan public speaking itu menentukan 80% keberhasilan komunikasi kita kepada audiens yang kita mau capai.
7: Dengan pelatihan ini, para guru diharapkan mampu tampil lebih percaya diri, komunikatif, dan inspiratif dalam mendampingi siswa di era digital. Wilhelmus melaporkan.
11: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, ajang AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan pertandingan sengit di hari pertama. Dua laga pembuka mempertemukan Jakarta Bayangkara Presisi melawan Zaik, serta Hyundai Capital Skywalker menghadapi Al Rayyan SC. Kedua pertandingan berlangsung ketat dan menyuguhkan permainan berkelas. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Bermain di hadapan publik sendiri di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Jakarta Bhayangkara Presisi sukses mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan Zaing dengan skor 3-1. Tim tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan. Kombinasi serangan dari Keita dan Farhan Halim mampu menembus pertahanan lawan. Meski sempat kehilangan set kedua, Bhayangkara kembali bangkit dan mengunci kemenangan di set keempat. Dukungan supporter yang memadati arena turut menjadi suntikan semangat bagi tim asuhan Toiran untuk meraih kemenangan perdana. Usai pertandingan, Farhan Halim mengakui laga perdana tidak mudah karena faktor tekanan, namun timnya mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan.
12: Ya, lumayan sulit, soalnya main pertama juga, mungkin wajar lah, ada nervous segala macam. Tapi ya, alhamdulillah kita bisa nge-push diri, kayak pemain-pemain adiknya juga mereka sering bilang-bilang tuh yang kayak nge-push segala macam, ya akhirnya kita.
1: Pada pertandingan kedua, tim asal Korea Selatan Hyundai Capital Skywalker juga meraih kemenangan 3-1 atas wakil Qatar Al Rayyan SC. Hyundai Capital sempat tertinggal di awal laga, namun mampu membalikkan keadaan berkat pertandingan solid dan serangan cepat yang efektif. Sempat kehilangan set ketiga, mereka kembali tampil dominan dan menutup pertandingan di set keempat. Pertandingan berlangsung sengit dengan rally panjang yang memukau penonton di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Meski menang, pemain Hyundai Capital Skywalker Subong menilai timnya belum tampil maksimal dalam laga tersebut.
13: First of all, we did not show 100% what we prepared, so it was such a shame for myself. But anyway, it's a pleasure to be with.
1: Hasil ini menjadi modal penting bagi kedua tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di turnamen AFC Men's Volleyball Champions League 2026 yang masih akan berlangsung di Pontianak. Indri Rizkita, Fiko Alhadi melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat pagi rekan Supriyadi, silakan laporan Anda.
15: Ya baik, terima kasih rekan Fati di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026 berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk kondisi cuaca untuk hari ini kami perakirakan terdapat potensi hujan yang cukup tinggi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk detailnya, untuk pada pagi hingga siang hari ini terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas yang ringan berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Adapun untuk hujan dengan intensitas yang sedang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kayang Utara, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Adapun untuk wilayah Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Sanggau, dan Kabupaten Ketapang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang lebat. Adapun untuk malam hingga dini hari, potensi hujan masih dapat terjadi, yakni hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi, serta hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Landak. Adapun untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Oleh karena tingginya potensi hujan hari ini, perlu diwaspadai bahwa hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang serta guntur dan petir. Adapun untuk pantauan titik panas, akumulasi 24 jam terdeteksi ada 10 titik panas, namun indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan dalam kategori yang aman. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, dan dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan di sana, ada Riko, Faisal, Sri Wahyudi dan juga EL.
2: Pagi, selamat pagi kawan-kawan semuanya.
3: Selamat pagi, Fatih.
1: Baik, selamat pagi. Sehat selalu ya di hari Jumat ini, long weekend kita ya. Long weekend dari studio maksudnya ya.
2: Bagi yang long weekend ya, bagi kita tetap.
1: Tapi masih ramai kan di Sintang, Bung Riko?
2: Ramai fluktuatif sih, karena memang banyak event-event yang diselenggarakan. Nah, ini yang buat ramai.
1: Baik, mungkin informasi awal kita kabari dulu pendengar ya, untuk cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Bagaimana Bung Riko di Sintang?
2: Nah, kalau di Sintang kita sedih ya, karena hujan dari tadi malam mengguyur Sintang dan sekitarnya sejak pukul lebih kurang 21 lewat sampai pagi ini masih mendung banget, kemudian hujan rintik-rintik juga masih terus mengguyur Sintang dan sekitarnya, dan ini tentu membuat long weekendnya juga terganggu nih Fatih ya, jadi orang nggak bisa leluasa keluar ruangan, tapi mudah-mudahan siang bisa cerah sehingga sore hari bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin menikmati sudut-sudut indah kota Sintang yang luar biasa. Pantauan lalu lintas ini sangat lengang melintasi jalan JC Pangrango.
1: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Entikong. Bagaimana situasi terkini di Entikong, rekan Faisal?
4: Ya, kalau di Entikong ini rekan Fatih, pagi hari ini masih cukup dingin ya untuk suhu di luar ruangan. Dan juga tampak masih berkabut ya di wilayah perbatasan ini karena dari semalam juga diguyur hujan. Namun ketika menjelang pada pukul 4 ya, itu sudah mulai mereda dan menyisakan gerimis tipis-tipis

0: Lumayan kencang ya, sampai tadi pagi juga masih hujan ya dengan intensitas sedang. Jadi beberapa hari ini juga cuaca kadang-kadang panas, tiba-tiba saja hujan gitu ya di wilayah Sanggau. Dan untuk lalu lintas aman lancar karena libur kali ya, jadi agak sepi nih kayaknya dari kemarin.
1: Baik, libur jadi agak sepi ya. Kita ke Sambas rekan El di sana, bagaimana kondisi terkini?
2: Baik, untuk di Kota Sambas ini hampir sama lah ya dengan di Sintang, Sanggau dan juga Entikong. Dan memang dari tadi malam gitu ya, itu hujan cukup deras juga. Kemudian pagi hari ini matahari belum terlihat begitu cerah ya, masih tertutup awan juga. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas ini masih terpantau cukup lengang, berhubung ini juga long weekend begitu juga ya. Jadi memang untuk aktivitas warga ini masih belum terlihat padat seperti biasanya, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan EL atas laporan Anda di Sambas ya. Kemudian begitupun di Kota Pontianak, pendengar, dari semalam juga turun hujan ya di Kota Pontianak dan menyisakan mendung ya di pagi hari ini. Dan hingga saat ini juga kondisi cuaca masih berawan di Kota Pontianak dengan suhu 26 derajat Celcius. Pantauan lalu lintas kami pantau dari laman CCTV pengawas lalu lintas di sub Kota Pontianak, di mana lalu lintas juga sudah tampak ramai ya pendengar di Jalan Ahmad Yani, tepatnya Tugu di Gulis, dan juga dipadati oleh masyarakat yang sudah mulai berolahraga menjelang long weekend kali ini. Itu dia pendengar informasi awal dari masing-masing Satker. Kemudian kita akan masuk ke informasi pertama dari RRI Pontianak. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Jelang Idul Adha pendengar ya, tentunya antisipasi PMK dan juga karantina Kalbar, ini juga pengawasan untuk hewan kurban, di mana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak konsumsi jelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Karantina Kalbar Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan, pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke Kalimantan Barat. Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kemudian ada juga penyakit brucellosis yang diantisipasi, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat. Itu dia pendengar informasi awal yang kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kami bergeser ke RRI Sambas. Rekan kami EL di sana akan melaporkan kenaikan harga telur di pasar pagi Jagur capai 7,69%. Stok bahan pokok dipastikan aman. Selengkapnya silakan rekan EL.
2: Baik, untuk harga telur ayam ras di pasar pagi Jagur, Kecamatan Sambas ini memang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kalau berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, harga telur ini naik dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya, atau kalau dipresentasikan ini sekitar 7,69%. Meskipun ini terjadi kenaikan harga telur dari pemerintah daerah, juga memastikan bahwa kalau untuk stok kebutuhan pokok di pasar tradisional ini masih dalam kondisi aman dan juga terkendali. Pemantauan rutin terus dilakukan juga untuk memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Kepala Bidang Perdagangan Duskumindag Sambas, Suparno, mengatakan kenaikan harga telur ayam ras ini masih bersifat fluktuatif dan belum berdampak terhadap ketersediaan barang. Dan dia juga menyatakan seluruh kebutuhan pokok sejauh ini masih tersedia dengan baik di pasar tradisional di Kabupaten Sambas. Kemudian di tengah kenaikan harga telur, sejumlah

0: komoditas lain ini justru mengalami penurunan harga. Seperti bawang merah, ini tercatat turun dari Rp50.000 menjadi Rp43.333 per kilogramnya. Kemudian bawang putih ini turun dari Rp39.333 menjadi Rp38.667 per kilogramnya. Kemudian untuk harga beras premium, gula pasir curah, minyak goreng curah, serta cabai merah keriting ini masih terpantau stabil. Lebih lanjut, Suparno juga mengatakan perubahan harga kebutuhan pokok ini juga dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan harian. Menurutnya pemerintah daerah ini terus melakukan monitoring agar tidak terjadi lonjakan harga yang dikhawatirkan nantinya juga dapat membebani masyarakat. Kemudian dia juga mengimbau kepada warga tentunya untuk tidak panik menghadapi perubahan harga selama distribusi dan stok barang dan itu tetap terjaga. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Pati.
1: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Sintang pendengar, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mengajak seluruh satuan pendidikan untuk aktif mencegah aksi perundungan di lingkungan sekolah guna menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Selengkapnya akan disampaikan rekan Rico.
2: Betul, memang masalah bullying atau perundungan ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak sekolah maupun orang tua, tapi dimanapun anak berada kita wajib untuk memberikan pemahaman. Nah, Fatih dan juga pendengar, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ini mengajak dukungan kepada semua pihak untuk mencegah tindakan bully yang dilakukan di lingkungan sekolah, dan tentu ini tidak boleh terjadi dimanapun berada termasuk di Kabupaten Sintang. Itu salah satunya dengan cara memberikan suasana keakraban dan juga kekeluargaan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga di tempat anak-anak bermain biasanya. Dan dalam hal ini, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, beliau menyatakan bahwa tindakan bullying ini tidak bisa terjadi, yaitu tindakan bullying ini bisa terjadi memang karena ada perbedaan suasana di rumah dan juga di sekolah. Nah, untuk itu, dirinya menyatakan bahwa pentingnya pendidikan etika, moral yang memang menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, kemudian tumbuhnya kecintaan, sehingga yang namanya bullying, bully membuli ataupun tindakan kekerasan itu tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu penting orang tua, guru, keluarga untuk saling bahu-membahu memberikan contoh teladan yang baik bagaimana cara mendidik anak, bergaul sesama anak, sehingga keakraban dan kekeluargaan itu saling terisi dengan baik dan saling menyayangi satu sama lain. Saya yakin kita semua tidak ingin, jangankan anak-anak, seusia kita juga tidak boleh terjadi yang namanya perundungan ya atau bully. Semoga Sintang aman terkendali seluruh Kalimantan Barat umumnya. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Rico atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Ntkong, BPOM Sanggau masih sering temukan produk pangan tidak layak. Selengkapnya bagaimana? Silakan Faisal.
3: Iya Fatih, hasil pengawasan Balai POM Sanggau masih didominasi temuan produk pangan. Kepala Balai POM Sanggau Erik Budianto Tampu Bolon mengatakan produk pangan yang ditemukan umumnya sudah melewati masa kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan. Selain produk kadaluarsa, pendengar juga pemirsa, dan juga kemasan rusak, Erik mengungkapkan pihaknya juga masih menemukan sejumlah produk pangan tanpa izin edar. Temuan tersebut menjadi perhatian BPOM untuk terus memperkuat pengawasan di lapangan. Selain itu, produk pangan, ia juga memastikan hingga saat ini belum ditemukan obat-obatan kadaluarsa maupun ilegal dari hasil pengawasan yang dilakukan BPOM Sanggau. Nanti demikian, pihaknya tetap memperketat pengawasan terhadap produk obat-obatan yang beredar. Fatih dan juga rekan-rekan, pengawasan terhadap produk obat dan makanan dilakukan secara rutin oleh BPOM Sanggau. Disebutkan pihaknya mengintensifikasikan pengawasan pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Kemudian kita bergeser ke RRI Sanggau. Informasi akan disampaikan rekan kami Sri Wahyudi mengenai lindungi konsumen di Sperindakop Sanggau gelar sidang tera timbangan. Selengkapnya silakan Sri Wahyudi.
4: Ya, Fatih dan juga pendengar, di mana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau menggelar sidang tera timbangan perdana di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kecamatan Kepuas, Kabupaten Sanggau. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nurtiati juga menyampaikan bahwa sidang tera timbang ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan transaksi jual-beli di pasar tradisional berjalan dengan adil. Ia juga menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir kegiatan sidang tera ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh di pasar pasar yang ada di Kabupaten Sanggau. Disebutkan pemeriksaan timbangan hanya dilakukan di UPTD terdekat karena kini pemerintah juga memiliki tenaga penera sehingga sidang tera juga bisa kembali dilakukan secara langsung di lapangan. Dikatakan pemeriksaan timbangan juga ditargetkan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau. Karena melalui kegiatan ini, Nurtianti juga menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh alat ukur milik pedagang sesuai juga dengan standar dan tidak merugikan masyarakat. Ia berharap pelaksanaan sidang tera ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional. Demikian Fatih, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyudi atas laporan Anda dari Sanggau. Dan untuk Anda pendengar yang sedang menyimak kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda di long weekend kali ini. Silakan pendengar, dan setelah ini kami masih akan kembali temani Anda tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan kita masih lanjutkan kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Mei 2026. Kali ini informasi olahraga kami hadirkan dari RRI Pontianak pendengar dari ajang AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan pertandingan-pertandingan sengit di hari pertama. Dua laga pembuka mempertemukan Jakarta Bayangkara Presisi melawan Zaik dari Kazakhstan serta Hyundai Capital Skywalker dari Korea Selatan menghadapi Al Rayyan SC. Dan kedua pertandingan berlangsung ketat pendengar dan menyuguhkan permainan berkelas. Bermain di hadapan publik sendiri di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Jakarta Bayangkara Presisi sukses mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan Zaik dengan skor 3-1. Tim tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan. Kombinasi serangan dari Keita dan juga Farhan Halim mampu menembus pertahanan lawan. Meski sempat kehilangan set kedua, Bayangkara kembali bangkit dan mengunci kemenangan di set keempat. Usai ke pertandingan, Farhan Halim mengakui laga perdana tidak mudah ya karena faktor tekanan, namun timnya mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan. Pada pertandingan kedua, tim asal Korea Selatan Hyundai Capital Skywalker juga meraih kemenangan 3-1 atas wakil Qatar Al Rayyan SC. Hyundai Capital sempat tertinggal di awal laga namun mampu membalikkan keadaan berkat pertahanan solid dan serangan cepat yang efektif. Sempat kehilangan di set ketiga, mereka kembali tampil dominan dan menutup pertandingan di set keempat. Hasil ini menjadi modal penting bagi kedua tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di turnamen AVC Men's Volleyball Champions League 2026 yang masih akan berlangsung di Kota Pontianak. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada di Kota Pontianak, boleh nih sambil menyaksikan AVC Men's Volleyball Champions League 2026, karena kapan lagi ya kita bisa menonton voli begitu ya dari tingkat Asia dan juga banyak sekali atlet-atlet dari luar Indonesia yang hadir juga di Pontianak hari ini pendengar. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke Sambas. Rekan kami El akan melaporkan Pemda Sambas terima sertifikat KIK untuk lagu Cik-Cik Periuk. Selengkapnya silakan El.
1: Pemerintah Kabupaten Sambas ini resmi menerima sertifikat kekayaan intelektual komunal untuk lagu daerah ataupun juga lagu tradisional berjudul Cik-Cik Periuk. Dan sertifikat ini menjadi bentuk pengakuan negara sekaligus juga perlindungan hukum terhadap salah satu warisan budaya yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat Sambas. Untuk penyerahan sertifikat dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, didampingi oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Bupati Sambas Satono di Pontianak pada Selasa kemarin, 12 Mei 2026. Dan momen tersebut ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga identitas budaya daerah agar tetap diakui dan juga terlindungi. Bupati Sambas Satono mengatakan pihaknya ini merasa bersyukur atas diterimanya sertifikat KIK ataupun juga kekayaan intelektual komunal untuk lagu tradisional Cik-Cik Periuk yang selama ini juga telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sambas. Lebih lanjut juga dia mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap kekayaan budaya yang tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian dia juga menyatakan bahwa jenis kekayaan intelektual yang diterima Kabupaten Sambas ini termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional ataupun juga EBT, dan sertifikat ini dinilai memiliki fungsi penting dalam melindungi karya budaya leluhur dari potensi klaim pihak asing maupun juga penyalahgunaan secara komersial, sehingga warisan seni khas Sambas tetap lestari dan memiliki perlindungan hukum. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Erol atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan kami Faisal. Di sana akan melaporkan DPRD Sanggau ingatkan potensi lonjakan pengajuan izin tanah negara. Selengkapnya silakan Faisal.
2: Iya, benar sekali rekan Fatih. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menilai rancangan peraturan daerah tentang izin membuka tanah negara atau IMTN yang disusun pemerintah Kabupaten Sanggau merupakan langkah positif untuk menata administrasi pertanahan. Menurutnya, regulasi ini dapat mendukung penataan peta tanah, tata ruang wilayah, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Ia menyebut penerapan aturan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Dikatakan kesiapan sumber daya manusia, untuk menangani pengajuan izin dalam jumlah besar merupakan salah satu poin penting yang harus disiapkan dengan baik. Selain kesiapan sumber daya manusia, ia menyoroti potensi beban biaya yang akan ditanggung masyarakat dalam proses pengurusan izin. Menurutnya, biaya pembuatan IMTN hingga penjualan sertifikat hak milik perlu diperhitungkan agar tidak memberatkan warga. Zulkarnain juga menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas kembali substansi aturan tersebut melalui pembahasan lanjutan bersama Pansus A. Ia berharap regulasi yang diterbitkan nantinya benar-benar tepat, tidak menimbulkan polemik dan mampu mencegah tumpang tindih hak atas tanah di masyarakat. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Riko Saputra akan melaporkan pengurus Perhimpunan Perempuan Dayak Kabupaten Sintang resmi dilantik guna memperkuat peran dan eksistensi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya silakan Riko.
3: Baik, Hendrika resmi yaitu memimpin DPC Perhimpunan Perempuan Dayak atau P2D Kabupaten Sintang untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Di mana Fatih dan juga penonton kita melalui YouTube RI Sintang, pelantikan ini dilakukan oleh Ketua DPD P2D Kalimantan Barat yaitu Franciscus Edawati di Pendopo Bupati Sintang, di mana pelantikan ini dilakukan pada hari Sabtu tepatnya 9 Mei 2026. Adapun untuk susunan kepengurusan yang telah dilantik yakni Hendrika sebagai ketua, lalu ada Sum Julia sebagai sekretaris dan Eva Apriandes ini sebagai bendahara. Pada kesempatan tersebut, Hendrika selaku Ketua DPC P2D Sintang yang baru saja dilantik, beliau menyatakan bahwa kesiapan pihaknya yaitu untuk bekerja menjalankan visi misi, program organisasi dan juga komitmen yaitu dalam melestarikan adat istiadat sekaligus juga ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan Dayak. Dan dengan adanya kepengurusan dan sudah diresmikan ini, tentu kedepannya akan melakukan terobosan-terobosan baru membuktikan bahwa perempuan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya tentu bisa berperan aktif dalam segala hal, baik itu pembangunan. Dan dirinya menyatakan bahwa akan membentuk yaitu kepengurusan P2P di setiap kecamatan yang ada di Sintang, yaitu di 14 kecamatan. Dengan harapan demikian, maka ini akan berperan aktif untuk kemajuan Kabupaten Sintang di semua lini, termasuk di lini pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Satu titipan pertanyaan, bagaimana dengan perayaan Hari Jadi Kota Sintang di sana, Riko?
3: Ya, hari perayaan Kota Sintang jadi pengunjung di stan pameran begitu ya, ekonomi kreatif dan juga kuliner yang ada di Stadion Bandung Sintang tidak pernah sepi. Tadi malam aja ramainya luar biasa, bagaimana lagi nanti kalau malam penutupan karena ada juga hiburan dari Bin Bagindas. Ini memang luar biasa karena pengunjung bukan hanya Sintang saja Fatih, yeah, tapi dari Skadau, bahkan dari Sanggau begitu ya, dari Melawi, Kabupaten Kepulauan, banyak sekali berdatangan. Dan ini memang atmosfer bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali UMKM yang mungkin sebelumnya sempat lesu. Baik. Itu Fatih.
0: Baik, terima kasih ya update-nya dari Hari Jadi Kota Sintang, pendengar ke-664 ya kan. Baik, selanjutnya kita akan ke Sanggau, pendengar rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan pendataan tanah dorong optimalisasi PAD Kabupaten Sanggau. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
4: Ya, betul sekali Fatih, di mana pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Wahyu Pralihanti menjelaskan bahwa pendataan ulang objek pajak ini menjadi langkah penting untuk memperbaharui data lahan dan juga bangunan untuk memperbaharui bangunan milik masyarakat. Karena menurutnya pembaruan data ini juga dapat meningkatkan pendataan asli daerah dari sektor pajak dan juga pertanahan. Ia juga mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik objek pajak yang selama ini belum tercatat, di mana data tersebut juga menjadi data penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Karena menurutnya perubahan data objek pajak juga akan berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor lain. Nah, salah satunya yaitu berasal dari proses pengurusan sertifikat hak milik oleh masyarakat melalui instansi pertanahan. Ia juga menambahkan pendataan ini dilakukan untuk memastikan seluruh objek tanah dan bangunan tercatat sesuai dengan kondisi terkini, dengan harapan langkah tersebut juga dapat memperkuat akurasi data sekaligus mendorong optimalisasi penataan asli daerah secara berkelanjutan. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan.
3: Terima kasih juga. Jangan lupa berolahraga ya, apalagi kalau voli Fatih boleh banget tuh.
0: Akan direncanakan. Nanti kita buat klub ya.
3: Boleh antar area ya, kan ada 5 nih, Sintang, Pontianak, Entikong, mana lagi Sambas. Wah, pas nih kan.
2: Satu lagi Bang, 6 ya.
0: Oh iya, boleh. Nanti kita ajukan dulu ke Korwil, baik. Okay. Dan itu dia pendengar Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Untuk Anda yang ketinggalan dapat menyimak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Baik, berikan usaha.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu.